0: mertua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
4: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
3: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah ini yang kita sedang tertibkan.
4: Sementara itu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ESDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
5: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sedang mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
4: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
6: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencaharian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi. Nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak.
4: Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Tanpa pandang bulu, maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
2: Saya sangat setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
7: Ya tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga ya sampai ke kawasan hutan lindung, dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi. Nah harapannya pemberantasan ini bisa tuntas, bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Riona Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin, dan ironisnya sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap, hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen.

0: panen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kami hadirkan kembali Jurnal Musabako Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Lantunan ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak serta MTQ Cabang Hafalan Satu Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping kafilah Papua Tengah, Haji Munir, mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita ya, alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dalam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Lomba Cabang Hafalan Al-Quran dan Tilawah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5 Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang satu juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
3: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin

0: memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC cabang tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam dua sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengacakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Jai Matul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majeng Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis, memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz, baik peserta putra maupun putri. Kemudian dilanjutkan dengan golongan 20 juz. Menurut Ismail, hasil penyisihan akan menentukan peserta yang berhak melaju ke babak final. Masing-masing kelompok putra dan putri akan diambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasohah. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut, insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chap Dimission kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan.

0: Yang bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya, pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati, mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian, 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, pagi hari ini kami akan mengupdate informasi lalu lintas ya. Dan dari Semarang, pendengar, kita akan bergeser ke Pemalang untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Pak Sulistyo dari Kanit Turjawali Zebra Pemalang. Selamat pagi Pak Sulis, kabar baik, sehat?
1: Selamat pagi, alhamdulillah sehat ceria di pagi ini.
0: Baik, Pak Sulis, bisa diinformasikan bagaimana kondisi arus lalu lintas saat ini? Apakah terpantau lancar atau ada titik-titik yang mengalami kepadatan, Pak Sulis?
1: Untuk informasi kelancaran arus lalu lintas di wilayah Pemalang, tepatnya di Jalan Gatot Subroto yang menghubungkan arah Purbalingga Purwokerto dan arah ke Tegal Pemalang. Sementara lancar terkendali, tidak ada hambatan, demikian dilaporkan dari Jalan Gatot Subroto.
0: Baik, Pak Sulis, untuk himbauan ataupun pesan disampaikan kepada masyarakat yang saat ini masih melakukan aktivitas di luar rumah ataupun yang saat ini akan menuju ke arah Pemalang, himbauannya seperti apa, Pak Sulis?
1: Ya, diimbau untuk pengguna jalan yang melintas di wilayah Pemalang agar berhati-hati, taati rambu-rambu lalu lintas, dan apabila lelah atau capek di perjalanan agar beristirahat di tempat yang aman, demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Sulis atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Selamat pagi, salam presisi.
0: Demikian pendengar informasi lalu lintas bersama dengan Pak Sulistyo dari Kanit Turjawali Zebra Pemalang. Dan pastikan untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan, pendengar, hati-hati di jalan ya. Dan tetap utamakan keselamatan sampai tujuan.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan dialog Semarang Menyapa dengan topik Pelabuhan Tanjung Emas dalam mendukung efisiensi angkutan dan distribusi barang bersama dengan narasumber Ketua DPC Organda khusus Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang, Bapak Rizal Yosianto ST, MBA. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Semarang, Radio Informasi dan Inspirasi.

0: Dari tadi ada plang tulisannya titik berkumpul. Kita harus sering ngumpul di situ apa gimana sih?
1: Ya wajar lah, gedung besar kayak gini itu ada dan wajib punya titik kumpul. Masa kamu gak tahu maksudnya titik berkumpul? Titik berkumpul atau emergency assembly point adalah sebuah tempat atau lokasi yang digunakan oleh masyarakat atau penghuni gedung untuk berkumpul jika terjadi sebuah bencana.
0: Kalau ada bencana?
1: Iya, jadi titik itu digunakan untuk melakukan evakuasi sementara saat terjadi bencana seperti gempa bumi, kebakaran, bencana alam, tumpahan bahan kimia, dan kejadian darurat lainnya.
0: Oh gitu, jadi kalau kita kemana-mana, kalau jalan ke gedung atau mall, itu harus diapalin tuh titik berkumpul.
1: Betul, kita harus tahu nih titik berkumpul untuk mempermudah proses evakuasi. Oh.

kosong milik Lipo di kawasan Komplek POC, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Rabu malam 16 September 2020. Kobaran api membakar semak belukar kering di lahan seluas sekitar 1 hektar dan berhasil dipadamkan petugas pemadam kebakaran pada Kamis 17 September 2026 dini hari. Peristiwa tersebut diketahui saat petugas keamanan POC City yang sedang melakukan patroli melihat 4 orang keluar berlari dari area semak-semak lahan kosong. Petugas kemudian memanggil mereka, namun hanya 3 orang yang berhenti, sementara 1 orang lainnya yang diketahui bernama Sigit melarikan diri. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menjadikan pembenahan kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan atau PRPP sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Ia bahkan meminta seluruh bupati dan wali kota terlibat langsung agar kawasan yang menjadi wajah Jawa Tengah itu kembali hidup dan memiliki daya tarik kuat. Arahan tersebut disampaikan Lutfi saat memimpin rapat pembahasan usulan pembangunan infrastruktur strategis 2027 hingga 2029 di kantornya, Kamis 17 September 2020. Menurutnya, PRPP harus menjadi etalase kebanggaan Jawa Tengah yang mampu menarik kunjungan masyarakat maupun wisatawan. Info

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Semarang pagi ini mengenai Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng berkomitmen menjadikan Trans Semarang. Selengkapnya akan dilaporkan bersama reporter kami Rahma. Rahma, silakan informasinya.
1: Ya Nadira dan pendengar, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng berkomitmen menjadikan Trans Semarang sebagai moda transportasi berbasis layanan, bukan bisnis, demi memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui alokasi anggaran operasional minimal 5% dari APBD Kota Semarang yang tertuang dalam pasal 140 Perda Kota Semarang nomor 11 tahun 2026 tentang penyelenggaraan perhubungan. Regulasi ini memastikan transportasi publik telah menjadi bagian dari sistem pembangunan jangka panjang di Kota Semarang dan bukan sekedar program yang bergantung pada kebijakan sesaat. Ia menjelaskan Trans Semarang mulai beroperasi pada 2009 dengan dukungan awal dari pemerintah pusat. Saat itu layanan belum seoptimal sekarang karena masih menghadapi berbagai kendala keselamatan, rute, hingga kondisi armada. Menurut Agustina, pembenahan transportasi publik tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah secara sepihak, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Agustina juga mengungkapkan pihaknya juga memfasilitasi skema kerjasama dengan menjadi penjamin bagi pihak ketiga dalam pengajuan modal ke perbankan. Perhitungan nilai kontrak didasarkan pada formulasi investasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Karena untuk menjaga kualitas pelayanan, standar ketat juga diterapkan. Armada bis yang telah berusia di atas 10 tahun pada 2026 dan tidak bersedia diremajakan oleh pengelola tidak akan diperpanjang masa kontraknya. Demikian yang bersama masukkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Rahma atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Demikian yang pendengar informasi bersama reporter kami Rahma. Pastikan juga Anda tetap bersama kami karena nanti pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Dialog Semarang Menyapa dengan topik Pelabuhan Tanjung Emas dalam mendukung efisiensi angkutan dan distribusi barang bersama dengan Ketua DPC Organda Khusus Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang, Bapak Rizal Yosianto, STMBA.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipake. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya. Sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada

0: masih mendengar dan masih bersama kami di Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Dan sesuai janji kami pendengar, sekarang kami akan hadirkan untuk Anda dialog Semarang Menyapa ya, mengenai topik pelabuhan Tanjung Emas dalam mendukung efisiensi angkutan dan distribusi barang. Kita tahu ya pendengar bahwa aktivitas angkutan dan distribusi barang ini punya peran penting dalam menunjang kegiatan ekonomi sehari-hari. Salah satunya di bagian pentingnya yaitu dalam aktivitas pelabuhan ya. Dan pagi hari ini kita akan membahas lebih lanjut bersama dengan Ketua DPC Organda Khusus Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Bapak Rizal Yosianto, STMBA. Selamat pagi, Pak Yosi.
1: Pagi, Mbak Nathira.
0: Iya, kabar baik, sehat, Pak Yosi?
1: Puji Tuhan, sehat-sehat, Mbak Nathira.
0: Baik. Dan untuk Anda pendengar pagi hari ini yang ingin bergabung ataupun bertanya, silakan bisa menghubungi kami di 024-8316-686 ataupun di WhatsApp kami di 0816-666-686 serta di aplikasi RRI Digital. Pak Yosi, ini mengenai tema kita ya. Ini bagaimana Bapak kondisi aktivitas angkutan barang, terutama di kawasan Pelabuhan Tanjung Mas saat ini. Dari sisi kelancaran keluar masuk kendaraan ini seperti apa, Pak Yosi?
1: Oke, terima kasih Mbak Nadira, dan kami ucapkan selamat pagi juga untuk para pendengar RRI Pro 1 ya. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak. Jadi untuk kondisi aktivitas pelabuhan, aktivitas angkutan barang ya di kawasan Pelabuhan Tanjung Mas saat ini itu kondisinya sekarang masih ramai Mbak, tapi masih lancar. Dalam arti semua masih kondusif, keluar masuk masih aman, karena dari segi throughput kalau kita lihat bulan Agustus itu ada penurunan sedikit. Nah, ini sudah mulai beranjak naik lagi. Memang grafiknya setiap tahun seperti itu, Mbak, kalau saya cermati.
0: Baik, ini dari pengalaman para pengusaha sendiri, Pak Yosi, dan juga pengemudi angkutan barang. Kendala apa yang paling sering ditemui dalam proses pengangkutan barang dari menuju Pelabuhan Tanjung Mas sendiri? Seperti apa?
1: Oke, jadi untuk kendalanya, kendala untuk kendala yang terjadi itu biasanya jika peak season sih Mbak, atau mau libur panjang, atau karena ada mau pembatasan. Jadi kalau seperti itu, kondisi seperti itu, jadi yang bikin kendala itu sebenarnya bukan kendala ya, karena emang jika volumenya naik atau volumenya banyak, otomatis karena di pelabuhan itu kan sudah ada sistemnya terminal booking system, jadi akses ke pelabuhan itu agak tersendat karena para pengusaha rame-rame nih semua booking pada jam waktu tertentu, sehingga kendalanya arah ke pelabuhan jadi ramai. Selain itu juga mungkin kalau pada hari tertentu, mungkin hari Senin atau hari Jumat atau Sabtu atau setelah libur, banyak rekan-rekan yang melintas daerah depo-depo, misalnya di arteri Yusuf Darso maupun di daerah Tambak Lorok, itu pasti mengeluhkan kemacetan. Nah, itu memang kondisi-kondisi seperti itu yang menjadi kendala saat proses menuju dan dari pelabuhan. Tapi itu hanya situasional, Mbak.
0: Baik, ini juga salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap efisiensi logistik waktu ya, Pak Yosi. Waktu tunggu kendaraan, ini bagaimana kondisi waktu tunggu truk di Pelabuhan Tanjung Emas dan apa yang biasanya menjadi penyebabnya, Pak Yosi?
1: Oke, waktu tunggu itu sebelumnya saya untuk konfirmasi, sebenarnya kita sudah pernah audiensi dengan pihak terminal bahwa waktu tunggu normal itu di dalam terminal itu atau disebutkan TFT, turnaround time TRT, 45 menit, Mbak. Jadi di mana truk itu datang, kemudian bongkar, kemudian keluar lagi ke gate, itu waktunya 45 menit. Jadi itu waktu yang normal. Saat ini sudah masih dalam keadaan normal. Tapi untuk penyebab jika ada waktu yang lebih lama daripada 45 menit, biasanya itu jika terminal tersebut penuh, terminal peti kemas penuh, disebabkan oleh volume yang tinggi, atau saat itu terjadi ada beberapa kapal yang bongkar bersamaan, jadi alatnya terbagi antara bongkar kapal dan bongkar dari truk. Nah, itu kadang-kadang di situ terjadi antrian untuk pembongkaran. Jadi waktu tunggunya di pelabuhan itu normalnya 45 menit, Mbak, untuk yang jika terjadi antrian atau lebih dari 4 menit itu disebabkan karena biasanya volume pelabuhan meningkat. Gitu, Mbak Nadia.
0: Baik, tentunya juga dengan kondisi akses jalan dari kawasan yang tadi sempat dijelaskan ya, Pak, ini mengalami beberapa kemacetan. Ini apakah ada jalur distribusi utama ataukah masih ada titik-titik yang menurut Organda menjadi hambatan bagi angkutan barang sendiri?
1: Oke, untuk akses jalan dari kawasan menuju jalur distribusi utama itu sebenarnya aman sih. Contohnya untuk dalam kawasan sendiri itu kemarin kita rapatkan ada beberapa titik-titik yang menyebabkan kemacetan di dalam pelabuhan. Ini di dalam pelabuhan dulu, contohnya truk-truk yang parkir sambil menunggu job order, bahasanya ya, job order yang parkir di jalan Koster itu menyebabkan perlambatan karena dari dua jalur menjadi satu jalur. Nah, itu kemarin sudah kita rapatkan karena pelabuhan Tanjung Mas itu kalau waiting, kalau saya bilang ya, waiting areanya di luar, bukan di dalam. Waiting area di luar itu masih kurang luas. Kemarin kita dorong untuk segera perluasan supaya di dalam itu benar-benar steril, tidak ada truk yang parkir, sehingga kelancaran arus di dalam kawasan pelabuhan itu lebih lancar. Kemudian untuk titik-titik di luar pelabuhan, mungkin yang terlihat saat ini adalah ke arah timur, Pak. Arah timur atau arah selatan yang menggunakan rute Tol Muktiharjo, karena di situ sedang ada pembangunan jalan tol Semarang Demak ya. Jadi mulai dari pintu tol pos 4 itu ke arah timur itu sudah mulai macet itu. Untuk yang ke arah baratnya sih aman, Mbak. Mungkin itu, Mbak.
0: Baik, tentu juga dengan kendaraan yang harus menunggu lebih lama, Pak Yosi, ataupun menghadapi hambatan di perjalanan. Tentu ada biaya operasional yang ikut meningkat ya. Ini seberapa besar kondisi tersebut dirasakan oleh pelaku usaha angkutan barang sendiri, Pak Yosi?
1: Ya, oke. Memang untuk jika kendaraan kami harus menunggu lebih lama, itu ada biaya yang timbul. Contohnya di dalam pelabuhan sendiri, jika waktu tunggunya lebih lama dan lebih jam 12 malam, ini untuk kondisi yang paling traffic paling tinggi itu di pelabuhan itu jam 9 malam sampai jam 12 malam. Nah, jika waktu tunggunya lama itu jam 12 malam itu jika belum get out atau kontainer belum keluar, maka ada tambahan biaya penumpukan yang tertagih, itu satu. Kemudian jika kita keluarnya terlalu lama, otomatis waktu tempuh ke pabrik untuk bongkar atau muat jadi lebih lama. Atau yang harusnya daftar lebih awal jadi kesiangan, yang harusnya bisa bongkar atau muat jadi tidak bisa atau menginap. Nah, biaya tersebut otomatis kita harus memberikan tambahan biaya inap atau biaya uang makan kepada supir kita, atau kita tidak bisa menarik atau tidak bisa mengambil muatan lagi karena kita terkendala armada kita berhenti di pabrik. Nah, itu biaya-biaya seperti itu yang timbul jika waktu tumbuhnya lebih lama, Mbak.
0: Tentunya juga harus ada beberapa hal yang dipertimbangkan ya Pak Yosi, terutama dalam biaya operasional sendiri. Pak Yosi, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, ini sudah terhubung satu pendengar yang akan bertanya kepada kita pagi hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak Nadira.
0: Baik, Pak Yarto, silakan untuk pertanyaannya.
2: Iya, selamat pagi, Bapak narasumber di sana.
1: Iya, selamat pagi, Pak.
2: Begini, Bapak, sesuai dengan topik tadi, untuk menanggapi pemaparan penjenengan begini, Bapak. Memang Pelabuhan Tanjung Mas di Semarang ini kan berperan sebagai simbol utama rantai pasok dari distribusi logistik nasional untuk mendukung efisiensi pengiriman barang di Jawa Tengah dan domestiknya. Namun bagaimanapun juga, Pelabuhan Tanjung Mas ini kan Semarang didorong naik kelas kan, Pak ya, menjadi gerbang utama aktivitas ekspor-impor di Jawa Tengah. Peningkatan kapasitas dinilai mendesak. Sering pesatnya investasi dan perkembangan aktivitas logistik di wilayah Jawa Tengah ini. Nah, pertanyaan saya begini, Bapak. Bagaimana efisiensi ke depan dalam konektivitas multimoda terintegrasi itu sendiri? Mohon penjelasannya. Matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Yarto atas pertanyaannya. Baik, Pak Yosi, ini mengenai efisiensi ya ke depannya dalam pelabuhan sendiri ini seperti apa? Pak Yosi, bisa langsung dijawab saja?
1: Konektivitas antar moda aja itu, Jay. Yeah, tadi ya.
0: Efisiensi ke depan dalam antar moda ini seperti apa?
1: Oke, memang betul. Sekarang itu Jawa Tengah itu sedang berkembang ya, karena kalau dilihat dalam kondisi sekarang itu ada 3 kawasan industri baru ini menurut saya ya. Kawasan 3 industri baru yang sedang berkembang itu ada di, yang pertama di daerah Jatengland, kemudian di KIT Kendal dan KIT Batang, di mana memang di 3 kawasan industri tersebut itu sudah beberapa pabrik mulai beroperasi. Nah, ini memang betul tadi, Pelabuhan Tanjung Mas memang dituntut untuk segera menyesuaikan diri, dalam arti jika melihat volumenya sekarang yang makin meninggi throughputnya, diharapkan pelabuhannya juga semakin luas. Karena dengan kondisi sekarang masih mampu sih, tapi diharapkan nanti jika pabrik-pabrik yang terus berkembang itu dan ada pabrik-pabrik baru itu, volumenya pasti meningkat. Jika tidak mengalami penambahan atau pelabuhannya tidak berkembang, otomatis nanti ada tahapan di mana volume yang cukup besar itu tidak dapat tertampung. Nah, kemarin kita sudah melakukan mon limiting ya Mbak, setiap bulan itu kita cek kondisi seperti apa, yang isu seperti apa yang ada saat ini. Dari pelabuhan sendiri sudah memetakan bahwa mereka akan membangun beberapa tahun lagi untuk mulai dari pengurukan, kemudian pembangunan yang memang sudah direncanakan untuk menyambut industri-industri baru ini. Ada beberapa juga masalah multimoda juga sebenarnya sudah disiapkan jalur kereta, cuma saat ini mungkin beberapa tahun yang lalu juga sudah sedang dari KAI dan Pelindo itu kita juga belum tahu ya kenapa kok akhirnya jalur tersebut belum dibuka.
0: Baik,
1: kalau kita, mungkin itu Mbak Nadira.
0: Baik, Pak Yosi, kalau kita juga melihat konektivitas antar pelabuhan ya Pak, jalan raya, kawasan industri dan juga pusat distribusi, apa yang masih perlu dibenahi Pak Yosi agar pergerakan logistik dari Tanjung Mas semakin efisien?
1: Nah, sebenarnya sudah saya jelaskan tadi nyambung ya, tapi kita lihat sekarang yang memang kemacetan yang terjadi, yang tampak itu semakin panjang itu di area pembangunan jalan tol Semarang-Demak ya. Nah, jadi diharapkan kami, mungkin saat ini sedang berproses, maka saya juga mengharapkan untuk teman-teman driver dan pengguna jalan untuk sabar, karena yang kita harapkan jika jalan tol tersebut sudah berfungsi, nah itu efisiensi bertambah, karena waktu tempuh ke arah Demak juga lebih cepat, otomatis efisiensinya meningkat. Kemudian mohon maaf, ini mungkin ditemui beberapa kali teman-teman driver yang lawan arah, mulai dari PLTU Tambak Loro sampai dengan depo Tambak Loro itu. Saya juga sudah menghimbau, bahkan saya beberapa kali ikut memutarbalikkan truk itu karena sangat membahayakan armada tersebut dan orang lain. Jadi saya minta kepada teman-teman itu untuk sabar, memang antrian agak panjang karena itu merupakan sebuah proses pembangunan yang diharapkan jika sudah jadi akan memperlancar semuanya. Gitu Mbak Nadira.
0: Baik. Kemarin juga ada kunjungan Komisi 7 DPR RI ya Pak Yosi ke Pelabuhan Tanjung Emas. Nah, ini dari perspektif Organda sendiri, persoalan ataupun aspirasi apa yang penting untuk mendapatkan perhatian pemerintah terkait angkutan barang dan kelancaran logistik di pelabuhan?
1: Oke, ya betul. Kemarin Komisi 7 ada kunjungan ke pelabuhan, itu ada beberapa poin mungkin yang berhubungan dengan logistik, yaitu adalah digitalisasi pelabuhan, masalah NLE dan konektivitas kereta. Nah, yang pertama untuk digitalisasi, sekarang sistem di pelabuhan sekarang sudah sangat digital, itu memang sudah sangat lebih maju daripada sebelumnya. Kemudian untuk poin NLE, NLE itu National Logistic Ecosystem, itu di mana sebetulnya Organda sendiri sudah pernah membuat MOU dengan beberapa vendor NLE, tetapi saat ini kondisinya juga kita masih menunggu launching NLE nasionalnya, karena di mana dalam NLE itu sebenarnya pekerjaan itu sekarang semua di sana, jadi satu dalam satu genggaman itu semua nyambung, cuma saat ini baru parsial ya, belum semua, jadi kita masih menunggu itu, tapi kita sudah siap untuk menyambut jika NLE itu sudah launching secara nasional. Kemudian untuk connect dengan kereta, tadi sudah sempat saya singgung, itu memang sudah, jika terlaksana, memang muatan anggota kami berkurang otomatis, karena memang, karena ada kontainer yang langsung ditarik oleh kereta, tapi jika memang itu tidak bisa efektif secara nasional untuk proses logistik, ya kita mendukung, dan kita tetap optimis, karena jika dari perhitungan biaya, kereta itu hanya efektif untuk jarak jauh. Jadi misalnya Semarang ke Jakarta, Semarang ke Surabaya, tapi untuk jarak jauh itu memang kita hitung-hitung biaya efektif. Cuma yang perlu kita pikirkan sekarang, apakah jadwalnya setiap hari ada, apakah mampu menampung volume yang muatan jauh-jauh atau seperti apa. Makanya kita optimis, saya dan anggota saya tetap mendapatkan jatah porsi masing-masing, muatan-muatan dalam Jawa Tengah dan muatan-muatan luar kota yang tidak tertampung oleh kereta api, tetap kita siap untuk melayani.
0: Baik, terakhir Pak Yosi, untuk langkah konkret yang menurut Organda sendiri perlu dilakukan bersama antar pengelola pelabuhan, pemerintah, dan juga pelaku transportasi agar Tanjung Emas semakin mendukung kelancaran distribusi logistik di Jawa Tengah. Seperti apa langkahnya, Pak Yosi?
1: Oke, jadi memang tidak kita pungkiri ya, memang saat ini hanya pelabuhan Tanjung Emas yang menyokong, kalau saya bilang, untuk distribusi logistik, untuk pintu gerbang logistik internasional maupun domestik yang ada di Jawa Tengah, dan saat ini yang hanya yang melayani arus barang di Jawa Tengah yang paling dekat mungkin ya. Jadi setiap bulan itu memang kita sudah selalu mengadakan meeting bulanan dengan stakeholder terkait pelabuhan saat ini, Mbak. Jadi setiap bulan itu isu-isu apa yang ada itu selalu kita angkat. Jadi untuk mengurangi apa ya penumpukan isu, setiap ada isu selalu langsung kita angkat dan kita mencari solusi hasilnya seperti apa. Kemudian untuk mungkin persiapan ini, Mbak, kalau saya lihat ini kan grafiknya kan biasanya karena jika saat ini landai, mungkin ini September sudah mulai ada peningkatan, dan seperti grafik tahun-tahun sebelumnya, nanti akhir tahun itu peningkatannya semakin tinggi, mengingat pada akhir tahun biasanya ada pembatasan dan dilanjutkan dengan Hari Raya Natal, Tahun Baru, mungkin setelah itu Imlek Lebaran. Jadi tahun depan itu mepet dengan akhir tahun. Nah, untuk pendukung kelancaran distribusi, biasanya ini, kemarin kebetulan saya habis ketemu dengan petani-petani yang juga, biasanya ini kesulitan di bahan bakar solar. Nah, bahan bakar solar itu karena apa? Kemarin kita konsultasi, ternyata jika akhir tahun itu biasanya kuota sudah pada habis di SPBU tersebut. Nah, mereka mengajukan kuota tambahan lewat dinas SDM. Nah, SDM baru naik ke BBM Migas. Nah, jadi birokrasi-birokrasi seperti itu, mohon jangan sampai terlambat. Kita percaya rekan-rekan kita di yang mengurusi itu sudah paham seperti apalah. Jangan sampai untuk proses itu terlambat, karena jika semua berbarengan pergerakannya, misalnya pada akhir tahun untuk angkutan barang itu, angkutan penumpang itu, kendaraan pribadi yang menggunakan BBM solar, akhirnya jadi mengalami kelangkaan meskipun hanya sesaat. Tapi kan sesaat itu seperti saya bilang tadi, jika kita terlambat otomatis tidak efisien lagi, biaya bertambah. Tapi jika semuanya lancar, masyarakat juga menerima barang-barang distribusi yang untuk persiapan mereka selama liburan, mungkin tetap lancar. Tetapi Mbak, untuk yang masalah di dalam pelabuhan, itu kita sudah sering mengalami melakukan meeting bulanan, ya sebenarnya seperti yang dilihat pada saat ini, Pelabuhan Tanjung Mas masih menjadi primadona bagi industri yang ada di Jawa Tengah khususnya. Hmm. Itu Mbak Nafira.
0: Baik, tentunya juga kelancaran angkutan dan distribusi barang ini menjadi bagian penting ya Pak untuk mendukung aktivitas ekonomi, dan tentunya ini juga sangat penting membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak ya. Terima kasih Pak Yosi atas informasinya dan juga kesempatan pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Yosi. Sehat selalu, selamat pagi.
1: Ya, pagi. Terima kasih Mbak Nafira.
0: Dan tentunya untuk Anda pendengar, terima kasih yang sudah bergabung bersama kita pagi hari ini ya. Dan pastikan Anda jangan kemana-mana pendengar, karena selepas ini kami masih akan menemani Anda di Semarang pagi ini dengan informasi dan juga musik terbaik. Kini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi mengenai koreksi unggahan Sekretariat Kabinet BMKG itu tupoksi Badan Geologi. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram berisi tangkapan layar dengan narasi bahwa akun Instagram resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberikan jawaban tidak responsif terhadap unggahan Sekretariat Kabinet atau Setcap terhadap imbauan mengenai potensi dampak sebaran debu vulkanik Gunung Anak Rakatau. Faktanya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak benar karena pihak yang tidak bertanggung jawab telah menyunting dengan cara crop dan kombin gambar-gambar tersebut sehingga memicu di masyarakat. Dilansir dari bmkg.co.id, BMKG mengatakan tanggapan layar komentar dari admin akun X @info_bmkg merupakan jawaban atas pertanyaan spesifik salah satu warganet mengenai aktivitas vulkanik. Meskipun data aktivitas erupsi secara primer merupakan wewenang PVMBG, Badan Geologi, isi imbauan Setcap mengenai potensi dampak sebaran debu vulkanik dan keselamatan penerbangan tetap menjadi bagian dari ranah operasional analisis meteorologi penerbangan BMKG. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Don, ngelamun ae. Ngopo yang ngelamun?
1: Duh, momet iki son. Durung entuk kerjaan. Wis ngelamar nanti-nanti, kok durung entuk panggilan yo?
0: Kerjaan? Wis tenang ae, melu aku ning PKSS.
1: PKSS? Apa kuwi?
0: PKSS iku PT Prima Karya Sarana Sejahtera. Salah siji anak perusahaan Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI. PKSS duwe 35 cabang sak Indonesia. Nah, pas banget PKSS lagi akeh kebutuhan kanggo field collection lan marketing. Penempatane nang perbankan ternama lho, Don.
1: Menarik iki. Terus nek aku arep daftar piye, Son?
0: Awakmu iso cek Instagram PKSS @pkss.id lan PKSS cabang sak Indonesia kanggo entuk informasi lowongan kerja lan jadwal mungkin interview.
1: Aku melu rekrutmen PKSS lah.
0: Gas no, ojo lali. Cek Instagram PKSS lan temu oke peluang karirmu nang PKSS saiki yo.
1: Suwun ya, Son. Tapi mbok tethering HPC, aku arep daftar PKSS, Son.
0: Eleh, ra model. Nyok.
2: Nah, pas banget nih buat Anda pendengar yang lagi cari peluang kerja, buat Anda yang tertarik berkarir di perbankan, rekan-rekan bisa datang walk interview di PKSS Yogyakarta dan PKSS Semarang tanggal 21 sampai 23 September 2026 mulai pukul 9 pagi sampai 3 sore waktu Indonesia Barat. Posisi yang dibuka yaitu frontliner, Field Collection dan Sales Marketing 21 September di Disperdinaker Klaten dan Disnaker Brebes, 22 September di Kelurahan Pendan Boyolali dan Disnaker Batang, 23 September di Disnaker Transragen. Jadi Anda bisa cek detail Instagram PKSS yaitu di @pkssid atau PKSS Yogyakarta dan PKSS Semarang. Ayo guys, jangan sampai lewatkan kesempatan ini.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ini laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Halo RRI, dan tentunya untuk kepada pendengar, terima kasih yang masih bersama kami di Semarang pagi ini ya. Sesuai yang kita dengarkan tadi ya, jam 9 sampai jam 10 kita akan memberikan kesempatan untuk Anda pendengar yang mengalami keluhan ataupun ada apresiasi di daerah sekitar Anda. Tapi pendengar pagi hari ini Nadira tidak sendirian, ada rekan Nadira nih ya.
5: Ada siapa tuh Nar?
4: Yang biasa dengarnya di Pro 4 ya.
5: Iya, dan Fahri Marlian pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro 1 juga ya. Gimana kabar Nadira? Baik, sehat ya?
4: Alhamdulillah, semangat ya karena... Jumat sudah mau masuk weekend ya. Jadi weekend, semangatnya lebih ya.
5: Weekendnya kita tuh berangkat Nadira.
4: Gak apa-apa ya. Ya.
5: Tapi gimana ini, sudah menjadi manusia pagi selama beberapa minggu ini, nyaman atau gimana?
4: Nyaman sekali ya. Karena pagi banyak orang ya. Biasanya kalau malam sendirian lebih seneng ya.
5: Lebih seneng, tapi tergantung orangnya juga. Kalau aku jujur lebih suka yang agak sepian, gitu ya. Makanya saya mengambil kerja di weekend saja. Karena sepi.
4: Iya, kalau Fahri gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat, semangat, bahagia karena habis libur kan ya. Iya, biasanya kalau liburan kan kita enaknya. Istilahnya merecharge energi. Merecharge energi, dan sekarang sudah penuh lagi, siap untuk kerja lagi. Iya. Kita beri kesempatan ya Nadira ya untuk pendengar semuanya, silakan saja di Halo RRI sampai dengan jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pokoknya nanti silakan saja yang mau mengajukan keluhan ya, atau mungkin menyampaikan apresiasi juga, atau menyampaikan saran untuk pemerintah terkait dengan pelayanan publik, silakan saja, kami tunggu atensinya di Halo RRI.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama. Tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Halo RRI, pendengar, sebelum kita ya membahas lebih lanjut apakah ada keluhan dari masyarakat, kita akan update dulu bersama dengan reporter kami Tika mengenai warga apresiasi ajang Job Fair MTQ Nasional. Tika, silakan informasinya.
5: Tapi foto online.
4: Halo, Tika, silakan informasinya.
5: Tamparannya kepiting banget tuh.
6: Bagus untuk
4: baik, pendengar, sembari kita menunggu Tika ya untuk memberikan update informasi, ini tentunya di Kota Semarang masih ramai ya Fahri untuk gelaran MTQ Nasional ke-31. Nah, terakhir di tanggal 19 September Fahri.
7: Jadi hari Sabtu besok itu adalah penutupannya.
4: Iya.
7: Tapi memang terasa banget ya Nadira ya untuk gelaran MTQ ke-31 ini di tahun 2020. Nah, memang ya tadi ekonominya memang sangat berdampak, terutama di sektor UMKM ya. Betul. Karena di dekat parkiran Simpang 5 itu kan di situ bazarnya ya Nadira ya. Itu ada bazarnya, terus juga selain sektor UMKM juga wisatanya juga semoga bisa terdongkrak begitu ya peningkatannya. Terus yang paling berdampak lagi adalah pada sektor penginapan. Ya, jadi hospitality, hotel itu juga sepertinya ini padat laris juga di Kota Semarang ya, karena tamunya yang datang kan juga banyak gitu
4: dari
7: ya, tamunya banyak
4: ya,
7: dari seluruh Indonesia. Dan itu semuanya apa istilahnya tumpek blek gitu ya di Kota Semarang.
4: Jadi satu.
7: Jadi satu, dan harapannya ya ini untuk Kota Semarang sendiri tidak hanya pada saat MTQ saja, tapi setelah nanti MTQ-nya selesai, ini mereka apa ya istilahnya punya experience atau pengalaman yang membuat mereka aku pengen datang lagi ke Kota Semarang. Benar. Lah.
4: Tapi Fahri, bukan hanya gelarannya, ini juga mengenai job fair-nya. Ini juga kita sudah terhubung kembali dengan Tika yang akan memberikan informasinya ya. Tika, silakan informasinya.
5: Ya, terima kasih Adi Nadira, bahwa memang selain tadi ada UMKM di seputaran Simpang 5 Semarang, ini juga ada Job Fair MTQ, yang mana Job Fair MTQ ini banyak diapresiasi oleh warga karena menjadi salah satu titik yang memudahkan masyarakat untuk mencari pekerjaan di era saat ini. Di mana memang salah satu peserta Job Fair MTQ Nasional ke-31 2026, Hanifah, mengaku sangat terbantu dalam mencari kerja dengan adanya Job Fair ini, sebab di Job Fair ini juga turut meng-cover fresh graduate yang belum memiliki pengalaman kerja sama sekali. Dan peserta job lainnya, Oktaviani, juga mengaku sengaja untuk datang karena baru lulus kuliah dan sedang mencari pekerjaan. Lulusan akuntansi ini juga berharap mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang pendidikan sekaligus menjadi ruang untuk mengembangkan pengalamannya. Dan menurut Oktaviani, keberadaan Job Fair ini memudahkannya dalam mencari informasi karena dapat menemukan banyak pilihan-pilihan perusahaan dalam satu tempat. Dia juga berharap salah satu lowongan yang dilamar ini bisa menjadi pekerjaannya yang sesuai dengan lingkungan dan juga pengembangan minatnya sendiri. Adapun memang untuk dapat saya informasikan bahwa Job Fair rangkaian MTQ Nasional ini sama halnya dengan pameran UMKM-nya, dipusatkan di lapangan parkir XE Plaza, Gajah Mada Plaza, kawasan Simpang 5, Kota Semarang. Dan ajang bursa kerja ini diselenggarakan selama 2 hari sejak kemarin dan akan berakhir hari ini hingga pukul 15 sore nanti. Bisa diikuti oleh masyarakat secara gratis dan juga terbuka untuk umum. Dalam kegiatan ini ada kurang lebih 3.000 lowongan kerja yang disediakan oleh sekitar 40 perusahaan yang turut serta dalam job fair kali ini, memiliki kesempatan peluang pekerjaan dari berbagai latar belakang pendidikan dan juga keahlian, dan terdapat sekitar 300 jabatan yang ditawarkan dalam bursa kerja kali ini. Demikian informasi yang bisa saya laporkan, kembali ke studio.
4: Baik, terima kasih rekan Tika atas informasinya. Selamat bertugas kembali.
7: Job fair ini ya Nadira ya. Ini ada 3.000 kurang lebih lowongan pekerjaan yang disiapkan dari 40 perusahaan tadi ya.
4: Betul.
7: Ini ya harapannya semoga bisa benar-benar menyerap dan follow up-nya ini benar-benar real gitu ya. Karena ya bukan berarti apa-apa pendengar, tapi ada beberapa atau momentum yang sebelumnya digunakan sebagai job fair, tapi follow up-nya tidak ada. Begitu ya. Ini semoga ada, dan masyarakat yang mengikuti yang tadi bahkan disebutkan ribuan ya langsung menyerbu, ini nantinya bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan.
4: Amin.
7: Yaitu sebuah pekerjaan. Ya. Dan untuk silahkan saja pendengar di Halo RRI masih kami beri kesempatan untuk Anda yang nanti mau bergabung, barangkali mau menyampaikan apresiasi
4: mengenai MTQ
7: atau
4: juga boleh sekali, ya.
7: Mau menyampaikan keluhan masih, ini silakan saja, masih kami tunggu hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Bagaimana cara menunjukkan rasa nasionalisme di kalangan generasi muda meski sedang menempuh pendidikan di luar negeri? Berikut penjelasan pengamat pendidikan, Dr. Ngaspun Egar, SPD, MPD.
1: Jadi nasionalisme sebenarnya kan maknanya sangat luas. Jadi bagaimana kita, betapapun kita berada di luar negeri, tetap saja kita bisa menunjukkan nasionalisme kita dengan cara bagaimana kita menghargai negara bangsa kita ini, kemudian bagaimana cara-cara kita bersikap, cara kita berkomentar, ya cara kita berkomunikasi di luar gitu, juga akan bisa menunjukkan nasionalisme kita ya terhadap

0: Pendengar, pagi ini kami akan update informasi untuk Anda, terutama informasi kemaritiman bersama dengan Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Dan saat ini sudah terhubung bersama kami, perakirawan Lesi akan memberikan informasinya. Lesi, silakan informasinya.
1: Terima kasih Mbak Nadira. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang kembali menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi yang pertama yaitu informasi tinggi gelombang yang berlaku pada hari ini 18 September 2026 mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat hingga esok hari 19 September 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Peringatan dini tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, serta perairan Pati hingga Rembang. Dimohon kepada masyarakat yang beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi, serta wilayah pelayaran padat agar selalu waspada. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca maritim yang berlaku pada hari ini, Jumat tanggal 18 September 2026, mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, hingga esok hari Sabtu 19 September 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan berawan tebal, arah angin dari timur hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 20 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori sedang, yaitu di antara 1,25 hingga 2,5 meter. Wilayah perairan Pekalongan, Kendal hingga perairan Semarang dan Demak, cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 10 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah, yaitu di antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk wilayah perairan Jepara hingga perairan Pati dan Rembang, cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Informasi yang terakhir yaitu perakiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku pada hari ini Jumat tanggal 18 September 2026 mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat hingga esok hari Sabtu 19 September 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan berawan. Arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 8 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori tenang, yaitu di antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut pada malam hari nanti diperkirakan surut minimum terjadi pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,5 meter. Dan akan mencapai pasang maksimum keesokan hari yaitu mulai pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,9 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG. Terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
0: Baik, terima kasih rekan Lesi atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Dan juga untuk Anda pendengar, ini juga informasi terakhir menjadi penutup jumpa kita ya di Semarang pagi ini.
2: Terima kasih pendengar atas segala atensi yang sudah Anda berikan. Semoga apa yang kami sampaikan tadi ini bisa bermanfaat ya. Dan tentunya di lain kesempatan boleh kita sambung kembali Haro RRI bersama dengan Pro 1 Semarang. Setelah ini ngapain Nadira? Istirahat?
0: Setelah ini akan ada Fahri pendengar yang melanjutkan di Semarang siang ini ya. Saya Nadira pamit dulu. Sampai jumpa.

Hello Indonesia. Di tengah hamparan hijau Tegal Alang, Ubud, tampak kerumunan masyarakat menyaksikan langkah tegas Satpol PP Kabupaten Gianyar, Bali. Mereka datang untuk menyaksikan penutupan Parki Ubud yang dikenal sebagai Kampung Rusia. Sebuah kompleks megah yang menawarkan apartemen, ruang kerja, restoran, dan kafe. Tempat warga asing terutama dari Rusia hidup dan bekerja di Bali. Namun hari itu aktivitas mereka terhenti. Parki Ubud ditutup karena alih fungsi lahan yang seharusnya digunakan untuk pertanian kini berubah menjadi bangunan komersial. Pemerintah menilai ini sebagai pelanggaran. Sementara pemilik usaha yang merupakan warga asing mengaku tidak tahu menahu soal regulasi. Nah, peristiwa ini mengandung pelajaran penting bagi kita para pelaku bisnis yang profesional. Kehadiran para warga asing yang begitu cepat melihat peluang bisnis di Bali seharusnya menjadi alarm bagi kita. Mereka melihat potensi yang mungkin luput dari perhatian kita. Mereka memahami keunggulan Indonesia dan berani mengambil langkah sebelum kita sempat menyadarinya. Sementara kita sibuk, ragu, mereka sudah bergerak. Ada satu pelajaran lain yang tak kalah penting. Bisnis bukan hanya soal peluang, tapi juga kepatuhan. Sebuah usaha yang telah berjalan dan berkembang pun bisa hancur jika tidak memahami regulasi. Modal yang sudah dicurahkan, tenaga yang sudah dicurahkan, bisa hilang begitu saja hanya karena kurangnya perhatian terhadap aturan yang berlaku. Betapa menyedihkan rasanya jika sebuah bisnis yang telah dibangun susah payah akhirnya harus tutup hanya karena tak memahami aturan. Apapun bisnis yang kita jalankan, jangan hanya melihat untung dan cepatnya pertumbuhan, tetapi pastikan semuanya sesuai dengan regulasi. Sebagai profesional, kita tidak bisa mencegah orang asing masuk dan bekerja di negara kita. Kita tidak bisa sekedar berteriak marah dan merasa bahwa mereka telah merampas lahan kerja kita. Justru inilah saatnya bagi kita untuk meningkatkan daya saing. Kita pun harus bisa bekerja lebih rajin, lebih kreatif, dan lebih inovatif dalam merebut semua peluang yang ada. Jika kita tidak berusaha meningkatkan kompetensi dan mencari peluang lebih dulu, maka kita akan terus tertinggal. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Lihat peluang, manfaatkan dengan bijak, tingkatkan daya saing, dan pastikan langkah kita sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari saya, Antonio Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi yang pada siang hari ini Anda masih bersama Pro 1 Semarang, tentunya melalui frekuensi FM 89 dan juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Bersama saya Fahri Mardian yang pada kebersamaan Semarang siang ini edisi hari Jumat 18 September 2026 kembali menemani Anda insya Allah hingga sore nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya beragam musik informasi kami siapkan untuk menemani waktu Jumat siang Anda semuanya. Silakan saja yang nanti mau bergabung, berkabar, barangkali mau request lagu juga kami persilahkan ya. Di line telepon 02483166686 atau di WhatsApp Pro 1 Semarang di 081666886. Kami tunggu atensinya di Semarang siang ini Pro 1 RRI Semarang.

0: Gila, baru jalan cepat 5 menit aja aku udah capek banget. Kayaknya olahraga tuh bukan buat aku deh.
1: Loh, 5 menit tuh belum apa-apa. Badanmu aja tuh yang kaget karena selama ini dipakainya buat rebahan doang.
0: Ya biarin, yang penting aku sehat kan? Aku jarang sakit deh.
1: Sehat menurut kamu tuh apa? Nafasmu aja barusan kayak abis lomba teriak. Olahraga tuh bukan buat kelihatan keren, tapi biar tubuhmu gak protes nanti.
0: Tapi tuh ribet, panas, males juga sih.
1: Kalau males mulu, ya tubuhmu ikutan males ngurusin kamu. Mulai dari yang simpel dulu, jalan cepat 10 menit tiap hari. Gak perlu sepatu mahal, gak perlu gaya, yang penting gerak.
0: 10 menit doang nih? Bisa nih?
1: Lama-lama nambah tuh jadi 20 menit. Badan jadi lebih enteng, tidur lebih enak, mood juga gak gampang rusak.
0: Kalau gitu, ayolah.
1: Yuk.
0: Tapi kita mulai dari yang paling pelan dulu ya.
1: Tenang. Yang penting kamu mulai dulu. Sehat itu gak datang sendiri, kamu yang jemput.

0: Terdengar dalam kebersamaan Semarang siang ini Pro 1 RRI Semarang, kita akan kembali bersama dalam segmen Indonesia Sehat ya. Kan kami putarkan untuk Anda, akan kami sajikan untuk Anda satu siniar atau podcast kesehatan dalam orkestra ya, atau obrolan kesehatan terpercaya RRI Semarang, yang mana pada siang ini kita akan bersama-sama mempelajari sekaligus menyimak terkait dengan kesehatan sistem metabolik ya, seperti apa akan kami suguhkan untuk Anda orkestra dengan topik atau tema sistem metabolik.
1: Hai pendengar dan pemirsa podcast Radio Republik Indonesia, kembali hadir obrolan kesehatan terpercaya.

0: kali ini. Saya Sylvian Sori akan menemani Anda. Kita akan bincangkan sebuah hal yang sering dibicarakan masyarakat akhir-akhir ini ya. Tubuh sehat terawat, sindrom metabolik lewat. Apa sebetulnya sindrom metabolik lewat? Kita akan hadirkan pada kesempatan kali ini bersama Dr. Gita Nurtaningtyas Aini, SPPD Finasim dari Rumah Sakit Romani Semarang. Halo, apa kabar dokter?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Silvi.
0: Sehat ya dokter ya. Oke, kali ini kita menyapa pendengar dan pemirsa podcast RRI, Dr. Gita. Masyarakat akhir-akhir ini sempat ramai, terutama di sosial media, terkait dengan sindrom metabolik. Sebagai awal jumpa kita kali ini, boleh dijelaskan dokter, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sindrom metabolik? Silakan.
1: Oke, ya. Jadi Mbak Silvi, namanya sindrom itu sebetulnya kumpulan dari gejala gitu ya. Sekumpulan dari gejala. Nah, kita bilang metabolik ya, metabolik gitu. Sindroma metabolik itu sebetulnya jadi di diagnosis sindroma metabolik kalau ditemukan ada minimal 2 dari 5, Mbak. Satu, ada obesitas sentral. Obesitas sentral itu jadi gemuk tapi di perut, di area tengah gitu ya.
0: Poin pertama saya sudah kesindir ya kan.
1: Kesindir ya. Oke, kemudian yang kedua ada hipertensi atau hipertensi, tekanan darah tinggi, betul ya. Kemudian ada diabetes mellitus atau kencing manis ya. Kemudian ada level atau kadar kolesterol yang dia abnormal. Jadi kolesterol itu kan ada macam-macam ya. Ada yang kolesterol kita nilainya dari trigliseridnya. Dan LDL, sebetulnya LDL atau kolesterol jahat, sama dia HDL kolesterol atau kolesterol baiknya yang rendah. Gitu. Jadi kalau misalkan ada minimal 2 dari 5 itu, kita katakan namanya sindroma metabolik, seperti itu.
0: Tadi setelah kolesterol, berarti kolesterol kebagi 2 ya?
1: Iya, betul.
0: Kebagi 2, padahal itu 5 penyakit yang sebetulnya sering kita dengar dari masyarakat, sakit apa sih? Kolesterol tinggi, hipertensi, dan lain sebagainya. Tapi kenapa dok, kita edukasi pendengar dan pemirsa podcast kali ini. Kenapa hal tersebut penting dan perlu diwaspadai?
1: Ya, jadi dari praktek kita sehari-hari Mbak, semakin kesini, dulu kalau namanya saya masih pendidikan itu sindroma metabolik itu biasanya kenanya di usia 50, 60 tahun gitu ya. Jadi mungkin sudah tidak terlalu produktif gitu ya. Tapi semakin seiring dengan kita tahu makanan kita itu banyak yang dia junk food makin bertebaran. Betul. Ya, yang manis-manis itu dia banyak banget. Itu semakin bergeser Mbak. Jadi ada yang usia 20 tahun sudah terkena sindroma metabolik, 30 tahun sudah sindroma metabolik, bahkan datang sudah sindroma metabolik, bahkan datang sudah bukan cuma sindroma metabolik tapi sudah terjadi komplikasi. Itu kita makanya kenapa kita angkat itu sebetulnya karena untuk mencegah itu Mbak. Jangan sampai terjadi sindroma metabolik di usia muda, apalagi sudah terjadi komplikasi. Karena itu tadi, kalau sudah terjadi komplikasi, nanti kan seumur hidup dia akan hidup dengan komplikasinya itu, seperti itu.
0: Yang paling berbahaya tadi kan berarti dari 2 dari 5 yang ada begitu ya dok. Kalau di Indonesia atau kita lingkupnya perkecil lagi lah, di wilayah kota Semarang yang ditangani Rumah Sakit Romani, itu dari 5 itu paling banyak yang mana dok?
1: Sebetulnya kalau kita bilang paling banyak itu kalau itu ya memang diabetes sama hipertensi ya Mbak ya. Cuman ya itu tadi, namanya sindroma metabolik, kita ketemu hipertensi, ternyata suka ngajak-ngajak temennya sama tadi. Ya hipertensi ternyata ada DM-nya, kita cek. Jadi masuk ke kita mungkin awalnya cuman hipertensi aja atau diabetes mellitus aja gitu ya. Tapi ketika kita telusur faktor resikonya, loh kok jadi banyak, ternyata sudah sindroma metabolik, gak cuman sekedar hipertensi saja atau diabetes saja, seperti itu.
0: Kalau kita membicarakan mengenai indikator atau yang harus diwaspadai masyarakat awal-awal, kategori mungkin poin hipertensi dulu ya. Kalau obesitas mungkin kelihatan ya dok. Kalau hipertensi kan perlu dilakukan cek secara berkala. Jangka waktu berapa lama kita harus mewaspadai bahwa diri sendiri atau masyarakat ini terkena

0: Hipertensi.
1: Oke, jadi sebetulnya dikatakan hipertensi itu kalau dia tekanan darahnya itu lebih dari 130/80 sekarang, Mbak.
0: Ya, sekarang 120/80
1: pun ada yang menyebut sudah hipertensi. Oh. Kalau dulu 140/90 gitu ya. Mm-mm. Nah, sekarang ada yang 120/80 pun sudah masuk hipertensi, Mbak. Gitu. Karena itu tadi semakin banyak sindroma metaboliknya, ya. Nah, kapan sih harus tadi ya, harus kita mulai waspada kalau dalam pengukuran 2 kali berturut-turut itu sudah lebih dari 120/80 gitu ya. Itu dia sudah masuk hipertensi sebetulnya. Mm-hmm. Jadi, kalau sudah 2 kali berturut-turut, kalau dulu bilang, wah 120/80 kan aman dok, normal betul. Ya. Tapi enggak, sekarang yang terbaru namanya guideline AHA itu 2025, Mbak, itu 120/80 sudah masuk ke hipertensi stage 1.
0: Oke, okay, itu jangka waktu berapa dok?
1: Tergantung dari ada enggak dari keluarga yang punya faktor risiko. Contohnya misalkan tadi hipertensi atau ada riwayat stroke atau ada riwayat sakit jantung ya. Kalau misalkan ada dari keluarga yang punya riwayat itu, kita evaluasi lebih dekat. Satu minggu itu kita harus sudah evaluasi lagi. Begitu sudah terdiagnosis dia ada hipertensi dengan faktor risiko dari keluarga ada, itu harus segera dilakukan intervensi gitu ya. Entah nanti dari pola hidupnya,
0: yes,
1: atau kita memang harus masuk obat gitu, tergantung.
0: Tapi bisa sembuh gak sih dokter?
1: Oke, jadi kalau hipertensi itu bukan sembuh kita bilang ya, tapi bisa dikontrol. Apakah nanti ngontrolnya dengan obat atau tidak, itu tergantung dari respon individu masing-masing seperti itu.
0: Oke, okay, tadi hipertensi. Kalau obesitas jelas harus merubah gaya hidup. Betul. Begitu ya, gaya hidup yang masuk dan keringat yang keluar juga.
1: Betul
0: ya dok ya. Kita geser coba ke diabetes. Kita pernah berbincang kalau tidak salah di orkestra juga terkait dengan diabetes pada anak untuk menyongsong Indonesia Emas. Seberbahaya itukah kondisi diabetes di Indonesia, dokter?
1: Betul, Mbak. Jadi ya, yang tadi kenapa kita mulai bergeser ya tadi, ternyata di anak-anak pun sekarang sudah lebih banyak ya yang terkena diabetes, Mbak. Karena itu tadi, ibaratnya diabetes tuh mother of disease gitu. Betul. Ya. Jadi dari diabetes itu dia bisa kemana-mana komplikasinya, Mbak ya. Nah, terus kita lihat di sekeliling kita, namanya minuman manis bertebaran di mana-mana, makanan manis. Sekarang makanan viral itu pasti kalau dihitung gulanya atau kalorinya ya, Mbak ya, pasti dia tinggi sekali ya. Jadi semakin mudah kita untuk ke akses makanan minuman yang tinggi gula, ya itu resiko diabetesnya akan semakin tinggi. Nah, tadi dikatakan semengerikan apa ya, karena itu tadi dari diabetes satu penyakit itu dia bisa kemana-mana, termasuk nggak cuman ke metabolik aja ya, termasuk ke cancer dia pun jadi faktor resiko, ke autoimun dia juga jadi faktor resiko. Jadi ya memang seberbahaya itu gitu,
0: dan memang harus segera diwaspadai ya dok.
1: Betul.
0: Ya, tapi rentang usianya juga sudah mulai turun juga dok,
1: semakin bergeser sekarang, semakin muda yang semakin banyak yang usia muda terkena diabetes karena lifestyle-nya. Jadi kalau dulu kita taunya kalau usia muda itu karena dari genetiknya gitu ya. Dari genetik memang organnya yang bermasalah. Tapi semakin kesini ternyata bukan dari genetik, dari lifestyle-nya memang ya.
0: Nah,
1: sudah.
0: Kan, jadi pemirsa dan pendengar podcast yang suka minum kopi susu sehari 4 kali ya kan. Lebih baik diirit ya, selain irit uangnya juga sehat juga kalau diganti dengan air putih.
1: Betul.
0: Tapi kalau kopi-kopi hitam gak apa-apa ya dok ya?
1: Kopi hitam masih oke, asal tadi gulanya ya, kopi hitam dikasih 3 sendok gula ya sama aja, Mbak. Ya,
0: ya berarti kopi hitam tanpa susu, tanpa gula. Kalau kita biasanya nyebutnya Americano, nah itu masih gak apa-apa ya kan. Geser lagi, setelah diabetes ada kolesterol.
1: Betul.
0: Nih dok, yang mungkin kita pahami bahwa kolesterol itu kalau kita terlalu banyak makan jeroan, ya kan, makan kambing. Ternyata gorengan aja itu juga sudah menyebabkan kolesterol. Betul tidak dokter?
1: Betul Mbak Sylvia, gak cuman gorengan, kerupuk, Ya. Kan? Orang Indonesia, orang Jawa mungkin ya, bukan Indonesia ya. Orang Jawa tuh kalau makan enggak bunyi itu kan kayak enggak makan gitu ya. Jadi sering banget, Mbak, itu mungkin bisa ngurangin gorengan tapi enggak bisa ngurangin kerupuk gitu. Nah, itu yang harus warning juga ya.
0: Oke. Okay. Gorengannya bisa, kerupuknya ketinggalan ya, sama aja berarti. Itu tadi ya, mendengar ya, ada 5 yang harus dipahami dan minimal bisa disebut sindroma metabolik itu kalau punya 2.
1: Minimal 2.
0: Nah, pencegahannya dokter, kalau mungkin ada pendengar dan pemirsa podcast yang baru kena 1 atau sudah 2 atau bahkan sudah 5-5-nya, gimana dokter? Okay. Silakan.
1: Ya, jadi kalau sudah atau misalkan punya faktor resiko dululah. Sebetulnya mau faktor resiko pencegahan maupun pengobatan itu sama, namanya metabolik, otomatis berarti lifestyle-nya harus dirubah. Pola hidupnya harus dirubah. Dari mana? Dari makanan paling utama ya. Jadi kalaupun cuman 1 atau sebetulnya belum ada nih, belum ada hipertensi, tapi ternyata dari keluarga punya riwayat darah tinggi, punya riwayat DM gitu ya, itu tetap kita harus tadi rendah lemak, rendah gula, rendah garam. Okay. Rendah garam bukan berarti harus free tanpa garam ya, boleh, tapi asupannya itu dikurangi gitu ya. Jadi normalnya itu kan kurang dari 2 gram gitu ya. 2 gram ya sekitar 1-2 sendok teh ya. Jadi memang tidak bisa terlalu banyak untuk garam itu gitu ya. Jadi itu tadi mulai diatur dari pola makannya. Kemudian seratnya. Seratnya itu diperbaiki ya. Semakin tinggi serat, itu dia bisa membantu untuk ke kolesterolnya juga, Mbak. Jadi kolesterol, kemudian ke pencernaan juga gitu kan ya. Kemudian ke gula juga. Jadi kalau pada pasien-pasien diabetes itu, Mbak, saya selalu bilang kalau makan nasi jangan lupa harus ada seratnya juga. Yeah. Itu membantu biar lonjakan darah, lonjakan gulanya tidak terlalu tinggi gitu ya. Jadi itu dari tadi yang rendah lemaknya, kemudian seratnya dicukupi, hidrasinya, air putihnya jangan lupa. Jangan hidrasi pakai air teh atau air kopi atau air cola mungkin soda
0: ya kan.
1: Ya seperti itu. Kemudian itu baru dari makanan ya. Kemudian 1 dari makanan berarti 1 lagi dari geraknya atau olahraganya ya. Jadi ketika kita mau mencegah atau mengobati untuk sindroma metabolik, olahraganya juga penting diperhatikan. Kita sarankan untuk minimal 150 menit dalam 1 minggu dibagi dalam 3-5 kali. Jadi saya selalu bilang gampangnya mau 3 kali 1 jam apa 5 kali 30 menit gitu.
0: Rapelan enggak boleh, Dok?
1: Kalau rapelan ya cuman weekend, tenis, padel 1 jam 2 jam langsung. Enggak, itu tetap kurang bagus, Mbak. Jadi harus dibagi porsinya seperti itu.
0: Itu sebetulnya pencegahannya sudah jelas digambarkan, tapi karena dokter tadi menyinggung terkait garam, Dok. Masyarakat ada yang mungkin terjebak ya dengan promosi dan lain sebagainya. Akhirnya mengganti garam yang lain, bukan seperti garam biasanya. Apa tingkatan garam itu juga mempengaruhi hipertensi dan kesehatan tubuh atau gimana, Dok?
1: Jadi memang kan garam jenisnya banyak banget ya, Mbak ya. Mungkin ya ada satu dan yang lain mungkin ada kandungannya yang lebih sedikit, tapi tetap walaupun kalau misalkan nih satu garam meja yang biasa, satu mungkin yang ada garam murni atau garam yang dari gunung-gunung
0: yang
1: itu,
0: dari jauh-jauh
1: ya,
0: itu
1: ya itu tetap kalau jumlahnya tetap banyak ya tetap dia beresiko untuk menaikkan ke tekanan darahnya seperti itu.
0: Jadi sebetulnya bukan pergantian jenis garamnya ya, tapi porsinya yang harus dikurangi.
1: Tetap porsinya, betul sekali.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Oke, tadi juga dokter mengatakan serat nih. Saya pernah dengar dok, kalau makan sesuatu hal yang tidak baik gitu, misalnya kayak contoh makanan-makanan yang banyak tepungnya, banyak gorengannya, itu diimbangi dengan serat agar masuk ke tubuh, tubuhnya bisa menerima dengan baik. Itu gimana dok?
1: Jadi bukannya tubuh menerima dengan baik, cuman itu tadi mbak. Jadi ketika seratnya itu masuk, dia kan akan sedikit mengikat ya tadi yang termasuk radikal bebasnya gitu ya. Kemudian apa namanya tadi yang kalau gorengan dia berarti ke trigliseridnya gitu, resiko ke kolesterolnya. Kalau tepung-tepung resiko ke gulanya. Yang tadi saya bilang kalau misalkan makan itu memang bisa membantu mengurangi lonjakannya.
0: Oh.
1: Tapi bukan untuk justifikasi ya, bukan untuk pembenaran. Oh berarti nggak apa-apa nih boleh makan gorengan asal makan serat, no, tetap ya. Jadi mencegah akan lebih baik gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan pengen banget ya berarti memang harus disertai dengan serat gitu ya. Tapi bukan berarti pengennya tiap hari gitu ya.
0: Bukan pengennya tiap hari, bukan lagi pengennya banyak banget gitu ya dok.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Kita coba bergeser ke check up dok. Untuk menentukan beberapa sindrom metabolik tadi kan berarti memang diperlukan check up secara berkala.
1: Betul.
0: Boleh dibagi tipsnya kepada pendengar dan pemirsa podcast RRI agar check upnya ini menghasilkan dan bisa dianalisa dengan baik, jadi tidak sembarangan gitu dok.
1: Oke, jadi kalau misalkan kita tadi mau cek gitu ya untuk apa namanya kolesterol yang sering dibilang kalau cek lab harus puasa dulu.
0: Yes.
1: Itu sebetulnya syarat mutlak untuk kolesterol ya, terutama trigliserid itu. Itu puasanya pun minimal 10 jam. Jadi bukan seperti puasa kita Ramadan ya, jam 3, jam 4 sahur, jam 8 minta dicek, enggak bisa. Jadi minimal 10 jam. Kalau misalkan kita mau check up-nya untuk ke arah kolesterol juga, minimal puasanya sekitar 10 jam seperti itu mbak. Nah kalau yang lainnya sebetulnya tidak harus puasa kecuali gula darah puasa ya, itu sama juga ya, minimal 8 jam gitu ya. Kemudian apa namanya, apakah harus pakai darah vena gitu? Kadang ya boleh nggak kalau misalkan di apotik atau di klinik yang cuman di ujung jari mungkin ya. Sebetulnya kalau itu validitasnya kalau alatnya bagus, dikalibrasi dengan baik, itu hampir sama validnya ya, tinggal persiapannya tadi kemudian ini ya. Cuman kalau misalkan mau lengkap ya jelas pakai kita darah vena seperti itu.
0: Tapi dok, kita edukasi juga nih pentingnya untuk masyarakat check up secara rutin itu apa dok?
1: Oke, ya jadi pentingnya untuk check up secara rutin ya, yang pertama jelas begitu ada apa namanya abnormalitas gitu ya, atau ada mungkin nilainya yang kurang bagus atau dari pemeriksaan fisiknya ada yang kurang bagus, secepat itu, sesegera itu diketahui, sesegera itu juga bisa diintervensi atau dilakukan pengobatan gitu ya, atau tindakan gitu ya. Jadi harapannya semakin cepat didiagnosis, semakin cepat ditemukan, komplikasinya akan semakin rendah seperti itu mbak. Nah apalagi terutama bagi orang-orang yang dia dari keluarganya ada punya faktor resiko sindroma metabolik terutama ya, itu juga dia kita sarankan untuk medical check up yang rutin gitu ya. Rutinnya seberapa rutin tergantung dari seberapa banyak faktor risiko yang ada gitu ya, atau dilihat dari individunya. Ada yang kita sarankan mungkin 3 bulan sekali, ada yang kita sarankan 6 bulan sekali, ada yang 1 tahun sekali seperti itu.
0: Yang dikhawatirkan dokter ketika memang diri sendiri ini merasa sehat ya dok. Pernah tidak dok di dalam prakteknya dokter nih ketika menjalani selama ini ada pasien yang merasa bahwa dirinya sehat, dilalah dicek kok hasilnya tidak baik?
1: Oh banyak, nggak cuman nggak cuman ada mbak. Jadi gini, bahkan contohnya adalah pada saat dulu COVID ya mbak ya. COVID itu banyak orang yang nggak sadar kalau ternyata dia itu punya darah tinggi. Kenapa? Karena dia nggak punya keluhan. Nggak punya keluhan. Orang itu kan selama ini datang atau periksa ke dokter kalau ada keluhan ya toh. Kalau misalkan tidak ada keluhan, kemudian kemarin itu karena COVID itu kan butuh vaksin harus ditensi dulu gitu ya. Jadi akhirnya ternyata banyak ketahuan itu dari situ mbak. Jadi banyak yang kayaknya nggak pusing, nggak ada keluhan apa-apa. Di tensi ternyata di 160, 170, bukan cuma 120 lagi tadi ya, gitu. Jadi itulah pentingnya kita tidak bisa hanya mengandalkan gejala atau alarm dari tubuh aja. Betul. Memang pemeriksaan rutin itu tetap butuh, tetap penting untuk dilakukan gitu ya.
0: Oke, kita coba geser ke mitos dan fakta. Okay. Nih dok, ya kan yang biasa sering terjadi di kalangan masyarakat. Ada tidak mungkin kesalahan masyarakat yang mempercayai mitos-mitos sehingga malah memperburuk kondisi ketika membahas mengenai sindrom metabolik?
1: Oke, jadi dari sindrom metabolik yang tadi kan ditanyakan paling banyak tuh apa, diabetes sama hipertensi gitu ya. Nah, jadi sering kalau misalkan hipertensi itu pada pasien-pasien hipertensi itu tadi mereka takut makan garam. Jadi akhirnya betul-betul tidak ada garamnya
0: polosan
1: sama sekali.
0: Gitu ya.
1: Polosan putihan kalau orang bilang ya. Jadi kemudian karena seperti itu akhirnya mereka selera makannya turun. Gak mau makan. Makin lama makin kurus gitu. Terus resikonya adalah ketika asupan makannya itu berkurang drastis selama cepat gitu ya. Si otot-ototnya itu dia akan dipecah gitu ya Mbak ya, untuk memproduksi energi sama tubuh. Akhirnya ketika ototnya makin kecil, resikonya makin kemana-mana. Jadi gampang infeksi, resiko jatuh meningkat seperti itu. Jadi kalau orang hipertensi bukan berarti gak boleh garam sama sekali, tapi porsinya yang dikurangi seperti itu. Kemudian diabetes sama, ini juga karena tadi ya, aduh saya tuh takut dok mau makan gitu, karena apa-apa gak boleh, gorengan gak boleh, kerupuk gak boleh, manis-manis gak boleh, terus saya makan apa dok, seringnya gitu pasien itu ya. Ya saya bilang, bu, makanan itu masih banyak, ikan, tempe, tahu, ayam, telur, daging, masih boleh, tinggal cara pengolahannya seperti itu. Jadi kadang-kadang karena itu tadi ya, sudah biasa, saking biasanya, jadi ketika disarankan tidak boleh ini, tidak boleh itu, mereka bingung. Terus alternatifnya apa gitu kan. Bahkan ketika misalkan takut makan gitu ya, jadi seringnya tadinya sehari makan 3 kali, mereka makannya jadi berubah cuman sekali aja gitu. Yeah. Terus habis itu padahal ada obat-obatan yang harus diminum bersama dengan makan. Yeah. Akhirnya mempengaruhi ke kepatuhan minum obatnya, gulanya gak turun-turun, itu yang paling sering Mbak.
0: Itu
1: kesalahan-kesalahannya.
0: Jadi tetap harus makan, tapi sesuai porsinya, pengolahannya juga memilih yang lebih baik. Betul. Begitu ya dok ya. Dan pasti akan dipandu kok oleh dokter-dokter atau tenaga medis yang biasa Anda datangi. Dok, kalau tadi dari 5, kita kan biasa kalau main bulu tangkis kan ada ganda begitu ya. Dari 5, ganda mana yang paling berbahaya?
1: Kalau disuruh milih ya, gimana, itu semuanya berbahaya itu ya. Cuman ya pasti yang pertama dari diabetes sih Mbak. Okay. Diabetes karena tadi mother of disease ya. Jadi dia kalau sudah ada diabetes, resikonya memang meningkat sekali ya untuk ke penyakit-penyakit lain. Kemudian mungkin yang sering gak disadari adalah obesitas sentral. Itu dia juga, karena obesitas sentral itu sebetulnya tanda kalau dia ada penumpukan lemak yang banyak di dalam organnya, di organ dalam gitu ya. Nah ini bedanya antara, harus dipastikan ya, obesitas sentral itu beda dengan obesitas biasa Mbak. Kalau obesitas biasa kan memang semuanya gemuk gitu ya. Tapi jangan salah, ada juga orang yang perawakannya sepertinya kurus gitu ya, nggak yang, bukan yang udah tinggal ini ya, tinggal tulang sama kulit, bukan gitu ya, tapi perawakannya kurus tapi ternyata termasuk ke obesitas sentral karena beda parameternya. Gitu. Kalau kita obesitas itu kita biasanya pakai BMI gitu ya, body mass index, dari berat badan dibagi sama tinggi badan gitu ya. Nah, kalau obesitas sentral itu kita ngukurnya dari lingkar perut. Lingkar pinggang atau lingkar pinggang lingkar perut dibandingkan dengan lingkar pinggang.
0: Oke, jadi kapan-kapan mungkin kita ngobrolinnya langsung obesitas sentral aja ya, Dok ya.
1: Boleh.
0: Oke, terakhir Dok, boleh disampaikan kepada pendengar dan pemirsa podcast RRI, ajakan kepada seluruh masyarakat agar waspada nih dengan adanya sindrom metabolik, agar tubuhnya juga dirawat dengan baik dan juga sindrom metaboliknya bisa lewat. Silakan. Oke,
1: ya. Jadi kalau kita sudah memilih makanannya, kemudian kita sudah olahraga gitu ya dengan rutin gitu, itu yang kemudian harus dilakukan adalah kenali faktor resikonya. Ada nggak dari keluarga yang memiliki faktor resiko untuk ke sindroma metabolik? Kalau ada, maka segera lakukan pemeriksaan yang menyeluruh atau medical check up, karena tadi mencegah akan lebih baik daripada mengobati. Seperti itu.
0: Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi daripada Anda rapelan olahraganya seminggu, ya kan, lebih baik sedikit-sedikit 30 menit sehari. Betul. Ya Dok ya, atau mungkin bisa lari-lari pagi, sepeda-sepeda, pokoknya semua kegiatan yang menghasilkan keringat tentunya, dan intens dan konstan ya Dok ya. Jadi ngepel gak termasuk ya Dok?
1: Tidak, itu aktivitas fisik bukan olahraga ya.
0: Oke, Anda bisa pilih agar masa depan kita bisa lebih baik di kemudian hari, agar saudara kita, keluarga kita juga aman dan juga nyaman. Demikian podcast RRI, obrolan kesehatan terpercaya, orkestra. Kita harus rawat tubuh agar sindrom metabolik lewat. Saya Silvian Sri mengucapkan terima kasih. Bye-bye.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Semarang dalam kebersamaan Semarang siang ini ya. Setelah Anda ikuti orkestra atau obrolan kesehatan terpercaya RRI Semarang dengan topik pembahasan terkait dengan sistem metabolik tadi, berikutnya kami sampaikan sahabat budaya atau maksud kami pendengar seperti biasa ya, pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bersama untuk menyimak atau mendengarkan informasi dari dunia olahraga baik dalam maupun luar negeri yang nanti akan disampaikan dalam acara Dinamika Olahraga bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami sahabat pendengar Radio Prostari atau Mas Kai Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Juventus berpesta gol saat menjamu NEC Nijmegen dalam laga pertama fase Liga. Liga Eropa UEFA 2026-2027 di Turin dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Botmalen voor de 3-0 en die schiet hij ook heel rustig binnen.
2: Juventus mengawali langkah mereka di Liga Eropa dengan sangat baik. 5 gol dilesakkan Bianconeri ke gawang tamunya, NEC Nijmegen, tanpa balas. Bermain di Allianz Stadium, dini hari tadi, waktu Indonesia Barat, Juventus mendominasi laga. Pada menit ke-9, Nicolas Gonçalves mencetak gol dari umpan Kamil Grabara dan unggul 1-0. Pasukan Spalletti terus menekan. Pada menit ke-24, Kerim Alec Begovic menyerangkan gol kedua Juve di sudut gawang NEC berkat kerjasamanya dengan Weston McKennie. Pada menit ke-35, 5 pelanggaran pada Gonçalves berujung hadiah penalti untuk si nyonya tua. Walter Made yang menjadi eksekutor dengan baik mencetak gol ketiga untuk Juventus. Babak kedua Juventus tetap mengontrol laga menghadapi NEC. Umpan Randal Kolo Muani diselesaikan Zeki Çelik menjadi gol pada menit ke-75. Gol penutup Juventus tercipta pada menit ke-82 lewat aksi Kolo Muani yang mencetak gol pertamanya untuk Juventus dan memastikan kemenangan 5-0. Selesai pertandingan, manajer klub Juventus Luciano Spalletti mengatakan bahwa kemenangan ini memberi tim arah dan tekad yang diperlukan.
3: Perché poi sono tutte tre importanti, importantissime.
2: Basil mencetak gol di kandang memberi kami tekad dan arah yang perlu kami tempuh. Kami perlu meningkatkan level permainan dan kualitas kami melalui kemenangan dan pertandingan yang sangat meyakinkan. Kami tidak kehilangan penguasaan bola saat mencoba membangun serangan, jadi hal itu sangat penting.
3: Probabilmente quella.
2: Selaras dengan itu, gelandang tengah Juventus Nicolas Gonçalves menyebut bahwa dirinya senang dapat ikut membantu tim dan mencetak gol dalam pertandingan ini.
4: Che mi danno quella fiducia lì che uno.
2: Berkat pelatih dan tim yang memberi saya kepercayaan diri yang kadang-kadang saya butuhkan. Di tahun pertama saya sempat kehilangan kepercayaan diri itu, tapi itulah bagian dari sepak bola. Sekarang seperti ini, saya menikmatinya dan yang ingin saya lakukan adalah menunjukkannya di lapangan dan mencetak gol. Semoga hal ini terus berlanjut. Dengan hasil ini, Juventus memimpin klasemen sementara dengan 3 poin. Sementara NEC di dasar klasemen dengan jumlah kebobolan paling banyak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester City awali misi pertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak 5-0 atas Norwich City di Etihad Stadium dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Falls here from Makeidu for number 5. And that's does cap it.
2: Manchester City mengawali upaya mempertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak atas Norwich City. The Citizen berpesta 5 gol tanpa balas saat menjamu tim championship tersebut di Etihad Stadium pada pertandingan putaran ketiga dini hari tadi. Floyd Samba membuka keunggulan City pada menit ke-29 melalui sundulan usai memanfaatkan umpan silang Alan Elias. 4 menit berselang, Ryan Cherki mengenakan keunggulan tuan rumah lewat tembakan yang membobol gawang Norwich. Alan Elias mencetak gol ketiga pada menit ke-48 sebelum Floyd Samba mencatatkan brace 6 menit kemudian. Gol kelima City lahir pada menit ke-90 melalui sepakan keras Ryan McAidoo. Usai pertandingan, pelatih Manchester City Enzo Maresca menilai keseriusan dan profesionalisme pemain menjadi kunci penampilan timnya.
3: Tentu saja, sejak hari pertama, saya senang dengan cara kami bekerja. Pertandingan ini tidak mudah, karena laga seperti ini seringkali menjadi yang paling rumit. Namun, para pemain tampil serius dan profesional. Saya senang dengan penampilan mereka.
2: Sementara itu, Norwich harus menerima kekalahan telak di Etihad Stadium dan tersingkir dari ajang Carabao Cup. Pelatih Norwich Philip Clement mengakui kualitas Manchester City dalam memanfaatkan peluang yang mengakibatkan timnya kebobolan 5 gol. Meski menelan kekalahan, Clement menilai laga ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pemainnya.
3: Saya kira mereka lebih mematikan daripada sekadar tampil ngotot. Mereka mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran dan mencetak 5 gol. Itu menunjukkan kualitas mereka. Pertandingan ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pemain kami tentang level

0: sepak bola Eropa dan dunia. City adalah salah satu tim terbaik di dunia. Ketika mendapat peluang seperti itu, mereka langsung menyelesaikannya.
1: Kemenangan 5 gol tanpa balas membawa Manchester City melaju ke putaran keempat Carabao Cup. Selanjutnya, The Citizens akan menghadapi Brighton and Hove Albion yang melaju usai menyingkirkan Manchester United dengan kemenangan 3-2 pada pertandingan sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Real Betis memperpanjang catatan positif di awal musim La Liga Spanyol 2026-2027 menjadi 4 pertandingan di seluruh kompetisi. Usai mengalahkan Getafe 1-0 di kandang Stadion Cartuja Sevilla malam tadi, Abde Ezzazouli menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Gol tersebut tercipta pada menit ke-45. Saat pemain sayap kiri itu berhasil menyambut umpan akurat dari Troy Parro di dalam kotak penalti. Lalu mengonversinya menjadi tendangan rendah dan tepat ke sudut kiri bawah gawang melewati kiper David Soria. Gol sempat hampir dianulir oleh wasit Joe Sanche akibat dugaan handball dalam proses terjadinya gol. Namun setelah pemeriksaan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut dan para pemain Betis merayakannya. Usai pertandingan, pelatih kepala Real Betis Manuel Pellegrini mengatakan, hasil clean sheet sangatlah penting untuk kemenangan ini.
1: Kami sangat memperhatikan lini pertahanan kami. Kami menguasai bola cukup baik, mendapatkan beberapa peluang yang kurang jelas, tapi seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi. Getafe tidak mencetak gol, dan ketika mereka tidak bisa mencetak gol, kami harus berusaha menjaga gawang tetap bersih. Itu sangat penting bagi hasil pertandingan ini.
0: Atas hasil kemenangan ini, Real Betis nyaman bertengger di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Tim berjuluk Lo Verde Blanco, si hijau dan putih, hanya terpaut selisih gol dari posisi kedua Real Madrid. Sementara itu, Getafe kini terbenam di klasemen papan bawah dengan hanya baru mengoleksi 5 poin dari 6 pertandingan Liga.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Qatar Airways Grand Prix Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada 18 hingga 20 September mendatang akan menjadi seri penting dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Setelah 14 seri, Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama mengoleksi 274 poin. Marquez yang membela Ducati Lenovo Team berada di posisi teratas karena unggul dalam jumlah kemenangan Grand Prix. Pebalap Spanyol sudah meraih 5 kemenangan, sedangkan Martin bersama Aprilia Racing baru mengoleksi 1 kemenangan. Kondisi ini membuat setiap tambahan poin di Austria dapat langsung mempengaruhi posisi kedua pebalap tersebut. Terlebih, hanya tersisa 8 seri setelah GP San Marino. Pada sesi jumpa pers di Austria Kamis kemarin, Marc Marquez mengatakan, baginya menjadi pemimpin klasemen atau tidak bukanlah sebuah perkara berarti. Karena menurutnya, pendekatan di setiap balapan akan sama saja, yaitu berusaha memberikan yang terbaik di setiap harinya.
1: Bagiku memimpin klasemen atau tertinggal dengan selisih poin yang tidak terlalu banyak itu hampir sama saja. Maksudku pendekatannya sama dan tentu saja balapan demi balapan kami berusaha memberikan yang terbaik. Dan ya saat ini dari balapan-balapan ini terlihat bahwa kami telah membuat kemajuan bersama Ducati dan tim. Kami mengubah beberapa hal dan selangkah demi selangkah saya merasa semakin baik. Dan ya mari kita lihat apakah kami bisa mempertahankan performa yang sama akhir pekan ini.
2: The same performance. This weekend.
0: Sore nanti, tepatnya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan sesi latihan bebas pertama MotoGP. Lalu dilanjutkan dengan sesi latihan di Austria, sirkuit Red Bull Ring pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Hari pertama futsal Super Cup 2026, Bintang Timur Surabaya menang besar atas Laksamana Laut FC 12-2. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim.
2: Bintang Timur Surabaya tampil menggila di babak perempat final futsal Super Cup 2026. Bertanding di Gorpop KC Bubur, Jakarta Timur kemarin, PTS menghancurkan NZ Laksamana Laut FC dengan skor telak 12-2. PTS tampil sangat dominan sejak babak pertama. Mereka sudah memimpin jauh 7-1 di paruh pertama, keunggulan terus diperlebar di babak kedua hingga menutup pertandingan dengan pesta gol 12-2. Pemain PTS, Ardiansyah, bersyukur bisa mencetak hat-trick untuk timnya di laga penting ini.
1: Mungkin buat hat-trick tadi, hasil kerjasama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim dan kemenangan ini khususnya buat tim lah.
2: Di babak semifinal, PTS akan menghadapi Cosmo JNE Jakarta dalam laga bertajuk Big Match. Kedua tim sama-sama pernah menjuari ajang ini, di mana Cosmo JNE melaju ke semifinal setelah menumbangkan Harus FC dengan skor 5-1. Di laga lainnya, unggul FC Malang berhasil mengalahkan Black Steel FC Papua melalui drama adu penalti. Skor waktu normal 2 sama dan unggul FC menang 4-3 di adu penalti. Pemain unggul FC, Andres Dwi, mengapresiasi tim yang mampu mengalahkan tim kuat Black Steel FC.
3: Pertama, saya mungkin sejarah baru buat unggul FC juga, karena bisa udah lama dari pertama main liga sampai sekarang ini baru bisa mengalahkan Black Steel, dan tentunya tadi pun pertandingan sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah bisa cetak gol, 2 gol FC, di pertandingan krusial ini.
2: Akan langsung bentrok di grand final pada Minggu 20 September 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas voli putri Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Games 2026 setelah menaklukkan Nepal 3 set tanpa balas. Bermain di Park Arena Komaki Aichi Jepang kemarin, Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Srikandi Merah Putih menang dengan skor 25-12, 25-12, dan 25-20 atas Nepal. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final, sekaligus menempati posisi kedua klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang sore ini untuk memperebutkan posisi juara grup A. PBVSI menargetkan tim voli putri Indonesia menembus 5 besar dengan sejumlah pemain muda menjadi bagian dari skuad Asian Games 2026.

0: Kita beralih ke kabar pekan olahraga. Jelang Porprov Bali 2027, Koni Buleleng mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD perubahan 2026 dan APBD Induk 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
1: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan
2: menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, Koni Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum Koni Buleleng Igede Supriyatna mengatakan, tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
1: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, selebihnya nanti akan di APBD Induk 2027.
2: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui Bantuan Keuangan Khusus atau BKK. Pada APBD Perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027 kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD Perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, Koni Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah pra-Porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
1: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990 ya, 900-an ya. Perkiraan kita juga mungkin masih sekitaran sekitar 900 kontingen kita persiapkan untuk. Sekali lagi, selain nanti setelah pra-Porprov ini di tahun 2027 sebelum pelaksanaan Porprov, kita juga akan melaksanakan TC. Tidak berhenti di pra-Porprov saja, nanti TC di setiap cabang olahraga.
2: Ya. Sementara itu, khusus cabang olahraga panjat tebing, Koni Buleleng menggunakan wall panjat tebing di Gor Buana Patre. Rehabilitasi venue tersebut telah melalui proses tender dan sudah memiliki pemenang, sehingga ditargetkan dapat digunakan untuk mendukung persiapan atlet pada tahun ini. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat menilai kekhawatiran sejumlah kabupaten kota terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 di tengah dinamika penganggaran daerah masih wajar. KONI meyakini Porprov 2026 dapat digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Laporan disampaikan Hans Primananda dari RRI Padang.
1: Yang agak khusus itu kan proses pengadaannya nanti.
2: Rapat koordinasi terbatas antara pimpinan daerah, kabupaten, dan kota se-Sumatera Barat pada akhir Agustus lalu memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 tetap digelar. Event olahraga yang absen 8 tahun sejak terakhir digelar di Padang Pariaman pada 2018 silam dihadapkan dengan masalah penganggaran daerah di tengah tahapan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. KUA PPAS diproyeksikan rampung pada 30 September mendatang. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat 2026, Editia Warman kepada RRI di Padang mengatakan, kekhawatiran yang dialami sejumlah daerah penyelenggara, yakni terbatasnya waktu pengadaan perlengkapan pertandingan di tengah terbatasnya anggaran daerah. Menurutnya, hal dimaksud masih wajar, sebab di antara beberapa kabupaten kota tuan rumah Porprov bahkan telah bergerak cepat untuk menutupi keterbatasan anggaran sejauh-jauh hari.
1: Proses pengadaan peralatan pertandingan dengan waktu penyelesaian APBDP. Namun demikian, kemarin juga di backup langsung oleh Pak Wakil Gubernur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, bahwa ada peluang tapi memang butuh gerak cepat dan tim yang solid supaya perhelatan olahraga ini di belakangnya tetap aman.
2: Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus mengatakan, Porprov 2026 tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang, di mana Kota Solok diproyeksikan sebagai lokasi pembukaan ajang olahraga tersebut. Pihaknya terus berkoordinasi dengan KONI Kabupaten dan Kota untuk memastikan kebutuhan persiapan dapat berjalan seiring dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3: Saya kira ini sudah semakin jelas, tegas bahwa tuan rumah sudah siap, atlet juga tentu, sebetulnya atlet sudah jalan semua. Persiapan sekarang lagi semangat semuanya atlet. Karena dia sudah tahu bahwa Porprov 2 Oktober. Atlet sudah tahu bahwa Porprov itu 2 Oktober. Jadi ya mereka sudah siap semua. Bahkan yang latihan sampai ke Jakarta juga.
2: Hamdanus menambahkan, KONI Sumbar mendapat angin segar menjelang bergulirnya Porprov pada awal Oktober mendatang. Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah bersama bahkan telah menganggarkan dana untuk operasional dan bonus atlet mencapai 38 miliar rupiah. Hal dimaksud menegaskan dukungan pemerintah daerah sangat penting agar Porprov Sumatera Barat dapat digelar tahun ini. Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah Anda ikuti kebersamaan dalam acara Dinamika Olahraga bersama dengan program 3 berikutnya bersama Pro 1 Semarang, kami update informasi ini berkaitan dengan satu gelaran atau event yang saat ini masih terselenggara di alun-alun Kota Magelang, ya, Borobudur Indonesia Expo 2026. Informasi selengkapnya kami lansir dari laman rri.co.id Semarang. Pendengar, Borobudur Indonesia Expo 2026 ini ditargetkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat yang menghadirkan 40 ribu pengunjung, ya. Dan targetnya adalah jumlah atau total transaksi yang ada selama acara berlangsung mulai tanggal 17 hingga 20 September 2026 ini ditargetkan mencapai 2 miliar rupiah, pendengar. Dan ini tentunya sudah melibatkan, ya, kurang lebih 150 stan UMKM dari berbagai daerah. Disampaikan oleh Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, bahwasanya penyelenggaraan event menjadi strategi untuk menggerakkan perekonomian daerah, ya, yang tentunya tidak memiliki sumber daya alam melimpah. Karena itu, Kota Magelang ini mengandalkan kekuatan dari SDM atau sumber daya manusia, ada juga kreativitas, ya, inovasi, serta sektor jasa dan ekonomi kreatif, ya, singkatnya adalah mengandalkan dari UMKM-nya, pendengar, ya. Dan lebih lanjut, Damar juga menyampaikan berbagai kegiatan berskala lokal bahkan hingga internasional ini insya Allah akan rutin digelar, ya, hampir setiap pekan di Kota Magelang. Langkah ini tentunya diyakini mampu untuk meningkatkan perputaran ekonomi dan juga sekaligus mendorong pertumbuhan usaha masyarakat, ya. Damar juga menegaskan bahwasannya target transaksi ini bukan satu-satunya ukuran, ya, atau takaran keberhasilan penyelenggaraan suatu event. Dan event tadi Borobudur Expo ini diharapkan juga nantinya bisa membuka peluang kerjasama baru, ya, memperluas akses pasar UMKM dan mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen atau calon mitra bisnis. Ini semoga bisa menjadi agenda yang sifatnya keberlanjutan, pendengar, ya, karena akan sangat baik ketika nanti Magelang memiliki satu event besar yang di situ fokusnya adalah untuk mewadahi teman-teman UMKM, teman-teman pengusaha, agar nantinya mereka punya wadah atau memiliki wadah untuk bisa bertemu dengan calon mitra usaha, mitra kerja, ya, konsumen juga, customer, sehingga nanti perekonomian di Kabupaten Magelang, ya, Kota Magelang juga ini bisa semakin meningkat.

Berikan sesaat lagi akan kami siarkan pelaksanaan ibadah sholat Jumat, yang mana pada Jumat siang ini 18 September 2026 pelaksanaan ibadah sholat Jumat akan kami siarkan dari Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah. Adapun sembari menunggu kumandang adzan, kami sampaikan untuk topik khutbah pada sholat Jumat siang nanti adalah merawat cahaya Al-Quran dari buaian hingga peradaban, yang nanti akan disampaikan oleh Khotib Gus Haji Taj Yasin Maimun atau Wakil Gubernur Jawa Tengah. Adapun bertindak sebagai imam, beliau adalah Kiai Haji Masruri Munajat Al-Hafiz.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Baik pendengar, dikarenakan untuk siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung atau maksud kami Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah ini terkendala teknis, oleh karena itu kami alihkan untuk siaran pelaksanaan ibadah sholat Jumat pada siang ini dari Masjid Agung Kauman Semarang pendengar. Adapun tema yang akan disampaikan nanti adalah dengan membaca Al-Quran dapat memperkuat iman seseorang, yang akan disampaikan oleh Khotib Kiai Riyad Ahmad Al-Hafiz dan bertindak sebagai imam pada pelaksanaan ibadah sholat Jumat Masjid Agung Kauman Semarang nanti. Beliau adalah Kiai Muhammad Fadli Rahman Al-Hafiz SPD. Selamat mengikuti.

0: Shadaqallahul Azim.
1: Di bawah kepimpinan Rasul.
0: Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Sebagaimana sayyidina
0: pada siang hari ini nyata-nyata Allah masih anugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat masih bisa bernafas, nikmat masih bisa bernegara, nikmat masih bisa berumah tangga dan nikmat-nikmat yang lain. Yang bila kita menghitung tak pernah akan bisa karena saking banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Namun ingat, sebanyak apapun nikmat bila tidak disyukuri maka bahagia tak pernah akan ada. Dari situlah maka terus kita tancapkan di dalam hati kita untuk senantiasa bersyukur, dan kemudian kita terjemahkan melalui lisan kita dengan sering-sering membaca hamdalah. Bahkan kata para ulama, kalau ada yang bertanya

0: Berapa sering seharusnya kita bersyukur? Maka jawablah, sesering engkau bernafas, sesering pula engkau bersyukur. Artinya, sebagaimana kita bernafas tanpa henti, maka silahkan bersyukur pun tanpa henti. Bila kita kira-kira ingin menghentikan syukur, cobalah hentikan nafas. Maka seketika kita tidak bisa apa-apa. Sebagaimana orang tidak bisa apa-apa, pikirannya tidak bisa apa-apa, jiwa dan raganya ketika tercerabut dari rasa syukur. Oleh karena itu, senantiasa kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ada tiga hal yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ambil dalam kitab Nasihatul Ibad. Seseorang akan menjadi selamat dunia akhirat, seseorang akan menjadi bahagia dunia akhirat. Cukup tiga hal, dan tiga hal itu pun adalah yang pertama sebagai pokok, sementara yang kedua dan ketiga adalah sebagai cabang. Bisa dikatakan hanya yang pertama inilah yang paling inti, sehingga seseorang akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, bahkan derajat dunia sekaligus derajat akhirat. Apa itu tiga hal? Fa'ammal munjiat. Adapun tiga hal yang bisa menyelamatkan, salatun munjiat, tiga hal yang bisa menyelamatkan. Yang pertama adalah, atau yang paling pokok adalah, fataqwallahi fisirri wal'alaniyah. Bertakwa kepada Allah dalam keadaan terang-terangan maupun rahasia, dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita sering sekali bisa bertakwa pada saat ramai, serasa ada semangat untuk ngaji, serasa ada semangat untuk memakmurkan masjid, serasa ada semangat untuk membaca Al-Quran ketika bareng-bareng. Tapi cobalah rasakan pada saat sendiri, padahal kesendirian itulah kesejatian kita. Jangan-jangan pada saat ramai kita semangat, tapi pada saat sendiri ternyata kita tidak semangat, bahkan malah semangat bermaksiat. Rasakan pada saat di tengah malam kita sendiri, apakah membaca HP, membaca Al-Quran atau scroll HP? Coba silahkan muhasabah. Pada saat sendiri, bahkan itu di masjid, apakah kita benar-benar berzikir atau sebenarnya sedang yang lain? Pada saat sendiri itulah sebenarnya kesejatian kita sedang terbentuk. Oleh karena itu, silahkan sekalian dibentuk. Karena saat sendiri itu adalah keaslian kita. Dan perlu diketahui, pada saat kita kelak mati, itu adalah saat kita sedang asli. Kapan saat asli kita dibentuk adalah saat-saat kita sendiri. Apakah baik ataukah buruk, lihatlah pada saat kita sendiri. Mungkin kita ini tidak melakukan kemaksiatan besar, bukan karena hebat-hebat amat, karena mungkin tidak ada kesempatan sendiri melakukannya. Pada saat misalkan kita diuji oleh Allah sebagaimana umpamanya Nabi Yusuf diuji sendirian, tidak ada orang lain, hanya ada orang, satu orang wanita yang sangat mencintainya dan menjebaknya di dalam sebuah kamar, apakah pasti kita bisa sukses? Maka kualitas seseorang memang ditentukan pada saat sendiri. Ada para koruptor dan sebagainya yang mereka korupsi mungkin karena memang merasa tidak konangan. Begitu pada saat ada banyak orang, ya dia tidak kelihatan sebagai koruptor. Maka pada saat sendiri itulah seseorang hasilnya yo di situ, dibentuknya yo di situ. Dari situlah sebelum saat sendiri kita ini dipanggil oleh Allah melalui malaikat Israel, bentuk kesejatian diri, keaslian diri melalui kebaikan-kebaikan saat sepi, kebaikan-kebaikan yang tak terlihat oleh orang lain. Dan di sanalah sebenarnya kita akan melesat menjadi hamba Allah yang Allah naikkan derajatnya berlipat-lipat pada saat kita saat sendiri dan bisa istiqomah. Itulah yang luar biasa. Dicontohkan kala itu di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, kita semuanya paham, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Singkatnya, orang yang benar-benar bertakwa akan diberikan jalan keluar. Bahkan sebenarnya manusia itu tidak didesain untuk mencari solusi dari setiap masalah. Manusia didesain untuk bertakwa, lalu Allah yang ngasih solusi. Kan gitu toh. Bukan kita yang nyari solusi. Solusi adalah hadiah dari Allah atas ketakwaan kita. Terutama takwa yang seperti apa? Takwa yang ketika tidak ada yang melihat, kita tetap bertakwa. Berarti kita benar-benar meyakini Allah Maha Melihat, Allah ada, Allah menyaksikan, Allah membalas. Maka saat ramai maupun saat sendiri, semangat itu tidak berkurang. Bahkan justru saat sendiri kita bisa lebih nikmat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di zaman Sayyidina Umar kala itu banyak sekali kecurangan-kecurangan terjadi pada sektor perdagangan, lebih detailnya dagang susu kambing kala itu. Sehingga Sayyidina Umar memberikan satu statement bahwa siapa saja yang melanggar, yakni mencampur dagangannya dengan air, berlaku curang, maka Amirul Mukminin akan memberikan hukuman setimpal. Kemudian untuk mengetahui apakah peraturan ini jalan atau tidak, Sayyidina Umar kemudian turun ke bawah. Dan turunnya lagi-lagi saat Sayyidina Umar turun ke bawah, bukan menunggu kamera, apalagi pencitraan, sama sekali tidak. Sayyidina Umar justru melihatnya di tengah malam. Di tengah malam beliau melihat kondisi-kondisi rakyatnya.
1: Momentum ini pula
0: sampailah tidak ada satupun daun yang jatuh dari tangkainya kecuali di sana ada takdir Allah. Sebagaimana tidak ada satupun orang berjalan di waktu malam, ketemu siapa, sudah Allah yang ngatur. Pada saat Sayyidina Umar berjalan kala itu, tanpa disadari ada sebuah ucapan sayup-sayup dari sebuah tenda yang kurang lebih ucapannya demikian. Kata seorang ibu kepada putrinya,
1: "Nah, persatukan saudara-saudara kita.
0: Ini kita kalau yang gak campur itu air susu kambing itu dengan air,
1: dan perlu kita ketahui,
0: gak bisa jualan.
1: Bahwa Al-Qur'an
0: ini barangnya sedikit, permintaan kita banyak, kulaane larang, dodolikon kudu murah, ora mungkin. Campurlah, nak," kata sang ibu. Putrinya bilang, "Bu, tidak berani Bu, ini sudah ada peraturan dari Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab, tidak boleh." Kata sang ibu, "Alah, peduli amat dengan Amirul Mukminin, jam segini paling ya lagi tidur, dia tidak bakal lihat." Kata sang ibu.
1: Tapi Allah Subhanahu,
0: tapi kata sang anak, "Bu, memang Amirul Mukminin tidak lihat, tapi kan Allah Maha Melihat. Maha melihat perilaku kita, maha melihat kita semuanya, ucapan kita dan sebagainya. Enggak, ah, saya takut kepada Allah." Langsung perilaku yang sepi seperti ini, hanya ada dua orang, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengiranya enggak ada siapa-siapa. Padahal kala itu Allah telah mendesain pas Sayyidina Umar lewat situ, pas Sayyidina Umar lewat itu. Dan tidak mungkin perilaku seperti ini bukan sebuah bangunan lama. Ini bukan sesuatu yang instan. Ini adalah sesuatu yang kebiasaan, karena memang sendiri pun kita yakin dilihat oleh Allah. Sendiri pun ada ya Allah yang menyaksikan. Ini tuh bangunan lama, ini tuh bentukan yang tidak sebentar. Maka silahkan bentuk keaslian diri. Kalau memang asli kita saat sendiri yang disebut asma Allah, begitulah kira-kira pada saat Israel mengambil. Kalau pada saat sendiri kita, yang kita sibukkan adalah scroll HP, apalagi aurat orang lain, begitulah kira-kira nanti Israel pada saat akan mengambil. Oleh karena itu, bentuklah keaslian dengan ketakwaan saat sepi, dengan ketakwaan saat sepi. Hadirin rahimakumullah, kemudian Sayyidina Umar langsung memberikan catatan, "Oh, rumah ini ada manusia yang luar biasa, dia taat kepada Allah." Dicatat pulang, Sayyidina Umar bilang sama Asim, "Ya Asim, kau belum nikah kan?
1: kita sebagai umat Islam. Belum, ya. Sebagai orang
0: saya punya calon yang
1: beriman,
0: bagus untukmu, calon yang luar biasa. Ia takut kepada Allah, dan siapa yang takwa kepada Allah, udah solusi itu adalah hadiah-hadiah yang pasti. Rezeki itu adalah sesuatu yang paling akan mencari, bukan dicari. Bagi orang yang bertakwa, takwanya benar takwa. Maka di hari berikutnya Sayyidina Umar berikut putranya melamar si gadis yang kemarin saat sendiri dia takut dengan Allah, tidak mau berlaku curang. Hadirin rahimakumullah, demikianlah yang terjadi dalam kitab-kitab sejarah Islam. Ada seseorang yang kemarin dia anak orang biasa, yang kemarin dia hanya penjual susu yang rendah biasa, tapi karena ketakwaannya lain hari sudah menjadi menantu seorang raja. Enggak tanggung-tanggung Allah kalau mau mengangkat derajat. Yang pasti berlaku takwa saat sendiri adalah bangunan-bangunan yang penuh, yang butuh kemudian kita biasakan. Jajal nek pas lagi dewe, opo sing dipikirke, sopo sing diomongke, apa yang dilakukan, lisan kita sedang berkata apa, tangan kita sedang bagaimana. Saat sendiri itulah yang paling akan menentukan siapa kita, dan Allah pasti akan mengangkat derajat, menyelamatkan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Adapun yang nomor 2 dan yang nomor 3 ini hanya pengembangan saja. Yang nomor 2 orang yang akan selamat dunia akhirat adalah wal qaul bil haqq fir ridha was sukhti, orang yang mengatakan kebenaran baik dalam keadaan dia senang maupun tidak senang, perkataannya tetap kebenaran. Kenapa? Karena dia yakin senang tidak senang yang ia cari adalah yang Maha Melihat, yakni Allah. Lagi-lagi ketakwaan saat sendiri. Dan yang nomor 3 wal qasdu fil ghina wal faqri, orang yang senantiasa dia itu al qasdu sederhana, pas-pasan, biasa saja, enggak melebih-lebihkan sesuatu. Fil ghina wal faqri, dalam kondisi dia kaya maupun dalam kondisi dia fakir, dalam kondisi dia punya maupun dalam kondisi dia tidak punya, dia biasa saja. Kenapa? Kalau toh dia tidak punya, maka Allah yang Maha punya. Kalau toh dia lagi punya, maka Allah yang punya. Allah yang selalu menyaksikan. Maka ngapain dia harus pamer? Ngapain dia harus menampakkan kesusahan ketika susah? Ngapain dia harus pamer ketika dia sedang punya? Dari situ kedekatannya kepada Allah lagi-lagi adalah saat sendiri. Oleh karena itu, mari saya berwasiat kepada diri dan kepada siapa saja, ayo bentuk keaslian kita pada saat sepi, kita gunakan untuk hal-hal yang baik, maka itulah yang akan menjadi keaslian diri, dan dikala itulah Allah akan naikkan derajat, dan dikala saat kita sedang baik saat sendiri itulah kelak kita diambil dengan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروا.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

تخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله

Mendengar Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Semarang, kenal informasi dan inspirasi, masih dalam rangkaian kebersamaan Semarang siang ini. Setelah Anda ikuti pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Kauman Semarang, berikutnya tentunya akan kami bagikan, tentunya masih banyak informasi musik yang sudah disiapkan untuk menemani waktu istirahat siang Anda. Bagi pendengar yang nanti mau bergabung, barangkali mau berkabar juga, ada informasi terbaru apa di tempat Anda atau mau request lagu apa, silahkan ya, kami tunggu atensinya. Di Semarang siang ini, Pro 1 RRI Semarang, line telepon 024-831-6686 atau di WhatsApp 081-6666-886.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, berikutnya akan kami update informasi terkait dengan laporan Babin Kamtibmas ya. Pada siang ini kita sudah tersambung bersama dengan Babin Kamtibmas Polsek Mojosongo dari wilayah hukum Polres Kabupaten Boyolali. Kita sudah tersambung bersama dengan Aibda Karsudi Triatmoko. Assalamualaikum, selamat siang Pak Karsudi.
1: Selamat siang dengan kami Babin Kamtibmas Polsek Mojosongo, Aibda Karsudi Triatmanto. Selamat siang Pak.
0: Siap, kabar baik, sehat ya Pak Karsudi ya?
1: Alhamdulillah sehat Pak, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat
1: dengan semua.
0: Amin, terima kasih Pak Karsudi. Boleh disampaikan Pak Karsudi untuk panjenengan ini Babin Kamtibmas di desa binaan wilayah mana saja, dan bisa disampaikan juga untuk saat ini kondisinya seperti apa? Silakan Pak Karsudi.
1: Baik, selamat siang untuk pendengar RRI baik di Semarang ataupun di wilayah, khususnya Semarang atau wilayah lainnya di wilayah Jawa Tengah. Kami nama Aibda Karsudi Triatmanto. Kami adalah Babin Kamtibmas Desa Juruk, Desa Juruk dan Desa Manggis, yaitu dengan Desa Binaan Desa Juruk serta Desa Sentuhan Desa Manggis, wilayah hukum Polsek Mojosongo, Polres Boyolali. Untuk situasi yang bisa kami laporkan Pak, untuk sampai saat ini situasi wilayah desa kami terkondusif aman. Untuk giat masyarakat sementara ini nihil, ataupun hanya ada giat olahraga seperti bola tingkat desa. Untuk situasi sampai saat ini aman kondusif. Untuk cuaca saat ini memang agak panas jih, siang panas ataupun cuaca kering, dan kami juga sudah menghimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan jika membakar sampah di kebun agar ditunggu untuk dimatikan, ataupun jika meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, listrik dimatikan, dicabut stop kontaknya, serta kompor dalam keadaan mati. Begitu Pak yang bisa sementara kami laporkan.
0: Baik, terkait dengan musim kemarau ini Pak, apakah ada kendala terkait dengan ketersediaan air bersihnya atau masih aman sampai sekarang?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah Pak. Untuk desa kami saat ini memang di kami itu ada sumber airnya Pak. Ada sumber air, jadi untuk dua desa kami ini tidak ada kendala untuk masalah cuaca kering ataupun cuaca musim kemarau yang panjang ini Pak. Alhamdulillah desa kami memiliki sumber air yang masih bisa digunakan untuk warga ataupun untuk pengairan wilayah irigasi sawah Pak.
0: Semuanya masih tersedia ya Pak Karsuti ya. Baik, kalau untuk
1: masih
0: potensi
1: tersedia dalam keadaan aman,
0: terkait dengan kerawanan atau ancaman yang barangkali ini bisa terjadi, yang akhir-akhir ini berpotensi untuk menimbulkan keresahan masyarakat atau ketidakkondusifan masyarakat, ini kira-kira apa Pak di wilayah desa binaan Anda?
1: Untuk sementara ini yang bisa kami laporkan aman kondusif Pak, karena untuk giat masyarakat juga berjalan dengan baik, seperti kumpulan warga RT RW, siskamling berjalan. Untuk linmas juga kami ada, setiap bulan kami melaksanakan tiap selapanan ya Pak, orang Jawa selapanan, 35 hari kami melaksanakan kumpulan, dan kami memberikan himbauan-himbauan agar tetap selalu menjaga situasi wilayah Kamtibmas, di wilayahnya masing-masing, di dukuhnya masing-masing, ataupun di RW serta RT-nya masing-masing. Dan kami juga berkoordinasi dengan perangkat agar selalu mengingatkan warganya untuk tetap menjaga kerukunan dan saling mengingatkan ataupun saling mengedukasi.
0: Baik.
1: Apabila meninggalkan rumah, saling menjaga, saling mengecek, biar jadi tidak terjadi kerawanan-kerawanan yang berada di desa. Begitu Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Karsudi. Terakhir Pak, himbauan kepada masyarakat apa yang ingin panjenengan sampaikan supaya nanti kondusivitas bisa terus terjaga di wilayah binaan Anda?
1: Baik, untuk yang pertama, karena ini musim kemarau yang udara cukup panas, kami menghimbau agar warga masyarakat selalu memperhatikan ataupun menjaga lingkungannya, terutama dari api. Jangan membuang atau menyalakan api, jika membakar sampah juga ditungguin, jangan menyalakan api di tempat yang rumput-rumput kering yang dapat menyebabkan terbakarnya ladang ataupun terbakarnya di sekitaran rumah. Serta yang paling penting, jika meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, kami menghimbau agar stop kontak dicabut, listrik dimatikan, serta kompor dalam keadaan mati. Begitu Pak yang sementara bisa kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih Aibda Karsuti atas laporannya. Ini semoga selalu terjaga kondusif ya di wilayah Anda, dan masyarakat bisa semakin
1: kasih,
0: aware atau perhatian dengan sesama. Sekaligus tadi apa yang panjenengan sampaikan terkait dengan musim kemarau, semoga kita bisa melewatinya dengan baik ya Pak Karsuti. Terima kasih.
1: Amin, kita berdoa bersama Pak. Semoga
0: amin.
1: Dapat terlewati dan kita diberikan kesehatan semua serta keamanan dan keselamatan untuk
0: amin.
1: Kita bersama. Amin, amin, amin Pak.
0: Amin. Terima kasih Pak Karsuti. Selamat siang, sehat selalu Bapak. Salam presisi.
1: Amin, amin. Salam presisi kembali Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar laporan Babin Kamtibmas dari Aibda Karsuti Triatmanto, Babin Kamtibmas Polsek Mojosongo dari Kabupaten Boyolali, wilayah hukum Polres Boyolali.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Kota Lama. Kota Lama. Kota Lama. Kota Lama.
3: Dan pendanaan untuk ketenagakerjaan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan di laut.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, kafilah Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 dari Maluku Utara memanfaatkan berwisata di Kota Semarang. Pemerintah Kabupaten Rembang anggarkan Rp800 juta untuk menjamin kesejahteraan nelayan. Saya Fahri Marlian menyampaikan berita lintas yang selengkapnya. Pendengar, Nulur atau maksud kami Nurul Hasanah dan dua temannya yang tergabung dalam grup peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara tak sabar untuk menikmati suasana Kota Semarang. Mereka sebelumnya tampil pada cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo Kota Semarang. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Luki Setiawan.
4: Ya, bahagia karena baru pertama kali
5: menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nusul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nusul bersama dua temannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo Semarang. Sayang di ajang lomba itu mereka harus tersingkir lebih awal. Nusul mengaku

0: Semarang.
1: Oh. Saya belum sempat kirim-kirim Semarang. Insya Allah mulai besok.
0: Ya. Kan mana rencana? Rencana mau kemana?
1: Kota Lama.
2: Kota Lama
1: ke Semarang.
0: Kota Lama terus?
1: Ke museum. Dekat Kota Lama. Dekat Kota Lama.
2: Iya, Lawang.
0: Lawang Sewu. Oke. Ya. Oke. Okay.
3: Sementara titik-titik terpisah, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mengatakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memastikan agenda wisata bagi para kafilah berjalan lancar. Sejumlah destinasi wisata di Kota Semarang telah disiapkan dalam rute kunjungan, diantaranya Masjid Agung Jawa Tengah, Kota Lama, dan Sampokong. Kunjungan tersebut akan dijadwalkan agar tidak terjadi penumpukan antar kafilah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap para peserta MTQ dapat menikmati wisata di Kota Semarang dengan nyaman selama rangkaian kegiatan berlangsung.
4: Kita pandu mulai dari MAJT, lalu ada Kota Lama, lalu ada tempat Sampokong. Nah ini semua sudah ada rutenya dan kita jadwalkan kepada kafilah-kafilah yang datang supaya tidak bertabrakan, penumpukan. Yang penting adalah mereka bikin kita nyaman lah, kita bikin mereka nyaman ketika berwisata juga jalannya lancar.
3: Di sisi lain, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memastikan persiapan penutupan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang terus dimatangkan. Sejumlah evaluasi dari pelaksanaan pembukaan menjadi bahan perbaikan agar rangkaian penutupan berjalan lebih baik. Menurutnya, ketepatan waktu menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian dalam penutupan MTQ Nasional ke-31 di Ibu Kota Jawa Tengah ini. Lukis dan laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi lainnya, disediakan 3.000 lowongan kerja. Pendengar, ribuan masyarakat antusias mengikuti job fair di acara Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026.
6: Kemarin kita adakan job fair, hari job fair dalam rangka MTQ Nasional yang ke-31.
7: Pendengar, antusias pencari kerja memanfaatkan job fair MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak kemarin hingga hari ini begitu besar. Sebelum pelaksanaan dimulai, jumlah pendaftar secara daring bahkan telah mencapai sekitar 1.260 orang. Kegiatan ini menyediakan lebih dari 3.000 lowongan kerja dari sekitar 40 perusahaan yang buka peluang bagi berbagai latar belakang pendidikan dan keahlian. Terdapat sekitar 300 jabatan yang ditawarkan dalam bursa kerja tersebut. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Sinakertrans Provinsi Jawa Tengah, Chandra Yuliawan, mengatakan Job Fair ini menjadi agenda kedua yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 2026 setelah sebelumnya diselenggarakan dalam rangka hari jadi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tujuannya tidak hanya mempertemukan perusahaan dengan pencari kerja, tetapi juga memastikan proses rekrutmen berjalan transparan.
6: Di Sinakertan, tak saat apa tempat world interview, pendaftarannya kan lewat online. Itu sebelumnya ada banyak daftar, data langsung interview. Dan siap-siap juga tempat itu buat CV atau lamaran. Berhubung ini tempatnya yang cukup terbatas, ada work interview tapi tergantung dari perusahaannya. Nanti work time di tempat, tidak tempat yang khusus. Di situ ada program, ada aplikasi yang sudah siapkan secara masing-masing perusahaan. Harus mengisi diterima atau tidak. Ada proses selanjutnya atau tidak. Kalau seandainya tidak diterima, kasih alasan.
7: Salah satu perusahaan peserta PT Polygron Manufaktur Indonesia membuka lebih dari 15 jenis lowongan pekerjaan. HR Recruitment PT Polygroup Manufaktur Indonesia Rizka Andlina mengatakan, seluruh proses seleksi dilakukan secara objektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Penilaian pelamar didasarkan pada pengalaman, kemampuan, dan kesesuaian dengan posisi yang dilamar.
8: Oh ya, dengan adanya job fair ini dari perusahaan kita itu sangat terbantu sekali. Karena apa? Karena kebanyakan juga dari para pelamar itu juga banyak berkompetensi ya. Nanti kita arahkan, contoh dia ada pengalaman di paramedis, kita juga ada dokter paramedis, nanti kita arahkan. Banyak juga pencakar-pencakar yang berpengalaman juga banyak seperti itu.
7: Salah satu peserta Oktaviani mengaku senang datang karena baru menyelesaikan pendidikan kuliah dan sedang mencari pekerjaan. Lulusan akuntansi tersebut berharap memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bidang studinya, sekaligus menjadi tempat mengembangkan pengalaman kerjanya.
9: Mau nyari-nyari pekerjaan lah ya, untuk di job fair ini, terus mencari pengalaman juga.
7: Lebih lanjut, ia menilai job fair sangat membantu karena menghadirkan banyak perusahaan dalam satu tempat. Dengan begitu, para pencari kerja dapat lebih memudahkan membandingkan peluang kerja dan memilih posisi yang sesuai dengan minatnya. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pelaksanaan MTQ Nasional 2026 tidak hanya menjadi ajang siar dan pembinaan keagamaan, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan ketenaga

0: Pekerjaan bagi masyarakat. Salah satunya melalui Job Fair MTQ Nasional 2026 yang mempertemukan pencari kerja dengan berbagai perusahaan. Seperti apa peluang kerja yang ditawarkan dan target penyerapan tenaga kerja dalam kegiatan tersebut? Berikut penjelasan Kepala Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah Ahmad Aziz yang akan dipandu oleh rekan Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
2: Aziz, sebenarnya Job Fair ini digelar dalam rangka apa dan tujuannya seperti apa, Bapak?
3: Job Fair ini digelar dalam rangka kita mangayu bagyo, memeriahkan pagelaran nasional yaitu MTQ Nasional yang ke-31. Kita sebagai tuan rumah, ada banyak delegasi kafilah dari semua provinsi, dari 38 provinsi hadir di sini. Nah, yang kedua, ketika kita mengadakan job fair itu juga bisa anak-anak yang lagi mencari pekerjaan ini bisa melihat juga UMKM yang ada di sebelah. Nah, mungkin dengan melihat UMKM itu bisa berubah pikiran. Oh, ternyata saya tidak jadi daftar untuk masuk ke industri. Saya tak buka UMKM kayak gini. Nah, ini kalau dia punya kendala, kami punya fasilitasi pelatihan di BLK kami. Nah, tujuannya apa Job Fair itu? Satu, bagi perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, menginformasikan lowongannya, termasuk nanti kalau ada kandidat diseleksi. Bagi yang pencari kerja, bisa mengakses lowongan-lowongan tersebut.
2: Ada berapa perusahaan yang ikut terlibat dalam Job Fair kali ini?
3: Perusahaannya ada 40 dengan sektor yang sangat variatif. Jumlah lowongannya ada 6.000 lebih, jumlah jabatannya ada 300 lebih.
2: Adakah konsultasi atau pelatihan yang diberikan dalam Job Fair ini, Pak Aziz?
3: Masing-masing perusahaan kadang-kadang ada yang memberikan konsultasi. Ya, biasanya kami juga memberikan coaching bagaimana membuat lamaran yang baik, bagaimana ketika mengikuti tes dan lain sebagainya. Tahapan-tahapan tersebut, sikap dan lain sebagainya harus seperti apa.
2: Untuk disabilitas sendiri, Bapak, sudah ada berapa yang mendaftar? Kira-kira.
3: Yang disabilitas yang terdaftar ada 30, saat ini yang hadir sudah ada beberapa. Kami juga menyediakan penerjemah dari teman-teman komunitas, ada 2 orang untuk membantu disabilitas tersebut. Kami juga akan mengawal betul kaitannya dengan disabilitas ini. Misalnya, lowongannya ada, kandidatnya ada, tetapi kenapa tidak diterima? Nah, nanti saya harus minta informasi dari perusahaan di tahapan yang mana mereka itu tidak diterima. Misalnya seleksi itu ada 3 tahapan, tahapan kedua atau tahapan ketiga tidak diterima itu bagian apa? Soft skill-nya atau hard skill-nya?
2: Yang terakhir Bapak, target utama yang ingin dicapai untuk Job Fair ini seperti apa?
3: Target utamanya adalah ada kecocokan antara pihak pemberi kerja atau perusahaan dengan kandidat yang ada. Sehingga ketika perusahaan membutuhkan, sementara di sini ada pencari kerjanya yang daftar, itu bisa cocok, bisa diterima, bisa bekerja. Ya, ketika bekerja bisa membangun industri di Jawa Tengah ini. Perusahaannya semakin berkembang, nanti tambah lagi yang direkrut dan itu bisa menumbuh kembangkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Harapannya bekerja itu tidak hanya sekedar keinginan, tetapi sudah menjadi kebutuhan. Ya, paling enggak ketika dia itu melamar di satu perusahaan, paling enggak bertahan 1 tahun dong. Dilihat nanti perkembangannya seperti apa. Jangan sampai nanti melihat rumput di sebelahnya dikiranya lebih hijau. Ternyata pindah ke sana sama aja. Akhirnya muter-muter terus gitu. Nah, ini tugas kami untuk mengurangi mismatch ini. Kalau mismatch kaitannya dengan hard skill, kompetensi, keahlian, saya kira bisa mengikuti pelatihan. Ya, termasuk di dalamnya kita berikan kaitannya dengan soft skill, kedisiplinan, attitude, kerjasama, dan lain sebagainya.
2: Terima kasih untuk informasinya. Selamat siang, Bapak.
0: Pendengar, berikutnya akan kami update informasi berkaitan dengan kunjungan daripada Komisi 7 DPR RI ke Kota Semarang yang selengkapnya dan secara langsung akan disampaikan oleh reporter Rahma Purwanto. Rahma, laporan Anda.
4: Ya, baik pendengar, Indonesia memiliki keunggulan yang besar sebagai produsen bahan baku sawit. Bahkan industri pengolahan dan hilirisasi minyak sawit memiliki posisi yang sangat strategis bagi perekonomian nasional. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi 7 Evita Nursanti saat melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi 7 DPR RI di PT Berkah Emas Sumber Terang atau PT BES yang ada di kawasan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang siang ini. Kemudian saat ini upaya memperkuat industri nasional, meningkatkan ekspor, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing industri nasional menjadi tantangan terbesar di Indonesia. Saat kunjungan ke lapangan, Evita mengungkapkan jika PT BES mampu menghasilkan produk yang tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga ke luar negeri. Menurutnya hal ini bagian dari industri pengelolaan dan hilirisasi sawit. Ia menilai PT BES memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah dan menembus pasar internasional.
5: Mengekspor pengolahan daripada turunannya, dan kita bisa dibutuhkan daya. Pasal orang yang akan mengekspor, biasanya China ini kan kita tahunya kita import ya. Nah ini kita untuk pengolahan kenapa kami tidak margarin dan lain-lain, kita ekspor juga.
4: Evita berharap hasil kunjungan ke PT BES dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi industri nasional. Dan temuan tersebut akan dibawa dalam pembahasan Komisi 7 dengan kementerian dan pemangku kepentingan terkait. Maksudnya penguatan hilirisasi harus memastikan keunggulan bahan baku sawit memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional. Industri pengolahan juga perlu terus didorong agar mampu menghasilkan produk bernilai tambah dan berdaya saing. Sama Puanto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Rama. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Kita beralih ke Kabupaten Batang, pendengar. Bunda Literasi Faila Sufa Faiz Kurniawan mengoptimalkan program Sak Minggu Sak Buku untuk meningkatkan minat baca di lingkup pelajar. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Heri Kisyanto.
6: Budaya literasi di Kabupaten Batang kian menggema dibuktikan dengan program Sak Minggu Sak Buku yang diinisiasi oleh Bunda Literasi Faila Sufa Faiz Kurniawan yang menyasar hingga jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD. Pembiasaan itulah yang kini mulai mendarah daging di hampir tiap kegiatan kemasyarakatan melalui pemanfaatan perpustakaan desa yang merupakan binaan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpuska Batang. Bersama dengan dibukanya event tahunan Festival Literasi 2026, Bunda Literasi Batang, Faila Sufa Faiz Kurniawan pun membenarkan, saat ini budaya membaca dari tingkat PAUD mulai menunjukkan peningkatan. Hal ini dilihat dari antusiasme saat menyimak dongeng yang disampaikan, yang tentu tidak lepas dari peran pendidik maupun pengelola perpustakaan yang intens mendukung program Sak Minggu Sak Buku.
7: Program Sak Minggu Sak Buku sendiri itu adalah salah satu hal yang kami ciptakan untuk menggerakkan budaya literasi di masyarakat. Ketika itu diimplementasikan, ya kita jadi tahu ada masalah-masalah, misalkan sekolah kita bukunya terbatas, seperti itu.
6: Di sisi lain, hobi dari Bunda Literasi yang rutin membedah buku-buku yang dibacanya melalui platform Instagram justru menarik perhatian Duta Baca Indonesia, Golagong. Ia mengapresiasi hobi dan gaya komunikasi Bunda Literasi yang komunikatif sehingga mampu memotivasi generasi muda untuk membiasakan diri dengan budaya membaca buku.
8: Nah, Bunda Literasi ini dengan kapasitas yang tadi dia ceritakan itu luar biasa, nggak ada. Di Indonesia nggak ada. Literasi baca tulis itu memang dapat beasiswa, jadi track record-nya sesuai. Dulu apa yang diterapkan ke anaknya oleh bapaknya sama.
6: Faila Sufa pun tak menampik, masih banyak kendala untuk mewujudkan pembiasaan positif tersebut. Salah satunya infrastruktur yang belum memadai. Program Sak Minggu Sak Buku ini menjadi upayanya untuk mengetahui sejauh mana minat baca dan kendala apa saja yang perlu ditangani. Di antaranya koleksi buku yang perlu ditambah untuk
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Untuk memberikan pemahaman tata cara memberikan suara pada pemilu mendatang, KPU Kudus berikan edukasi pencoblosan kepada siswa sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Heri.
9: Ini kali pertama serentak yang dilaksanakan diinisiasi oleh KPU Kudus kerjasama dengan pemerintah kabupaten. Saudara,
10: KPU Kudus menginisiasi kegiatan pemilihan ketua OSIS atau Pilketos tingkat SMA, SMK, MA, dan SMA LB secara serentak. Kegiatan ini juga menggandeng Pemkab Kudus. Acara yang berlangsung pada hari Rabu kemarin disambut sangat antusias oleh para pelajar. Menurut Ketua KPU Kudus Ahmad Amir Faisal mengatakan, kegiatan ini merupakan yang pertama kali diadakan yang diikuti oleh 92 sekolah tingkat SMA sederajat. Dengan sasaran adalah para pemilih pemula. Tata cara Pilketos ini persis saat pelaksanaan pemilu yang sebenarnya. Setelah Pilketos ini selesai, kotak suara juga dibawa di tiap kecamatan. Namun tidak semua sekolah, hanya beberapa sekolah saja.
9: Ini serentak untuk tingkat SLTA se-Kabupaten Kudus, 92 sekolah. Termasuk SMA, MA, SMK, termasuk SLB juga yang di tingkat SLTA. Dan sasaran kami adalah pemilih pemula. Ini kali pertama serentak yang dilaksanakan diinisiasi oleh KPU Kudus bekerja sama dengan pemerintah kabupaten.
10: Sementara itu Kepala SLB Negeri Purwosari Kudus Edi Sujito mengatakan pelaksanaan Pilketos di SLB berjalan lancar tanpa kendala berarti. Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat menjadi bekal bagi para siswa yang nantinya telah memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu 2029 mendatang. Dikatakan, pendampingan bagi pemilih disabilitas juga penting karena dalam pemilih terdapat kebutuhan layanan yang berbeda. Misalnya, pemilih tunanetra membutuhkan fasilitas khusus seperti surat suara braille serta bimbingan teknis agar memahami tata cara menyalurkan hak pilih.
11: KPU saya yakin sudah paham bahwa ketika anak-anak disabilitas ada keterbatasan, mungkin ada hal yang berbeda. Layanan yang berbeda kepada anak-anak tunanetra khusus, banyak kepada anak tunanetra. Tentunya nanti ada semacam surat suara yang braille dan lain sebagainya. Kemudian ada bimbingan teknis dan lain sebagainya sehingga anak-anak kami paham betul suara mereka akan disalurkan kemana jika nanti ada pemilu secara umum.
10: Pilketos yang digelar oleh KPU Kudus menjadi salah satu upaya untuk mensosialisasikan tata cara pelaksanaan pemilu 2029 mendatang sejak awal, sehingga para pelajar paham lebih awal dan terpenting para penyandang disabilitas harus mendapatkan pelayanan khusus dan tidak boleh suara mereka diabaikan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kudus kita ke Rembang, pendengar. Pemerintah Kabupaten Rembang mengalokasikan anggaran sebesar 800 juta rupiah untuk membayarkan iuran kepesertaan sekitar 2.000 nelayan kecil sebagai bentuk kepedulian sosial. Berikut laporan selengkapnya.
12: Kecelakaan di laut semuanya ditanggung oleh BPJS.
13: Pemerintah Kabupaten Rembang memperkuat perlindungan sosial bagi nelayan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Tahun ini, Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar 800 juta rupiah untuk membayarkan iuran kepesertaan sekitar 2.000 nelayan kecil selama satu tahun. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan BPJS Ketenagakerjaan di Aula Dindutkan. Kegiatan dihadiri Bupati Rembang Harno serta puluhan nelayan perwakilan desa dan kelurahan di wilayah pesisir. Bupati Harno mengatakan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan penting karena nelayan menghadapi berbagai resiko ketika bekerja di laut, mulai dari cuaca ekstrim, gelombang tinggi hingga kecelakaan kerja.
12: Para nelayan, jadi semua nelayan yang sudah tergabung dalam data tersebut ada sosialisasi dan pendanaan untuk ketenagakerjaan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan di laut semuanya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dan mengenai anggarannya kemudian sudah masuk.
13: Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus Dewi Mulyasari menjelaskan kerjasama tersebut mencakup dua program perlindungan, yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
14: Kemudian kalau terjadi meninggal dunia, kami akan bayarkan santunan meninggal kecelakaan kerjanya itu sebesar kurang lebih sekitar 70 juta. Plus beasiswa untuk maksimum 2 orang anak yang dapat dimanfaatkan selama anak tersebut mendapatkan pendidikan sampai perguruan tinggi. Jadi ini tidak hanya.
13: Kita targetkan anggaran program tersebut dapat dicairkan pada Oktober 2026. Setelah masa perlindungan selama satu tahun berakhir, nelayan diharapkan dapat melanjutkan kepesertaan secara mandiri. Namun Pemkab akan mengupayakan keberlanjutan bantuan bagi nelayan yang masuk desil 1 hingga 5. Dari Rembang, Miftah laporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi berikutnya, Kodim 0705 Magelang menggelar serbuan teritorial TNI 2026 dengan menyasar untuk memperbaiki 40 unit rumah tidak layak huni di kota-kota Magelang. Sasaran fisik lainnya berupa perbaikan fasilitas umum. Berikut informasi selengkapnya.
15: Kenapa disebut serbuan? Artinya bersifat masif.
16: Kodim 0705 Magelang menggelar serbuan teritorial TNI 2026 dengan menyasar memperbaiki 40 unit rumah tidak layak huni di Kota Magelang. Sasaran fisik lainnya berupa perbaikan trotoar sepanjang 2,2 km dengan lebar 2 meter di sepanjang Jalan Gatot Subroto Kota Magelang. Mandan Kodim 0705 Magelang, Letkol Infanteri Satrio Budi Powolksono kemarin mengatakan sasaran fisik dalam kegiatan tersebut meliputi rehabilitasi trotoar sepanjang 2,2 km dengan lebar 2 meter, juga perbaikan 40 unit rumah tidak layak huni. Dalam pengerjaannya, melibatkan personel TNI bersama pemerintah, daerah, Polri, dan masyarakat setempat dengan semangat gotong royong. Pihaknya menargetkan pengerjaan perbaikan 40 unit rumah tidak layak huni tersebut selesai dalam 2 bulan ke depan. Harapannya, di akhir 2026 mendatang, rumah tidak layak huni tersebut kembali ditempati warga dalam kondisi lebih layak. Selain kegiatan fisik berupa perbaikan rumah tidak layak huni dan perbaikan trotoar, pihaknya juga melakukan kegiatan non-fisik berupa penyuluhan wawasan kebangsaan dan penguatan bela negara serta bekti sosial pembagian bahan kebutuhan pokok.
15: Rumah ada kurang lebih 40 rumah dibangun dan diperbaiki bersama dengan pemerintah daerah, TNI dan Polri yang ada di wilayah tersebut.
16: Komandan Korem 072 Pamungkas, Brigjen TNI Yuniar Dwi Antono mengatakan program tersebut merupakan bagian dari operasi militer selain perang, khususnya pembangunan infrastruktur harus diikuti dengan kesadaran warga untuk merawat hasil pekerjaan. Tanpa pemeliharaan, infrastruktur yang telah dibangun berisiko cepat rusak dan manfaatnya tidak bertahan lama.
15: Di dalam undang-undang disebutkan operasi militer selain perang salah satu adalah membantu pemerintah di daerah. Nah, salah satu membantu pemerintah di daerah bentuk karya nyatanya adalah melalui serbuan teritorial.
16: Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengapresiasi keterlibatan TNI dalam mendukung pembangunan dan kegiatan sosial di wilayah Kota Magelang. Kegiatan serbuan teritorial TNI tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama agar wilayah teritorial benar-benar berada dalam jangkauan dan pengawasan. Dia Cahyono melaporkan RRI Tersungdara untuk Indonesia.
0: Berikan informasi tersebut sekaligus menutup kebersamaan kita dalam berita lintas yang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fahri Marlian menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kita kembali berjumpa dalam acara 100% Indonesia.
1: Selamat siang semuanya ya. Hari Jumat, Jumat berbahagia.
2: Jumat berkah juga.
1: Jumat penuh mindfulness nggak nih?
0: Jumat penuh mindfulness. Ini seperti topik yang akan kita bahas,
1: Aldi. Kata-kata mindfulness ini beberapa waktu viral ya. Tapi kita nggak akan bahas kontroversinya.
0: Kita nggak akan bahas kesana.
1: Kita bahas terkait dengan maknanya.
0: Betul.
1: Artinya apa sih mindfulness itu?
0: Mindfulness itu adalah menghidupi hidup kita dengan penuh kesadaran.
1: Bahasa Jawanya apa ya? Ada nggak? Kosakata.
0: Aduh,
1: satu kata-kata yang menggambarkan mindfulness
0: apa ya? Sepertinya saya harus buka buku sastra dulu deh. Al ya.
1: Pokoknya cara kita untuk bisa ini ya, kayak
0: jadi benar-benar
1: menenangkan diri, nyantai di tengah hirup pikuk dunia.
0: Atau gitu mungkin kan. Ya, tapi beda ya kalau ini kan topo broto gitu kan memang harus medi ya. Tapi
1: saya
0: itu mindful juga.
1: Gitu.
0: Itu jamu nanti ya. Tapi ya di siang hari ini kita akan bahas tentang mindfulness ya, pendengar semuanya. Monggo untuk Anda yang nanti mau bergabung atau mungkin mau bercerita juga ya.
1: Kita kasih mindfulness latar belakang versi dulu mendengar. Nih. Ini mindfulness itu kan kayak kita cari cara kita untuk bisa mencapai apa ya, mendapatkan ketenangan.
0: Betul.
1: Versi diri kita masing-masing mendengar di tengah satu kondisi di luar sana. Di luar itu tidak hanya berita negatif ya, tapi juga kehidupan, cuaca, kemudian juga tiap kita buka medsos tuh pasti algoritmanya ada berita-berita yang kadang bikin
0: eranya era juga, disrupsi gitu ya.
1: Tapi kadang juga gimana ya, kita kalau nggak buka medsos kita juga nggak tahu apa-apa,
0: nanti ketinggalan informasi ya. Tapi yang jelas mindful di sini adalah sikap kita atau cara kita untuk supaya tidak begitu terdistraksi ya oleh adanya arus medsos yang
1: kalau
0: sangat
1: cepat. Kalau ada berita juga satu kita saring dulu.
0: Betul,
1: beritanya meskipun banyak berita negatif tapi bagaimana cara membuat kita kayak melek, oh kondisi realnya seperti ini tanpa harus ketrigger juga gitu.
0: Betul.
1: Ya jadi ikutan emosi, ikutan jarinya, ikutan main marah-marah gatel, juga ya kan? Gitu ya.
0: Tapi yang jelas ya tidak hanya di medsos saja ya, untuk pendengar semuanya mindfulness ini juga bisa kalau kita makan,
1: kehidupan sehari juga bisa ternyata.
0: Betul makan ya harus dirasakan betul-betul, tidak makan sambil nonton medsos lagi.
1: Kerja juga kadang tuh ada yang
0: kerja,
1: ini ya
0: betul.
1: Terganggu misalkan deadline. Kayak kita lihat sekarang nih lagi ada acara besar kayak MTQ ya. Pasti
0: betul.
1: Teman-teman yang kerja di media juga pasti lagi sibuk.
0: Wah,
1: dan lain-lain.
0: Wah, hektik banget ya Ale ya.
1: Bisa gak mindfulness di antara keramaian
0: nah,
1: tadi?
0: Nah, ini intinya mindfulness versi pendengar semuanya. Kami tunggu atensinya ya pendengar ya. Di 100% Indonesia, line telepon kami buka di 024-8316-686 atau di WhatsApp di 081-66-668 86.
1: Okay.
0: Kami tunggu sampai dengan jam 3.

0: Hasil tes kesehatan Bapak semuanya baik-baik saja.
1: Tapi kenapa ya, Dok? Kok kepala tuh sering kenceng gitu, Dok? Pusing terus. Dada juga sesak. Kadang suka cemas terus keluar keringat berlebihan gitu loh, Dok.
0: Maaf nih, Pak. Kalau boleh saya tanya, penghasilan Bapak sebulan berapa?
1: Sebulan 3 juta masuk sih, Dok.
0: Pengeluaran Bapak sebulan berapa?
1: 5 juta, Dok.
0: Itu masalahnya, Pak. Pengeluaran Bapak lebih besar daripada penghasilan. Harus lebih besar penghasilan daripada pengeluaran, bukan sebaliknya. Utamakan kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.
2: 100% Indonesia.

0: Kembali di 100% Indonesia berkaitan dengan mindfulness, Aldi. Iya. Ini kita beri contoh dulu mungkin ya.
1: Boleh. Kalau kamu gimana nih?
0: Kegiatan atau aktivitas
1: sebelum
0: sederhana.
1: Sebelum mindfulness versi kamu, tapi kamu ngerasa overwhelmed sama informasi nggak sebelumnya nih?
0: Sebelumnya
1: karena
0: iya.
1: Karena memang termasuk yang nggak suka update gitu ya?
0: Gini, update suka, tapi kadang kayak ada filter tersendiri yang alah nggak usah diperhatikin banget-banget gitu loh, nggak usah yang terlalu diseriusin banget-banget kalau misal itu tidak relevan dengan kehidupan saya. Kan ada banyak informasi yang di media sosial beredar dan itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama kehidupan
1: terlalu
0: kita.
1: Terlalu banyak info, terlalu ngurusin
0: drama. Tapi kadang orang-orang tuh ya terlalu into ya istilahnya ya, Al, ya terlalu masuk ke dalamnya.
1: Karena gini, saya yakin sih, kita ini kan pasti punya medsos ya, ada TikTok,
0: betul,
1: juga Threads atau mungkin juga X di mana.
0: Banyak platformnya
1: kalau,
0: ya.
1: Kalau lagi nggak ada apa-apa, nggak ada kerjaan, tuh langsung sambil buka. Bahkan juga mungkin makan juga buka. Kadang tuh kalau saya lihat sesuatu yang bikin trigger, langsung saya unlike gitu. Jadi kayak not interest gitu kan. Jadi perbanyak informasi yang menurut Anda bagus juga. Dan perbanyak juga konten-konten yang Anda sukai pendengar. Jadi balance. Betul, jadi nggak cuma medsos isinya kayak berita-berita aja, tapi ada hiburan, inspirasi, hobi. Misal suka kucing nih ya, like aja konten-konten kucing gitu.
0: Itu
1: gitu.
0: Juga salah satu cara yang aku pakai, Al. Yang saya pakai juga begitu. Kalau misal ada konten yang ini tidak saya banget ya, pasti tidak suka atau
1: langsung di mute
0: atau tidak tertarik dengan konten ini. Kan ada pilihannya tuh, Al, ya. Kalau misal di TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berbicara tentang contoh kecil, kalau menurut dirimu, Al, mindfulness versi dirimu yang kadang suka kita lupakan di kehidupan sehari-hari, apa biasanya?
1: Istirahat sih, kasih waktu otak atau mata untuk merem dulu gitu kan. Kadang tuh terlalu asik nih, misalkan kayak oh hari ini saya libur nih ya kan. Saya kebiasaan buruk tuh kalau libur itu pasti begadang. Begadangnya tuh nonton film ya. Bahkan nonton filmnya tuh sambil buka-buka medsos loh ya. Istilahnya kayak killing time kan. Cuman kadang ngerasa wah kok jadi capek ya. Satu sebab fisik pasti. Kita mata baca kena apa tuh cahaya itu ya, layar ya.
0: Blue light ya.
1: Itu juga bikin kepala juga penuh juga pasti. Emosi juga, bikin lapar juga, makan akhirnya itu kan.
0: Akhirnya makan lagi, makan lagi
1: jadi
0: ya.
1: Jadi perlu di udahlah kita tutup dulu kontennya, tidur dulu kalau saya sih gitu sih.
0: Istirahat ya dan tidurnya juga mindful ya.
1: Secara alami ya.
0: Oke. Okay. Ini ada pendengar yang mau bergabung nih? Sepertinya boleh kita terima ya. Selamat siang. Halo.
2: Selamat siang.
0: Halo Mas Yosi, selamat siang.
2: Halo Mas Fahri.
1: Untuk mindfulness-nya gimana nih caranya nih?
0: Versinya Mas Yosi nih.
2: Aku sekarang setelah ngerti ada satu orang yang bikin, dia bikin tesis sih waktu itu.
0: Iya.
2: Masih gini, aku ini juga termasuk mindful nggak? Masih ya gini apa? Pikirin aja yang emang harus kamu pikirin.
0: Termasuk gitu.
2: Nah itu aku lagi belajar untuk itu. Soalnya aku sebelumnya receh banget.
1: Jadi semuanya dikonsumsi ya, info-infonya ya.
2: Jadi kayak semuanya kayak dipikirin. Kayak contohnya yang barusan aja tadi pagi, kayak gini, ada ojek online. Terus karena aku bilang, yo tak bayari aja, dapat potongan kok. Terus aku sampai mikirnya tuh, nah terus sopirnya ntar dapat apa.
1: Overthinking namanya itu ya.
2: Jadi kayak itu bukan bagianmu, Yos.
0: Betul.
2: Jadi kayak sehal seperintil lagu aku sampai mikirin gitu loh, Kak.
1: Jadi harus tahu porsinya gitu ya, mana
0: dan
1: yang
0: sekarang lagi belajar ya.
2: Bahkan kayak semacam kayak namanya cuaca itu kan kehendak Tuhan juga, kayak itu aja aku gegerin juga gitu loh.
0: Gegerin ya. Okay, kenapa harus hujan? Kenapa harus panas terus?
1: Biar makin
2: kata kayak gini, waktu waktu dulu pernah kayak rumahku ketika masih bocor kayak masa enggak tahu rumahku bocor.
1: Ini ya, biar makin mindful gitu. Mau lagu apa nih Mas Yos ini?
2: Oke. Okay. Lagunya ini kalau siapa?
0: Siapa
2: itu namanya?
0: Atau judulnya?
2: Presa Herlambang ada gak?
0: Gimana?
2: Presa Herlambang.
1: Ada yang menyesalat kayaknya. Coba nih, Resa, R-E-S-S-A.
0: Coba tak carikan dulu ya.
1: Itu aja, nanti kita coba carikan dulu.
0: Janji putih, haruskah menyesal? Mau yang mana? Semuanya.
2: Menyesal.
1: Oke deh. Thank you Mas Yosi.
0: Terima kasih Mas Yosi
2: Terima kasih Mas Fahri, Mas Aldi.
0: Siap. Semoga ini bisa semakin mindful lagi dan tidak perlu memikirkan hal-hal yang sebenarnya bukan porsi kita ya Al ya. Mm-hmm. Oke, kita ke lagu dulu. Ini Menyesal dari Resa Elmang untuk Anda semuanya di 100% Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, baru-baru ini beredar informasi atau video penemuan jurnalis hilang saat liput anak Krakatau. Benarkah informasi tersebut? Mari kita cek faktanya. Beredar unggahan video di media sosial yang mengklaim jurnalis yang hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau telah ditemukan. Faktanya, klaim bahwa jurnalis yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau telah ditemukan adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Hingga 16 September 2026, 5 jurnalis dan 3 orang lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan di perairan Selat Sunda. Adapun berdasarkan pemeriksaan DNA yang berlangsung, jenazah tanpa identitas yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu, juga belum teridentifikasi sebagai bagian dari rombongan tersebut. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrat, menuturkan pihaknya mengoptimalkan pencarian melalui pembagian sektor dan pengarahan berbagai unsur SAR, mulai dari Basarnas, TNI, Polri, maupun potensi SAR lainnya. Demikian pendengar cek fakta dari laman Komdigi siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan

0: sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya, betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Don, ngelamun ae. Ngapa yang ngelamun?
1: Duh, momot iki son. Duh, itu kerjaan. Wes ngelamar nanti-nanti, kok durung itu panggilan yo?
0: Kerjaan? Wes tenang ae, melu aku ning PKSS.
1: PKSS? Apa kuwi?
0: PKSS iku PT Prima Karya Sarana Sejahtera. Salah siji anak perusahaan Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI. PKSS duwe 35 cabang sak Indonesia. Nah, pas banget PKSS lagi akeh kebutuhan kanggo field collection lan marketing. Penempatane nang perbankan ternama lho, Don.
1: Menarik iki. Terus nek aku arep daftar piye, Son?
0: Awakmu iso cek Instagram PKSS @pkss.id lan PKSS cabang sak Indonesia kanggo entuk informasi lowongan kerja lan jadwal mungkin interview.
1: Aku melu rekrutmen PKSS lah.
0: Gas no, ojo lali. Cek Instagram PKSS lan temok oke peluang karirmu nang PKSS saiki yo.
1: Suwun ya, Son. Tapi mbok tethering HPC, aku arep daftar PKSS, Son.
0: Eleh, ra model. Nyok.

0: Masih di 100% Indonesia. Aldi, sebelum kita lanjut terkait dengan mindfulness, ini ada beberapa atensi yang sudah masuk di WhatsApp-nya Pro 1 Semarang ya. Ada Mas Theo di Magelang, halo 100% Indonesia. Dari Mas Theo, mau request lagunya apa ini? Terbuang dalam waktu.
1: Bara suara.
0: Nanti kami siapkan ya Mas Theo ya. Salamnya buat teman saya yang lagi ulang tahun, ada Mbak Athena. Selamat ulang tahun ya untuk Athena ya, yang di Magelang juga. Ini ada lagi Pak Yoram Rinaldo, ini di Bogor ya. Oh, Cijantung Jakarta Timur Aldi. Salam Kak Penyiar, mau request lagunya dari MI Voices, Inikah Cinta yang new version, ada gak Al? Coba kita carikan dulu ya.
1: Gak masuk ya.
0: Kirim salamnya buat semua pendengar saja. Terima kasih ya, sama-sama Pak Yoram ya. Kita lanjut ke mindfulness ini Al.
1: Kamu gimana Ri kalau versinya Fahri ini?
0: Ini juga aku baru beberapa tahun kebelakang pelajari. Jadi mindfulness ya itu pernah aku awal dulu pelajari setelah aku membaca salah satu buku. Ini boleh nyebut judul gak ya?
1: Boleh.
0: Judulnya itu Suwung.
1: Kenapa tuh?
0: Jadi Suwung itu adalah kondisi, ini bahasa Jawa. Nah ini
1: apa tuh?
0: Yang tadi
1: akan, tapi bukan Suwung tuh bukan mindfulness deh. Suwung
0: tuh kan kosong ya. Nah justru itu, justru itu Suwung itu adalah konsep dimana kita harus benar-benar hidup dalam penuh kesadaran.
1: Oh gitu.
0: Jadi kosong dalam arti di sini bukan benar-benar yang kosong, itu bukan.
1: Soalnya
0: ya.
1: Bentar, soalnya kalau jokesnya teman-teman kuliah tuh kayak, oh Suwung lagi nganggur gitu loh, sekil lagi jomblo kosong
0: bukan,
1: gitu kan.
0: Bukan, justru
1: temen di sini namanya Suwung, panggilannya gitu soalnya.
0: Panggilannya gitu ya, jadi suka bengong gitu. Ya.
1: bukan.
0: Suwung di sini adalah artinya itu kita mengeliminir begitu ya pikiran-pikiran yang tidak perlu. Seperti yang tadi Mas Theo, Mas Yosi katakan ya di awal ya. Jadi dari situlah saya mulai berpikir, oh iya ternyata memang banyak loh pikiran-pikiran yang justru mendistraksi
1: kayak
0: cara
1: terlalu,
0: kita hidup.
1: Terlalu banyak
0: terlalu
1: cabang
0: banyak,
1: tadi ya.
0: Betul.
1: Bukan. Tapi itu mungkin yang membuat manusia-manusia itu gitu. Manusia itu punya jiwa sosial tinggi ya. Kadang
0: betul.
1: Tuh suka overthinking di jalan, lihat anak kecil lagi ngamen misalkan. Terus tiba-tiba kepikiran sama regulasi pendidikan
0: dan
1: lah. Aturan
0: sebagainya.
1: Kementerian lah. Itu bagus sih. Tandanya kita peduli. Cuman kembali ya, jangan sampai hal seperti itu justru malah kayak membebani kita sendiri ya. Karena kita juga masih punya tugas lain nih, kayak
0: betul.
1: Rumah, di kantor, di mana gitu.
0: Nah itulah pentingnya mindfulness ya,
1: dipikir-pikir, ditata di kepala, kemudian juga di apa ya, tidak dijadikan sebagai momok ya, tapi juga ya itu reality gitu. Semua orang harus berjuang gitu.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul. Dan salah satu contoh satu lagi sederhananya adalah ini yang kita sedang lakukan. Kita ngobrol, kita mendengarkan orang atau lawan bicara kita dengan penuh kesadaran, itu juga mindfulness.
1: Jadi itu kita bagian sederhana ya.
0: Betul.
1: Ya. Nggak harus masak roti atau mungkin juga di videoin gitu ya.
0: Malah jadi bahas roti, ini makin pengen ya.
1: Sambil nungguin roti, kita kasih lagu yang tadi udah
0: kita siapkan
1: lagi,
0: ya. Sebelum nanti kita ke lagu yang sudah di request tadi, ada 5 minutes, aku patut membenci dia, tetap di 100% Indonesia.

0: Fam, kemarin aku mau gigit orang loh, tapi nggak jadi.
1: Lah, kenapa, Pir? Sebagai vampir kan sudah kebiasaan kita menggigit orang dan menghisap darahnya.
0: Masalahnya, dia itu belum donor darah. Makanya aku urungkan niat itu. Kasihan orang-orang yang butuh transfusi darah. Jadi, ya udah, biar darahnya untuk yang membutuhkan saja.
1: Luar biasa. Bahkan seorang vampir memiliki empati. Kalau kita saja paham pentingnya stok darah PMI, masa manusia kalah? Seharusnya manusia itu rutin donor darah untuk menyelamatkan sesama. Selamat Hari Palang Merah Nasional. Rutin donor darah, bantu sesama, hidup pun berkah.

0: Masih di 100% Indonesia. Ini mindfulness, Al. Kalau kita tadi ngomong terkait dengan apa saja jenis mindfulness, ya contoh aktivitasnya apa, sekarang kita manfaatnya sebenarnya apa sih, Al?
1: Manfaatnya jelas ya, kita nggak kehilangan diri kita sih, ya kayak
0: tidak kehilangan diri kita.
1: Karena kebanyakan orang yang terlalu mengkonsumsi apa ya berita-berita yang simpang siur, yang apa ya, yang tidak berguna itu malah betul. Jadi ngefek nggak, jadi emosian, kemudian juga
0: mentalnya apa, kena ya,
1: terus jadi kayak sama orang tuh bawaannya iri dengki gitu ya,
0: bawaannya pengen marah,
1: gitu loh. Karena kadang nggak tahu ya, karena kita terlalu banyak mengkonsumsi berita-berita negatif, kita nggak menyaring, nggak memfilterkan. Jadi berarti kayak kebanyakan informasi itu nggak bagus. Too much information itu bisa tadi ya mengaburkan banyak hal gitu ya. Jadi silahkan konsumsi berita-berita yang memang bagus dikonsumsi. Meskipun juga kadang tuh kita pengen tahu ya, misalnya kayak ada kontroversi ABC, kita tahu aja. Tapi sebatas tahu aja.
0: Tidak usah mendalami.
1: Dan hati-hati juga kalau sampai terbawa emosi, kita ikutan komentar, kita ternyata melanggar undang-undang. Zaman sekarang kan banyak ya. Ya,
0: apalagi
1: asal
0: ITE
1: ngomong,
0: kan
1: asal
0: sekarang
1: apa,
0: kan
1: gitu. Jadi dampaknya kita
0: lebih ke mental ya. Tapi kalau dari segi fisik gimana sih, Al? Kita merasakan nggak kalau misal kita
1: mungkin efeknya ke kolesterol nggak sih? Tensi tinggi.
0: Gitu ya.
1: Karena gini, ketika orang sudah terlalu banyak mengkonsumsi overwhelm, itu kan pasti capek pikiran kan. Efeknya ke apa? Capek fisik. Jadi malas gerak, malas olahraga, hormon-hormon kebahagiaannya nggak muncul.
0: Gitu ya. Kalau ke fisiknya ya. Mungkin kalau misal pas lagi makan tuh kita kita lebih fokus, kita lebih mindful, lebih gampang. Kenyangnya nggak sih, Al?
1: Sebenarnya nggak masalah kenyang ya. Mungkin kalau dua sendok juga kenyang gitu. Tapi lebih ngerasa happy aja.
0: Lebih happy ya.
1: Mungkin kalau dari kemarin pendengar rasa kok kayaknya berat ya. Kayak coba deh kurangi medsos atau mungkin juga uninstall beberapa akun-akun. Kan kalau X kan terlalu barbar ya.
0: Wah, itu terlalu luas dan terlalu
1: darah tinggi banget
0: itu
1: ya.
0: Itu rimba itu ya.
1: Bahkan tweet pun sekarang juga udah mulai kenceng gitu kan. Jadi kalau saya gini, saya kadang tuh punya medsos misalnya kayak untuk tweets itu saya baca. Tapi saya juga suka visual.
0: Kayak
1: visual. TikTok atau Instagram saya follow. Dan hanya saya masukkan apa yang saya suka. Kayak hobi. Jadi kayak saya masukkan motor, ikan, aquascape, sesuatu yang menyenangkan. Jadi ketika di akun A udah di tweets misalkan ya udah too much ya. Saya mempersegar
0: bergeser
1: mata
0: ya,
1: saya dan pikiran saya di visual-visual tadi yang bagus.
0: Gitu. Jadi konsumsi informasi penting tapi tidak yang terlalu banyak atau tidak yang terlalu deras begitu ya, secukupnya saja. Dan yang penting adalah itu cocok atau relevan dengan diri kita. Ya,
1: karena juga kadang gini nih, banyak buzzer-buzzer juga nih. Kadang tuh sengaja
0: itu males banget
1: membelokkan fokus. Misalnya kita lagi bahas karhutla ya. Kita butuh awareness tinggi. Tiba-tiba ada berita perceraian, perselingkuhan. Kayaknya itu gak penting deh. In this economy kita bahas tentang seleb ABCD. Itu tidak mindfulness juga. Lebih baik kita kayak bahas tentang karhutla. Itu kan bisa memotivasi diri kita untuk kebaikan juga. Kita bisa donasi, kita bisa jaga lingkungan kita. Bisa apa gitu.
0: Baik, tapi
1: manfaatnya
0: yang jelas
1: kan ada gitu.
0: Itu manfaatnya kembali lagi sama seperti yang tadi dirimu sampaikan ya. Jangan sampai kita kehilangan diri kita. Itu yang paling penting. Kita kembali ke lagu. Boleh. Ada Run Cukup Sudah untuk Anda.

Indonesia, perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034. Dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Sudah berada di penghujung acara, pendengar semuanya. Aldi, ini sekaligus kita akhiri ya Aldi.
1: Boleh,
0: ya. Intinya untuk mindfulness ini ya harus mulai kita terapkan, harus mulai kita pelajari bersama, karena kembali lagi jangan sampai kita kehilangan diri kita sendiri ya. Saya Fahri pamit undur diri, dan setelah ini ada Aldi yang siap menemani Anda semuanya hingga malam nanti.
1: Sore yang mindful ya, semoga
0: sore
1: ya.
0: Sore yang mindful. Oke. Okay. Selamat sore, sehat selalu semuanya, sampai jumpa.

Info Pro 1. Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap menyebut ubur-ubur sejenis binatang laut yang termasuk dalam kelas Cicopia mendominasi hasil tangkapan nelayan selama musim angin timur yang berlangsung dalam 2 bulan terakhir. Pihak dari dinas mengatakan ubur-ubur sendiri mendorong nelayan kecil untuk beralih menangkap komoditas tersebut karena mudah diserap pengepul dan juga eksportir. Penyelenggara Borobudur Indonesia Expo 2026 menjadi wadah promosi produk unggulan dan juga UMKM di alun-alun Kota Magelang pada 17 hingga 20 September 2026. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Magelang, Syaifullah mengatakan kegiatan ini memiliki tujuan diantaranya mempromosikan potensi dan juga produk unggulan dari desa super prioritas Borobudur, sekaligus juga meningkatkan daya saing serta pemasaran UMKM, koperasi dan usaha kreatif daerah.

Anda masih mendengarkan Semarang Sore ini pendengar. Ada saya Aldi yang sekarang menemani Anda ya. Hari Jumat tanggal 18 September 2026. Kita akan bergabung ya bersama dengan Pro 1 Yogyakarta untuk sama-sama mengikuti Beranda Asa Cita episode kali ini. Dan nanti juga akan dirilai ya bersama dengan Pro 1 Purwokerto dan juga Pro 1 Surakarta.

0: Korwil 11. Sore ini produksi dari RRI Yogyakarta. Temanya adalah pengembangan produk pertanian melalui ekonomi digital.
1: Beranda Astacita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
0: Halo pendengar, selamat sore. Anda yang berada di Yogyakarta dan sekitarnya, kemudian Semarang sekitarnya, Purwokerto, Surakarta, dan sekitarnya. Ya, kalau kita bicara mengenai kecanggihan transformasi teknologi, ini semuanya merambah ke berbagai sektor. Digitalisasi ada di mana-mana, termasuk program ekonomi digital, ternyata juga berpengaruh pada produk pertanian, ya. Di sore hari ini dalam Beranda Astacita berjaringan Korwil 11, kita akan juga berbincang mengenai bagaimana pengembangan produk pertanian melalui ekonomi digital. Saya sudah bersama dengan Mbak Dinda Aslam Nurul Hida, SPMSI, selaku dosen program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selamat sore Mbak Dinda.
2: Selamat sore Mbak Agatha.
0: Iya. Kabar baik, sehat selalu sore hari ini.
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Agatha gimana, sehat?
0: 11-12.
2: Luar biasa.
0: Iya. Semoga pendengar yang lain juga ya.
2: Amin, semoga sehat semuanya.
0: Amin. Nah, nanti untuk pendengar yang mau bergabung monggo saja ya. Silahkan bisa melalui line telepon kita di 02745803333. Sementara itu lewat WA kita ke 08112711911. Wah, ini kalau mengupas mengenai ekonomi digital dalam sektor pertanian, mungkin bisa disampaikan dulu di awal nih Mbak Dina nih, maksudnya seperti apa? Apakah semua yang serba digital atau seperti apa?
2: Baik, jadi kalau kita berbicara tentang ekonomi digital itu sebenarnya kalau zaman sekarang mikirnya tentang sosial media, konten, marketplace gitu ya, si hijau, si orange gitu. Tapi ternyata kalau ekonomi digital itu sangat luas Mbak Agatha. Jadi kalau apalagi untuk pertanian gitu ya, jadi seluruh kegiatan, seluruh aktivitasnya dari hulu sampai ke hilir itu yang berkaitan dengan transformasi digital gitu. Jadi yang apapun untuk meningkatkan nilai tambah yang berhubungan dengan digital sudah dikatakan dengan ekonomi pertanian digital. Oke, seperti itu Mbak Agatha.
0: Nah ini kalau dulu itu kan kayaknya yang namanya pertanian begitu tuh kan yang berbau-bau tradisional saja ya.
2: Betul.
0: Tapi sekarang kok ada ekonomi digital, memang transformasinya itu seperti apa toh Mbak?
2: Baik, jadi kalau dulu kita dengar pertanian atau sekarang juga gitu ya dengar pertanian itu kan pasti teringatnya cangkul, caping gitu ya, lumpur. Nah kalau sekarang itu saya pengen ngajak nih Mbak Agatha, pengen ngajak seluruh pendengar itu kalau dengar pertanian itu jangan langsung berbayangnya itu gitu. Jadi kalau untuk dengar pertanian sekarang kalau, ayo kita mulai dengan mendengarnya itu bisnis gitu. Jadi kalau transformasi digital sekarang sudah banyak loh petani-petani itu yang sudah menggunakan WhatsApp sebagai menerima informasinya gitu. Jadi dari hulu sampai ke hilir sudah banyak sekarang pertanian itu atau petaninya sudah menggunakan digitalnya. Jadi jangan membayangkannya itu cuman cangkul dan lumpurnya, mungkin seperti itu Mbak Agatha.
0: Apakah ini yang akhirnya mendorong petani-petani milenial untuk ikut berkecimpung ya?
2: Betul. Jadi memang sekarang juga sudah banyak ya untuk regenerasi petani, yang petani-petani muda sudah mulai aktif di sosial media, di Instagram, di TikTok, sudah buat konten. Nah tapi juga tidak sedikit juga itu petani-petani yang di desa sudah menggunakan teknologinya. Memang belum secanggih dari yang milenial ataupun Gen Z sekarang. Jadi kalau petani-petani yang dia Gen X itu memang masih menggunakan sebatas WhatsApp atau aplikasi yang sederhana seperti itu.
0: Nah ini kira-kira apa toh yang biasanya bisa ditawarkan melalui apa aplikasi-aplikasi yang ada itu digitalisasi?
2: Ya baik. Kebetulan saya juga sekarang lagi ada di satu proyek namanya Koneksi Mbak Agatha. Jadi Koneksi ini kita kerjasama antara UMY, IPB, Queensland University, dan BRIN. Kita jadi mencoba membuat satu aplikasi yang dimana aplikasinya namanya My Indah Diet. Mm-hmm. Jadi aplikasi itu bisa digunakan oleh dua mode, yaitu adalah mode petani dan mode konsumen. Mm-hmm. Jadi di petani itu kita bisa ngasih informasi tentang cuaca terkini. Kemudian kita bisa kasih informasi tentang budidayanya, apakah itu tentang hama, tentang penyakitnya, tentang pestisidanya gitu. Jadi sangat memungkinkan kalau petani sekarang bisa mengetahui kira-kira pertaniannya ini atau padinya ini kira-kira kenapa gitu ya. Jadi langsung bisa tahu dari aplikasinya.
0: Oke. Baik. Nah, dengan kira-kira dengan pengetahuan-pengetahuan yang mungkin lewat dunia digital seperti ini apakah berpengaruh juga kepada peningkatan nilai ekonomis dari hasil pertanian tadi?
2: Benar-benar. Jadi kalau tadi kita cerita tentang aplikasi itu kan memang di hulunya ya, karena agribisnis, kebetulan saya dosen di agribisnis, Mbak Agatha. Jadi agribisnis itu memang hulu sampai ke hilir. Jadi dari pertaniannya, tentang budidayanya, pengolahannya, kemudian ke pemasarannya, sampai bagaimana cara memutuskan keputusan gitu. Jadi kalau misalnya cerita tadi tentang budidayanya, yaitu masih di hulunya, ada juga berangkat ke tentang pengolahannya. Di pengolahan juga bisa memanfaatkan tentang digitalisasi ini, tentang teknologi ini. Jadi kalau tadi di petani tentang aplikasinya, maka kalau untuk pengolahannya sampai untuk mendapatkan nilai tambahnya juga bisa kita berinovasi. Misalnya gimana sih caranya kita mengemas, nge-branding dari produk pertaniannya itu, kemudian kita buat storytellingnya, ceritanya, kemudian kita jual di sosial media, bahkan sampai mungkin bisa di marketplace. Jadi digitalisasinya itu bukan hanya di budidayanya saja gitu, tapi sampai ke hilirnya seperti itu.
0: Nah, ini kan panjang kali lebar tadi sudah disampaikan ya, bagaimana memanfaatkan digitalisasi yang ada untuk meningkatkan ekonomi petani. Tapi pertanyaannya adalah, apakah petani kita memang sudah memanfaatkannya, Mbak?
2: Nah, ini benar, Mbak. Jadi, saya ada ya beberapa kali survei gitu ke petani, dan bahkan dari tahun lalu mungkin ada mahasiswa-mahasiswa kita gitu yang sudah mulai riset tentang literasi digital. Jadi, mau mengetahui emang gimana sih petani-petani sekarang itu, apakah sudah melek digital gitu ya? Misalnya kan melek digital gitu. Jadi sebenarnya memang petani-petani sekarang memang sudah punya handphone atau punya smartphone, sudah menggunakannya, sudah mulai berkomunikasi dengan WhatsApp, atau bahkan sekarang beberapa desa itu sudah dibina oleh kelompok taninya atau koptannya itu sudah ada WhatsApp group untuk menyebarkan informasi. Tapi memang untuk yang usianya mungkin di atas 60 itu memang kesulitan. Nah, apakah itu dia kesulitan mengaksesnya dari internetnya kah, atau mungkin tidak punya paket atau gimana gitu ya, bahkan kan kita butuh internet, tidak ada wifi di desa kah atau gimana. Cuman faktanya memang mereka itu sudah menggunakan handphone, sudah menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi, dan ada beberapa yang memang sudah mulai mencari tahu informasi itu dari YouTube, atau sudah mulai melihat kira-kira di Google ini sakit apa dari tanamannya. Jadi memang dari tujuan kita dari aplikasi My Indah Diet itu untuk menjawab itu, Mbak. Jadi gimana caranya sih petani ini yang atau literasi digitalnya itu kurang, kita membuat aplikasi yang sangat mudah untuk bisa diakses oleh petani gitu.
0: Ini nih, caranya untuk menggunakan ini apakah memang sudah juga disampaikan ke petani-petani yang ada atau seperti apa?
2: Ya baik, jadi memang ini masih belum launching secara official gitu. Jadi kita masih datang ke petani-petaninya. Kemarin kita sudah di Sleman, kemudian kemarin saya, ini kebetulan saya baru tadi pagi nyampe Jogja, Mbak. Saya baru dari Kabupaten Bogor untuk memvalidasi dan mengkonsultasi kira-kira mudah nggak aplikasi digunakan gini. Jadi memang kita masih memastikan kalau aplikasinya ini sangat mudah digunakan gitu. Jadi gimana caranya si petaninya itu tidak perlu klik kanan kiri yang ribet, tapi bisa langsung tahu, oh ini penyakit apa di tanamannya, oh tahu harganya gimana. Jadi kita bisa tahu juga, Mbak, kira-kira harga cabai sekarang itu naik atau turun gitu dari aplikasinya. Jadi memang kita masih berupaya agar aplikasinya itu mudah digunakan. Kemudian nanti setelah launching baru nanti kita berharap sih petani-petani bisa langsung gunakan dan bisa download dan gratis gitu.
0: Oke, baik. Nah, selain dari aplikasi ini, mungkin ada apa ya, semacam pengertian-pengertian begitu ya, di bidang pertanian, pengetahuan di bidang pertanian. Tapi apakah ada juga solusi? Katakanlah seperti petani yang mungkin lagi mengalami gangguan tertentu pada produk pertanian. Nanti apakah di aplikasi ini bisa juga digunakan nih, Mbak?
2: Oke, baik. Memang kalau untuk di budidayanya saja, kita memang masih sebatas dari hama dan penyakit, pestisidanya apa. Memang kemudian kemarin ada masukan, kalau kemarin kita masih mencantumkan pestisidanya yang kimia semua gitu. Tapi dari petani mulai kreatif gini, ada masukan, coba dimasukkan yang organik gitu. Jadi ternyata sekarang pun petani sudah memanfaatkan hal-hal organik ataupun limbah-limbah yang ada di pertanian untuk menjadi pupuk dan pestisidanya, seperti itu. Nah, itu di tingkat petani. Tapi kalau sekarang gimana sih untuk meningkatkan inovasinya? Kita juga sebenarnya bukan di aplikasi, tapi saya juga kebetulan dosen di mata kuliah digital marketing dari agribisnis. Jadi berhubungan dengan konten juga. Kalau tadi kan kita cerita ekonomi digital itu juga berhubungan dengan konten gitu ya. Jadi kalau misalnya si petani ini punya produk pertanian, hasil taninya yang hanya dijual begitu segar gitu ya, maksudnya langsung dijual, itu kan pas nilai jualnya rendah ya, Mbak. Jadi kita gimana caranya untuk meningkatkan nilai jualnya, yaitu adalah value added gitu. Nah, kita berupaya petani-petani yang sekarang itu paham kalau misalnya hasil panennya itu harus ditingkatkan nilai jualnya, sehingga nanti untuk pembeli bisa memberi harga yang lebih tinggi gitu. Itu kan sekarang jadi masalah banget gitu ya, tentang harga. Kalau yang produknya segar itu pasti harganya, atau maksudnya dari panen langsung dijual, itu harganya pasti rendah. Tapi kalau misalnya kita mulai dari hal kecil, kita grading gitu, hasil pertaniannya kita grading, kita pisahkan kualitas yang baik, kualitas yang sedang, kualitas yang jelek, kita dipisahkan, di grading, disortasi, itu membuat ada value added-nya, nilai tambahnya. Atau nanti sampai di akhir adalah outputnya sampai produk jadi. Misalnya contoh dia petani ubi gitu, nah jualnya kan tuh pasti murah, itu di bawah dari 10.000 ya, Mbak, kita tahu. Nah, kalau misalnya kita ajarkan ke petani cara mengolahnya, menambah nilai tambahnya gitu, atau kan nanti dikasih inovasi untuk diubah jadi keripik dengan berbagai dengan topping dan yang lain gitu, itu akan menambah nilai jualnya.
0: Iya. Nah, ini sebelum diluncurkan aplikasi ini, pertanyaannya sekarang, apakah petani kita cukup siap untuk mengupgrade kemampuan digitalisasinya begitu?
2: Kalau saya sih optimis ya, optimis petani-petani kita tuh akan siap untuk menerima digitalisasi. Bukan tidak ada tantangan atau tidak ada halangan ya untuk digitalisasi atau transformasi digital itu, tapi saya optimis kalau dengan adanya edukasi, dengan kita meningkatkan literasi digitalnya dari semua SDM kita, baik itu dari Gen Z, Gen Milenial, Gen X, atau petani-petani yang tua, itu akan bisa berkembang aplikasinya, akan bisa mudah diterima. Makanya kita di saat sekarang masih developernya, masih pengembangannya, kita gimana caranya membuat aplikasi itu yang mudah dipahami, yang bisa diterima oleh petani-petani gitu.
0: Oh iya, ini Mbak, kita nggak menutup mata ya, kondisi tanah di negeri kita itu, meskipun sama-sama daerah tropis, tapi kan ada yang mungkin lebih subur, kemudian ada yang berkapur dan sebagainya. Apakah memang dari sistem digitalisasi ini petani akhirnya bisa tahu ya tanaman-tanaman apa saja toh yang bisa berkembang di wilayahnya, disebutkan juga dalam aplikasi ini?
2: Baik, jadi kalau di aplikasi itu memang tidak sampai menyentuh tanah gitu, kita masih ada pembedaan geografisnya memang di awal. Jadi bisa kita pilih, kita itu diletaknya di Jakarta, di Jogja, Surabaya, atau di Kabupaten Bogor. Itu pertama, jadi bisa kan tahu ya, kita pasti beda. Itu untuk menyesuaikan dari tentang hama dan penyakitnya dan bagaimana budidayanya nanti. Cuman kalau untuk di aplikasinya memang belum secara detail. Itu mungkin bisa jadi tambahan ya, masukan gitu ya, betul sekali. Tapi kalau sekarang dengan kondisi petani dan beberapa survei terakhir itu adalah, sekarang petani itu juga sudah bisa atau sudah tahu menggunakan Google Lens, Mbak. Jadi mereka itu sudah bisa ngefoto gitu ya, kondisi tanah mereka, kemudian bertanya gitu ke Google, kira-kira ini bisa nggak ya ditanamin tanaman ini gitu. Ini kira-kira tanahnya kenapa keras ya gitu. Jadi mereka sudah mulai lah, Mbak, seperti itu. Memang kalau dulu ya, kalau tradisional kan petani itu hanya berdasarkan pengalaman, hanya bertanya ke orang tua atau ke tetangga gitu ya, kira-kira ini kendalanya apa. Tapi sekarang sudah ada literasi digital, jadi mereka sudah mulai nonton YouTube gitu, atau bahkan sudah tahu petani lihat di TikTok aja itu kenapa gitu, Mbak.
0: Nah, ini nih, Mbak, kita juga pengen tahu berkat pemanfaatan platform digital ini, inovasi produk pertanian apa yang berhasil dikembangkan, nanti dijawab ya.
2: Oke.
0: Untuk pendengar, Anda boleh juga bergabung, monggo saja di line telepon kita 0274-580-333. Sementara itu WA kita ke 0811-2711-911. Tapi sesudah selingan yang berikut ini, tetap bersama kami di sore hari ini.

0: ya. Ketika petani mengembangkan potensinya melalui digitalisasi yang ada, melalui ekonomi digital. Seperti yang kita perbincangkan di sore hari ini ya Mbak Dinda ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Iya, nah ini tadi nyambung yang tadi tuh. Jadi pengen tahu contoh inovasi produk pertanian yang berhasil berkembang berkat platform digital itu seperti apa?
1: Baik, kalau tadi kita cerita tentang aplikasinya, memang aplikasinya kan masih ini ya developer gitu, jadi masih berkembang. Nah, kalau sekarang untuk inovasinya, mungkin saya mau cerita tentang mahasiswa agribisnis UMY ini, Mbak. Jadi yang udah aksi nyata gitu ya dari inovasi digital ini untuk pertanian itu. Kita sudah terapkan di mahasiswa agribisnis UMY. Jadi sekarang mahasiswa-mahasiswa itu ada lagi mengembangkan produk. Itu dia mengolah dari minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Nah, kemudian sekarang mereka sudah nge-brandingnya, nge-branding itu di sosial media dan sudah dijual gitu. Kemudian mahasiswa agribisnis UMY itu juga ada yang membuat produk dari ubi gitu Mbak, jadi cemilan gitu, ubi ungu jadi cemilan. Jadi dari daun kelor juga ada buat cookies gitu. Jadi kita di agribisnis UMY itu ada labnya Mbak, lab produksi di mana mahasiswa itu bebas gitu ya untuk explore apapun bahan pertaniannya, produknya apa aja gitu. Kemudian mereka mau buat bahan jadi apa atau produk apa nih yang lagi kekinian gitu ya, lagi disenangin sama masyarakat. Nah, mereka bisa buat di lab produksi itu. Kemudian karena saya kebetulan juga dosen dari digital marketing, jadi saya di sini juga mengajarkan gimana sih sebenarnya tips buat konten gitu di sosial media, karena kita tahu konten-konten yang ada di TikTok, yang ada di Instagram itu bukan ujuk-ujuk FYP, pasti ada strateginya gitu ya dari marketing-marketing itu. Jadi kalau mereka sudah punya produk, mereka sudah punya kualitas produknya itu, alangkah lebih baik kalau di branding gitu. Alangkah lebih baik itu kalau produknya ini juga bisa dikontenkan, bisa dikenal sama orang banyak. Makanya kalau misalnya kualitasnya baik tapi tidak terjual dengan baik atau tidak di branding dengan baik, kan sama aja gitu ya Mbak, nggak laku gitu. Jadi yang mahasiswa-mahasiswa agribisnis UMY itu sudah punya produk nih dari lab produksinya itu, kemudian kita buatkan sosial medianya, kita buatkan Instagramnya, kita buatkan konten-kontennya gitu Mbak. Nah kita juga di sana di agribisnis UMY itu punya lab studio, jadi kita punya yang kamera proper gitu Mbak, punya lab studionya. Jadi kita bisa misalnya foto produknya di sana gitu, foto produknya, baru kemudian dengan hasil foto yang baik, kita ada yang hasil foto yang bagus, baru kita upload di sosial media. Mungkin seperti itu Mbak Gita.
0: Jadi memang ada langkah-langkah strategis tersendiri ya.
1: Betul.
0: Ketika akan memperbarui konten di platform digital tadi.
1: Betul. Jadi kalau kita lihat di sosial media itu, misalnya di TikTok gitu kan, ada yang FYP gitu. Jadi ternyata teorinya itu ada Mbak Agatha. Jadi namanya steps. Jadi steps itu adalah konten-konten, misalnya dia tentang storytelling. Nah itu dia bagian dari teorinya itu juga. Atau misalnya dia yang FOMO, fear of missing gitu. Jadi semuanya itu ternyata ada teorinya gitu. Jadi bukan ujuk-ujuk konten FYP viral gitu. Jadi ada juga yang organik konten. Jadi sekarang kalau pertanian, bahkan untuk alumni-alumni dari agribisnis UMY, ada yang dia buat konten organik tentang hidroponik gitu ya, hidroponik. Jadi dia cuman ngekontenin gimana sih dia bertani, gimana sih hidroponiknya itu mulai dari bibit sampai jadi atau sampai panen gitu, tapi secara organik gitu ya. Maksudnya dia buat konten sehari-hari, halo guys, ini sekarang tanamannya sudah berapa hari gitu, kemudian diupload, dan ternyata itu sangat banyak Mbak, sangat banyak orang yang menyukainya, dan laku gitu, hidroponiknya malah laku, gitu, seperti itu.
0: Oke, baik, semuanya serba digital ya.
1: Betul.
0: Karena sempat juga nih, mungkin juga dialami pendengar, beli makan begitu di salah satu warung makan ya, katakanlah martabak begitu.
1: Betul.
0: Kayaknya sepi pembeli, ya, tapi ternyata banyak yang pesan, tapi via online.
1: Betul.
0: Ternyata lakunya di situ ya,
1: di online malah ya.
0: Oke, baik. Baik, ini terima kasih untuk yang sudah bergabung di sore hari ini lewat BA kita 0811 2711 911. Saya akan bacakan pertama dari Mbak Lala. Sore Mbak, yang ada di Jalan Magelang.
1: Oke.
0: Ketahanan pangan kan sekarang lagi digalakkan. Nah, bagaimana menumbuhkan semangat agar generasi muda bisa mendapatkan cuan dari sektor pertanian? Satu lagi dari Mas Dani di Condong Catur, tantangan yang dihadapi petani dalam memanfaatkan platform digital untuk pemasaran hasil panen seperti apa? Dua penanya mohon untuk ditanggapi, Mbak Dinca.
1: Oke, untuk pertanyaan pertama itu ya dari Mbak Lala untuk ketahanan pangan gitu ya, Mbak. Jadi sama seperti yang pembukaan kita bilang di awal, Mbak. Kalau misalnya kita bilang gimana caranya kita ngubah mindset gitu ya. Kalau pertanian itu bukan cuma tentang budidayanya saja, tapi kalau pertanian itu ternyata bisnis gitu. Jadi untuk mengajak apalagi Gen Z atau Gen Z gitu ya, pasti lebih senang kalau ada cuan-cuan-cuan. Nah, kalau misalnya cerita tentang bisnis, pasti mereka pikirannya langsung cuan gitu.
0: Enggak hanya Gen Z sih sebenarnya.
1: Semuanya ya,
0: langsung dari Gen X juga.
1: Gen X juga butuh cuan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang ya, banyak banget gitu, kita sudah tahu bisnis pertanian itu, omsetnya itu tidak main-main loh ternyata. Bahkan ada yang MM-an, karena salah satunya adalah kita bisa ekspor. Nah, dengan ekonomi digital atau dengan transformasi digital ini, kita juga dengan mudah gitu ya, gimana caranya kita punya produk pertanian dan kita bisa ekspor, kita bisa cari pasarnya gitu, itu untuk meningkatkan untuk cuannya itu nih, Mbak. Tapi kalau untuk ketahanan pangannya adalah, yang pertama kalau sekarang budidaya itu bukan dibilang tidak susah ya, pasti juga susah, cuman untuk mencarikan informasi dan solusinya itu sekarang sangat tersedia banyak informasinya dari jurnal-jurnal, dari YouTube, itu sangat banyak. Jadi jangan takut gitu ya untuk mulai bertani. Jadi untuk meningkatkan ketahanan pangan juga kita jangan menyerahkan itu seluruhnya ke pemerintah gitu ya. Kita juga harus bergotong royong, kita harus juga sama-sama untuk meningkatkan ketahanan pangan kita. Mungkin seperti itu, Mbak. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, gimana tadi, Mbak?
0: Tantangan ya dari petani dalam memanfaatkan platform digital.
1: Oke. Yang pertama tadi memang saya bilang sudah banyak petani menggunakan smartphone gitu. Mungkin kalau dibilang memang masih menggunakan Android ya gitu. Dan sekarang pun aplikasi yang kita kembangkan itu memang masih untuk Android, belum bisa iOS. Tapi memang untuk tantangannya adalah, pertama, mereka itu masih sebatas bisa menggunakan WhatsApp. Jadi kalau misalnya dibilang tantangannya adalah untuk literasi digitalnya itu pasti. Jadi kita berusaha gitu ya, gimana caranya membuat aplikasinya itu sangat mudah dipahami oleh petani, dan kita berusaha gimana caranya memberikan edukasi kepada petani-petani gitu. Nah, tapi ditambah juga tentang internet. Jadi memang di beberapa daerah itu memang internet masih ada yang agak kurang bisa diakses gitu ya, Mbak. Kalau dibilang 4G juga, iya 4G, tapi ternyata susah gitu. Nah, untuk petani juga di situ letaknya kesusahannya, di internetnya gitu. Tapi memang tidak semua, tidak semua tantangannya seperti itu gitu. Cuman memang PR-nya adalah kita ya sebagai praktisi ataupun sebagai yang emang di bidang pertanian sangat PR untuk membuat petani itu teredukasi, mungkin seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Baik, nah ini adanya apa sih kecanggihan digitalisasi ekonomi digital di bidang pertanian ini, apakah mampu juga memotong rantai distribusi yang panjang itu banget ya, atau gimana?
1: Baik, kita cerita tentang supply chain ya, jadinya rantai pasok. Karena pasti ujuk-ujuk tentang itu tuh rantai pasok. Nah, itu kalau misalnya saya buat di kelas tuh, asumsinya seperti ini. Kalau misalnya petani, kita beli, langsung datang ke petani, cabai contoh harganya Rp20.000 per kilo. Nah, kalau kita beli di supermarket ataupun di Superindo gitu ya, pasti harganya itu Rp60.000 gitu. Kenapa ya gitu saya tanyakan ke teman-teman. Nah, salah satunya itu adalah tentang margin ya. Jadi marginnya itu memang tidak semuanya itu ada letak di retail terakhir. Jadi keuntungannya itu bukan di retail terakhir, tapi memang ada rantai pasoknya, ada aktor-aktor di tengah-tengahnya itu yang memang berperan juga. Apakah dia di situ sebagai gradingnya, sortasinya, transportasinya, sangat banyak ya faktornya kalau cerita tentang rantai pasok gitu. Nah, pertanyaannya apakah digitalisasi ini bisa memotong rantai pasok? Menurut saya tidak bisa seluruhnya dipotong, tidak bisa langsung ya si petani langsung ke si konsumen. Itu mungkin sudah banyak sebenarnya dicoba oleh Indonesia beberapa aplikasi seperti itu, tapi ada juga yang tidak berhasil. Jadi kalau saya bilang tidak bisa semuanya dipotong, tapi meminimalisirnya gitu. Gimana caranya kalau tadinya si petani hanya menjual oleh ke tengkulak ataupun dari warung lokal yang ada di sebelah rumahnya, jadi dia bisa langsung menghubungi dari si, contoh dari desa ke tingkat kotanya deh, gitu. Nggak usah langsung keluar kota, ke kotanya. Dia minimal bisa mendapatkan akses itu. Dan digitalisasi itu sudah bisa untuk si petani mengakses itu. Contoh, misalnya dia bisa menggunakan Facebook. Di Facebook itu sangat banyak informasi tentang jual-beli, tentang produk pertanian, gitu. Atau bisa dia langsung jualkan produknya itu di sosial media. Ya bukan berarti si sosial medianya itu si konsumen nih yang langsung membelinya, tapi dari si pedagang-pedagang besarnya. Nah itu secara tidak langsung bisa langsung memotong dari rantai pasoknya. Yang kalau tadinya si petani itu hanya dibayar oleh 20.000, bisa jadi dia meningkat gitu harganya, bisa jadi dia dapat 35.000 atau 40.000, seperti itu Mbak.
0: Oh, jadi ini berarti akhirnya menuju ke salah satu keuntungan tadi ya?
1: Betul, ujung-ujung pasti ujuan juga ya Mbak.
0: Karena bisa apa sih, mempersingkat ya,
1: mempersingkat, mengefisiensikan,
0: mengefisiensikan ya, memotong biaya juga kali ya.
1: Betul, iya. Betul. Soalnya kalau kayak gitu juga ceritanya sangat panjang ya Mbak, kalau digitalisasi itu. Sekarang juga ada namanya blockchain Mbak, semuanya sudah terdata gitu. Jadi bisa nge-tracking nih, traceability atau visibility. Jadi bisa langsung nge-tracking si produknya ini sudah letaknya di mana, sudah di perjalanan kah, dari mana asalnya gitu. Sangat bisa digitalisasi, makanya PR untuk kita, apalagi untuk Indonesia, untuk jadi negara maju, di pertanian itu juga harus difokuskan gitu Mbak, karena teknologi sekarang sudah sangat canggih gitu.
0: Oke, baik, menyusul ke pertanyaan berikutnya. Matur nuwun Bu Narti yang ada di Cebongan. Nah ini, apa langkah yang perlu dilakukan agar transformasi digital pertanian dapat berjalan inklusif serta berkelanjutan, Mbak Dinda?
1: Baik, terima kasih Bu Narti untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk transformasi digital secara keseluruhan dari hulu sampai hilir, cerita agribisnisnya bukan hanya di pertanian saja, yang kita bisa lakukan itu pertama untuk meningkatkan literasi digital, sama seperti saya bilang tadi di petani. Kita berupaya untuk petani-petani sekarang itu untuk melek digital gitu. Jadi jangan takut untuk adanya transformasi digital, jangan takut untuk mencoba gitu, untuk tahu informasi yang ada sekarang. Itu sangat menguntungkan untuk petani. Petani bisa langsung update mengenai harga, bisa tahu tentang solusi apapun penyakit dari tanamannya, seperti itu. Kemudian untuk si next dari hulu ke pengolahannya gitu. Jadi kalau untuk pengolahan dari produksi-produksi sudah sangat bisa kita mendapatkan informasi di sosial media, kira-kira kebutuhan si konsumen itu apa saat ini, apakah memang konsumen butuh brandingan kah, butuh storytelling kah, atau apa, itu bisa kita akses kebutuhan konsumen, karena memang produk yang baik itu juga adalah produk yang memenuhi dari kebutuhan konsumen. Jadi kita bisa dapat informasinya secara digital sekarang. Dan langkah lebih baiknya kalau si pengusaha atau UMKM yang di produksi itu bisa memenuhi dari si kebutuhan konsumennya. Nah, kalau nanti di hilirnya, salah satunya itu adalah kan metode pembayaran ya. Metode pembayaran sekarang juga sangat dibantu oleh digitalisasi gitu. Sekarang sudah bisa transfer, sudah bisa menggunakan QRIS, sudah sangat ini ya, gampang gitu ya Mbak Gata. Jadi itu juga salah satu mensupport dari digitalisasi dari pertanian, sampai seperti itu. Atau yang terakhir adalah dari support support dari memutuskan keputusan gitu. Jadi petani juga sangat butuh edukasi tentang memutuskan keputusan, apakah dia harus menjual hasil taninya sekarang atau dia harus nanam sekarang gitu. Sekarang ada AI ya, ibu semuanya. Jadi AI juga sangat membantu untuk si petani harusnya. Jadi AI itu bisa menyediakan dashboard gitu ya, ataupun hasil dari analisis yang ada sekarang. Jadi si petani itu bisa tahu kira-kira saat ini dia itu baiknya nanam apa, saat ini dia baiknya itu akan produksi apa dan jualnya kemana gitu, yang membutuhkan produk dari hasil dia itu siapa gitu. Jadi AI juga sangat membantu. Mungkin seperti itu Mbak Agatha.
0: Kalau kembali bicara mengenai hambatan, sebenarnya hambatan atau kendala paling besar itu apa sih? Apakah kendala akses internet atau ada yang lain juga ya dalam pengembangan ekonomi digital di sektor pertanian?
1: Sebenarnya sih internet, dibilang tadi saya sebutkan internet juga ya, cuman kalau saya lihat-lihat dari mulai teknologinya, dari internetnya, fasilitas yang ada, kendala terbesar itu menurut saya sebenarnya SDM ya. Kalau bisa bicara tentang tantangan terbesar untuk digitalisasi itu adalah SDM, yang balik lagi tentang literasi digital. Jadi kalau memang SDM-nya siap, SDM-nya juga optimis gitu untuk transformasi digital, saya rasa kendala-kendala itu sangat bisa diatasi gitu. Apalagi sekarang juga pemerintah juga ada internet untuk rakyat gitu ya, Pak. Jadi sangat untuk support gitu petani-petani yang akan datang untuk mengakses internetnya. Jadi memang SDM kita sangat PR gitu ya. Sangat untuk tantangan kita gimana caranya mengedukasi dari setiap lini untuk literasi digital seperti itu.
0: Artinya kolaborasi antara petani yang milenial dengan petani yang tradisional itu memang tetap dibutuhkan ya.
1: Betul Mbak,
0: kolaborasi. Oke, baik Mbak Dinda, juga pendengar Astacita berjaringan Korwil 11 di sore hari ini, waktunya tinggal 2-3 menit saja lagi. Adakah mungkin yang ingin disampaikan pesan-pesan kepada mungkin generasi muda termasuk juga petani konvensional begitu, supaya bisa memanfaatkan ekonomi digital dalam produk pertanian harus seperti apa, Mbak Dinda?
1: Oke, baik. Untuk seluruh pendengar RRI, jadi kalau dari saya, balik lagi, saya sangat optimis untuk pertanian yang akan datang, mau itu dari generasi Gen Z, milenial, X, ataupun sebutannya tadi petani tradisional dan modern. Saya sangat optimis kalau kita bisa sama-sama untuk mengembangkan dari transformasi digital ini. Sekarang itu sangat tersedia teknologinya, sangat banyak, sangat mudah diakses. Jadi jangan takut gitu, jangan takut untuk transformasi digital, tidak akan merugikan petani, apalagi untuk petani yang tua. Jadi jangan takut, kita bisa bekerja sama semuanya, dari mulai dari sektor pendidikan, pengusaha, itu bisa bekerja sama semuanya. Jadi mulailah coba untuk cari tahu, mulai coba untuk mengaplikasikan digital itu di budidayanya. Mungkin seperti itu Mbak Agatha.
0: Iya, baik. Baik Mbak Dinda, ini selamat siap-siap juga melaunching apa tadi aplikasinya.
1: Iya, mohon doanya. Nanti kalau sudah bisa di launching, saya harap sih semua petani di Indonesia itu bisa mengaksesnya gitu ya.
0: Amin. Kendala akses internetnya nggak ada ya. Semoga ya.
1: Semoga.
0: Karena masih banyak juga, kita nggak bisa menutup mata, banyak petani yang berada di daerah pinggiran dan berada di daerah pelosok ya.
1: Kurang akses itu, betul-betul.
0: Iya.
1: Sama satu nih Mbak Agatha.
0: Apa nih?
1: Karena saya dari agribisnis UMY juga, saya mau mengajak dia, Bapak Ibu kalau punya anak bisa kuliah di agribisnis UMY gitu. Kita di sana, kita ini Mbak unggul gitu ya. Jadi kita di sana mengajarkan juga gimana sih sebenarnya pertanian itu untuk sekarang gitu. Apalagi nanti untuk yang ekspor dan lain-lain, kita semua ajarkan di sana gitu Mbak. Jadi mulai tadi SDM ya kendalanya. Jadi gimana caranya si anak muda sekarang itu mulai mau peduli ke pertanian Indonesia.
0: Oke. Baik, Mbak Dinda, terima kasih sudah bersama dengan kita di sore hari ini. Semoga makin banyak petani yang bisa memanfaatkan kecanggihan digitalisasi, makin banyak petani yang siap untuk memanfaatkan ekonomi digital untuk mengembangkan produk pertaniannya.
1: Amin.
0: Terima kasih sekali. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Nah, pendengar, demikian Mbak Dinda Aslam Nurul Hida SPMSI, dosen program studi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan demikian, saya akhiri Astacita Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 di sore hari ini. Terima kasih perhatiannya.
2: Beranda Astacita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng, menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng hari ini. Kekeringan ekstrim telah merusak sekitar 1.700 hektar lahan pertanian di Kabupaten Pati hingga pertengahan September 2026. Untuk mencegah kasus penyelewengan dana nasabah, Komisi 3 DPR RI menekankan pentingnya penguatan pengawasan sektor perbankan. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Hanan Putra. Kekeringan ekstrim telah merusak sekitar 1.700 hektar lahan pertanian di Kabupaten Pati hingga pertengahan September 2026. Pemerintah daerah pun menetapkan status tanggap darurat guna mempercepat penanganan dampak kekeringan tersebut. Selengkapnya dilaporkan Agus Pambudi.
1: Serta kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pati.
2: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menetapkan status tanggap darurat kekeringan setelah luas lahan terdampak mencapai 1.700 hektar terkini. Angka tersebut jauh melampaui syarat minimal 1.200 hektar sesuai ketentuan Peraturan Bupati Pati Nomor 36 Tahun 2013. PLT Bupati Pati Rismardi Chandra menyampaikan status tersebut mulai berlaku setelah dokumen resmi ditandatangani seluruh Forkompinda.
3: Dokumennya kami buat supaya besok sudah status tanggap daruratnya bisa dilaksanakan, sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait bencana kekeringan ini. Tapi kami sudah dibantu sama BPWS untuk mengatasi masalah kekeringan ini.
2: Kalakar BPBD Pati Martinus Budi Prasetyo mencatat kekeringan melanda 10 kecamatan dan 40 desa hingga pertengahan September. Selain itu tercatat pula 45 kali kejadian kebakaran lahan di 38 desa sejak akhir Juli hingga September ini.
4: Untuk dari sekian itu yang kalau di dalam peta info

0: Mantau perkembangan status tanggap darurat kekeringan hingga kondisi benar-benar pulih. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah dilaksanakan oleh BPBD baru sekitar sampai sekarang dari.
2: Untuk mencegah kasus penyelewengan dana nasabah, Komisi 3 DPR RI menekankan pentingnya penguatan pengawasan di sektor perbankan. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
3: Komisi 3 DPR RI menekankan pentingnya memperkuat pengawasan terhadap sektor perbankan. Langkah itu menyusul mencuatnya kasus nasabah yang mengalami kerugian akibat dugaan penyalahgunaan dana. Hal ini diungkapkan saat kunjungan spesifik Komisi 3 DPR RI ke Provinsi DIY pada Kamis siang. Ditemui usai acara, Wakil Ketua Komisi 3 Dede Indra Purnamasudiro menyatakan, masyarakat telah menaruh kepercayaan kepada perbankan untuk menyimpan keuangannya secara aman. Untuk itu, perlindungan terhadap dana nasabah harus menjadi prioritas utama. Meski kasus penyelewengan dana nasabah terjadi di provinsi lain, politisi PDIP ini menekankan agar insiden serupa tidak terjadi di DIY dan wilayah lainnya. Menurutnya, perbankan harus memberikan rasa aman bagi masyarakat.
4: Bisa menitipkan pesan, ada beberapa nasabah yang dirugikan bukan di DIY, tapi jangan sampai itu terjadi di provinsi-provinsi lain, padahal itu bank pemerintah, tapi uang nasabah tidak terlindungi. Menitipkan keuangan keamanan itu di perbankan, jangan sampai uang itu raib digunakan oleh kepala cabangnya untuk investasi.
3: Selain itu, Komisi 3 juga meminta seluruh pihak baik kepolisian, perbankan, kejaksaan, maupun aparat penegak hukum lainnya untuk mengedepankan langkah pencegahan. Dengan demikian, hak nasabah dapat terlindungi dengan baik.
4: Perbankan jangan sampai dirugikan dan bank harus mengembalikan uang nasabah. Identitasnya sudah baik tadi antara Polda dengan kejaksaan.
3: Lebih lanjut, langkah pengawasan dan pencegahan diharapkan dapat dilakukan dengan menyeluruh, sehingga kepercayaan publik pada lembaga perbankan tetap terjaga. Selain itu, perlindungan terhadap dana nasabah juga menjadi upaya dalam menjaga stabilitas sektor keuangan.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen mengakui belum memiliki solusi permanen untuk mengatasi krisis air bersih yang terus berulang setiap musim kemaraunya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemkab Sragen adalah dropping air bersih. Berikut disampaikan Mulato Isaan.
5: Sampai saat ini sudah hampir 400 tangki yang sudah tersalurkan. Untuk masyarakat yang peduli, yang mau membantu masyarakat.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen mengakui belum memiliki solusi permanen untuk mengatasi krisis air bersih yang terus berulang setiap musim kemarau. Hingga 2026, penanganan kekeringan masih mengandalkan distribusi atau dropping air bersih kepada warga di daerah terdampak. Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengatakan pemerintah daerah telah memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau tahun ini sebagai bagian dari langkah antisipasi. Menurut dia, kekeringan merupakan bencana yang dapat diprediksi sehingga pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk penanganan kebencanaan. Pada 2026, Pemkab Sragen mengalokasikan dana tak terduga sekitar 10 miliar yang dapat digunakan untuk berbagai jenis bencana, termasuk penyediaan air bersih bagi masyarakat. Sigit mengatakan masyarakat maupun pihak lain yang ingin membantu distribusi air bersih dipersilahkan berpartisipasi. Menurutnya, hingga saat ini kebutuhan air bersih warga terdampak masih dapat dipenuhi melalui mekanisme dropping.
7: Jadi kalau musim hujan itu air tetap melimpah, hanya ketika musim keringnya terlalu panjang itu terjadi kekurangan air. Tapi alhamdulillah pemerintah bisa memenuhinya dengan dropping air.
6: Meski demikian, Bupati mengakui belum ada solusi jangka panjang yang benar-benar mampu mengakhiri persoalan kekeringan di sejumlah wilayah Sragen. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah pembangunan sumur dalam di beberapa kawasan rawan kekeringan. Namun hasilnya belum sepenuhnya efektif. Terpisah Kepala Pelaksana Harian BPBD Sragen Triyono Putra mengatakan kekeringan di Sragen sudah berdampak terhadap 14.200 jiwa atau 4.250 kepala keluarga di 8 kecamatan. Pemkab Sragen rutin melakukan dropping air bersih kepada warga terdampak kekeringan tersebut.
5: Paguyuban dari tiap hari ini ada terus ini, kita dropping terus bersama-sama manusia, peduli kemanusiaan ini. Paguyuban dan dropping harian tiap hari kita dropping terus dengan BBBD tiap hari 10 tangki, tiap hari 10 tangki ini untuk BBBD dan masyarakat semuanya yang juga bersatu padu.
6: Mengenai kendala operasional dan anggaran, BBBD Sragen telah mendapatkan tambahan alokasi dana

0: BBM pada anggaran perubahan guna menyiasati efisiensi dan kenaikan harga bahan bakar non-subsidi. Kendati demikian, potensi kekeringan yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober atau November mendatang tetap memicu kekhawatiran terkait ketercukupan anggaran. Sebagai gambaran, operasional pengiriman air bersih per tangki di wilayah Sragen secara mandiri berkisar antara Rp350 hingga Rp400.000. Harga tersebut bisa mencapai Rp600.000 jika pengambilan pasokan air langsung dari kawasan lereng Gunung Lawu karena jarak tempuh yang lebih jauh. RRI Surakarta Mulatuisan melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Rembang mendukung akselerasi gerakan tanam padi bersama se-Jawa Tengah melalui penerapan metode pertanian modern. Berikut berita selengkapnya bersama Agus.
2: PMAS di sini benih yang lebih rapat, menimbulkan hasil yang lebih maksimal.
3: Pemerintah Kabupaten Rembang mendukung akselerasi gerakan tanam padi bersama se-Jawa Tengah melalui penerapan metode pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS. Metode tersebut diharapkan mampu meningkatkan populasi tanaman sekaligus mendorong produktivitas padi. Penerapan PMAAS dilakukan di lahan pertanian Desa Mojorumbun, Kecamatan Kaliori, dan wilayah lainnya. PMAAS menerapkan pola tanam dengan jarak yang lebih rapat dibandingkan metode konvensional. Pola tersebut memungkinkan jumlah tanaman dalam 1 hektar meningkat sehingga berpotensi menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Untuk benih yang biasanya cukup 30 kg, dengan metode ini membutuhkan 70-80 kg. Produksinya menjadi meningkat dari biasanya 7 ton menjadi sekitar 10 ton per hektar. Kabupaten Rembang mendapatkan target penerapan PMAAS seluas 2.070 hektar. Namun, melihat potensi lahan yang tersedia, Dinas Pertanian dan Pangan mengajukan perluasan penerapan hingga sekitar 3.200 hektar. Salah seorang petani, Marti, mengatakan penerapan metode tersebut menyasar lahan seluas 1,5 hektar di Desa Mojorumbun. Pemerintah turut memberikan dukungan berupa bantuan benih dan penambahan alokasi pupuk.
2: Untuk metode ini saat ini kurang lebih ada 1,5 hektar, sementara dikasih benih dan penambahan pupuk. Itu terima kasih sekali, Mas. Kalau lebih banyak, komposisi hasilnya meningkat.
3: Sementara itu, Wakil Bupati Rembang, HM Hanis Kholil Barok, mengatakan penerapan metode ini menjadi bagian dari upaya pengembangan pertanian modern. Metode tersebut mengadaptasi teknologi pertanian yang diterapkan di Arkansas, Amerika Serikat. Meski memiliki potensi meningkatkan produktivitas, Haris menegaskan penerapan ini tetap akan dievaluasi berdasarkan hasil panen di Kabupaten Rembang.
4: Ini nanti ada replikasi ke daerah lain?
5: Ya pastinya ada, ya, pastinya ada. Kita lihat dulu nih hasilnya. Nanti kita evaluasi kurang seperti apa. Nah, nanti kalau sudah sempurna, kita minta aplikasikan ke kelompok-kelompok lain di daerah lain.
3: Kami berharap dengan penerapan teknologi pertanian modern ini dapat menjadi salah satu upaya untuk mendukung penguatan produksi pangan di Kabupaten Rembang. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar meluncurkan aplikasi SiHubCar pada momen Hari Perhubungan Nasional 2026. Bupati Karanganyar Robert Kristanto mengatakan, inovasi ini mempermudah warga mengadukan kerusakan penerangan jalan dan marka secara presisi sekaligus menandai kesiapan uji kir mobil listrik. Arga Diraksa melaporkan.
6: Meluncing salah satu aplikasi ini tentang pelayanan, salah satunya adalah penerangan jalan.
7: Pemerintah Kabupaten Karanganyar resmi meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Perhubungan Karanganyar atau SiHubCar bertepatan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional di kantor Dishub setempat. Aplikasi berbasis sistem informasi geografis ini mempermudah masyarakat mengadukan kerusakan fasilitas jalan seperti penerangan jalan umum atau PJU serta alat pemberi isyarat lalu lintas. Melalui SiHubCar, pelapor cukup menandai titik lokasi melalui peta GPS dan mengunggah foto yang secara otomatis langsung diterima petugas teknis untuk ditindaklanjuti. Bupati Karanganyar Robert Kristanto menyambut positif terobosan ini karena dinilai mempercepat respon petugas saat menerima laporan kerusakan lampu jalan dari warga.
6: Meluncing salah satu aplikasi ini tentang pelayanan, salah satunya adalah penerangan jalan. Jadi silahkan nanti masyarakat bisa menggunakan, bisa memberikan masukan-masukan kepada Dinas Perhubungan. Salah satunya penerangan jalan. Saya lihat tadi sangat-sangat luar biasa. Begitu ada laporan titik lokasinya di mana, langsung diketahui. Kemudian Dinas Perhubungan nanti akan hadir memastikan bahwa PJU kita hidup.
7: Selain menunjukkan aplikasi pengaduan di Subkaranganyar pada tahun anggaran 2026 ini juga mulai menyiagakan fasilitas pengujian kendaraan bermotor atau KIR khusus mobil listrik jenis angkutan barang dan umum. Kepala Dinas Perhubungan Karanganyar Bambang Jatmiko menjelaskan lantaran penanganan mobil listrik berbeda dengan kendaraan konvensional, pihaknya telah mengirim 2 personel untuk mengikuti pelatihan teknis di Tegal.
8: Personelnya kemarin kami sudah memberangkatkan ada ya 2 orang untuk melakukan pelatihan selama 3 hari di Tegal.
7: Harapun layanan KIR mobil listrik angkutan ini dipastikan beroperasi penuh dalam waktu dekat, menyusul rampungnya proses pengadaan peralatan teknis dan kesiapan personel penguji. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
1: DLH PKP Purbalingga menyebut investor dari Petronesia Global Holding melirik pengelolaan sampah di Purbalingga untuk skala regional yang masih dalam tahap penyusunan studi kelayakan. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
9: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman DLH PKP Purbalingga menyebutkan investor dari Petronesia Global Holdings melirik pengelolaan sampah di Purbalingga untuk skala regional yang masih dalam tahap penyusunan studi kelayakan. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH PKP Purbalingga Nurdin Lutofa bahwa investor berencana mengolah sampah di Purbalingga menjadi RDF dan kompos. Diterangkan Nurdin sebagai langkah awal, investor telah meminta data terkait volume timbulan sampah di Purbalingga. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut signifikan dari pihak investor setelah permintaan data tersebut. Jika kerjasama terrealisasi, Nurdin menuturkan pengelolaan tersebut tidak akan mengganggu pendapatan asli daerah PAD. Justru retribusi dinilai masih bisa berjalan dan berpotensi bertambah. Menurutnya Purbalingga juga memiliki nilai tambah karena sudah memiliki pasar untuk produk olahan sampah, salah satunya melalui kerjasama dengan Semen Bima, meski investor juga memiliki rencana penjualan kepada pihak lain.
10: Petronesia Global Holding Petronesia itu tidak sampai ke hilir ya, tidak sampai ke menghasilkan listrik atau apa ya, dia tetap keluarannya hanya RDF sama kompor. Kita kan sudah ada MOU dengan Semen Bima, itu salah satu poin plus kita itu. Tapi mereka sendiri pun punya plan ABC, kan retribusi tetap bisa jalan dan malah bisa nambah layanan. Itu berarti kan bisa meningkatkan retribusi pendapatan daerah, bisa naik, tapi sampah selesai. Kata Petronesia itu sistemnya pengelolaan secara biologi.
9: Nurdin menambahkan jika rencana tersebut berhasil direalisasikan di Purbalingga, teknologi yang direncanakan bukan berupa pembakaran sampah. Adapun saat ini teknologi tersebut disebut belum diterapkan di Indonesia dan baru digunakan di wilayah Singapura dan Eropa. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Pos pelayanan terpadu atau posyandu menjadi sarana bagi warga Sleman untuk mencegah keberadaan kasus stunting. Selain fokus pada tumbuh kembang anak, posyandu juga turut memberikan makanan tambahan bagi ibu menyusui. Laporan selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
11: Stunting menjadi problem yang masih terjadi di Kabupaten Sleman. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah stunting, salah satunya adalah dengan gelaran pos pelayanan terpadu atau posyandu yang rutin dilaksanakan oleh warga Padukuhan Cebongan Lor, Kelurahan Tlogoadi, Kapanewon, Melati, Sleman. Penanggung jawab posyandu anggrek Padukuhan Cebongan Lor, Muryuni, mengatakan posyandu selalu dilaksanakan 1 kali dalam sebulan. Ini menjadi wadah bagi para ibu dengan anak balita untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan anak, mulai dari pemeriksaan berat badan, pemeriksaan lingkar kepala hingga lingkar lengan. Dia mengatakan anak yang terindikasi stunting seperti berat badan yang tidak kunjung naik akan dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Selain memastikan kondisi fisik anak, pihaknya juga turut memberikan makanan tambahan.
12: Tujuannya untuk mencegah stunting atau mengedukasi bagi ibu-ibu itu agar beliau-beliau itu memahami penyajiannya harus bagaimana. Misalnya ada karbohidrat, ada sayur, ada buah, ada protein hewani, juga protein nabati. Kami dengan balita kami ada 50. Membagikan sama lansia itu kami bikin 100 porsi.
11: Muryuni mengatakan lansia turut diperiksa kesehatannya dan juga diberi makanan tambahan, mengingat Posyandu Anggrek kini turut menerapkan integrasi layanan primer yang menyasar pada semua siklus hidup manusia. Sementara, salah satu warga Cebongan Lor, Nia, mengaku rutin memeriksakan anaknya ke Posyandu Anggrek. Sejauh ini, anaknya mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Nia juga menyebut dia rutin mendapatkan makanan tambahan dari Posyandu.
13: Dan Posyandu ini apakah biasanya rutin atau gimana, Mbak?
14: Ya, Mbak, rutin. Pemeriksaannya juga rutin. Berat badan, terutama itu berat badan. Panjang adiknya. Terus habis itu lingkar kepala sama lilanya. Itu juga.
13: Okay. Selain diperiksa, apakah dapat makanan tambahan juga, Mbak?
14: Iya, kita dapat makanan tambahan dari sini.
11: Melalui pemeriksaan kesehatan rutin dan pemberian makanan tambahan secara berkelanjutan, Posyandu Anggrek diharapkan mampu mendukung terwujudnya generasi yang lebih sehat sekaligus menekan angka stunting di Kabupaten Sleman.
1: Unsut menjadi tuan rumah JCC 2026. Konferensi ini mempertemukan akademisi dan peneliti dari dalam maupun luar negeri untuk mengembangkan ilmu kimia melalui kolaborasi dengan pengetahuan lokal dan sumber daya alam, dan selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
15: Universitas Jenderal Sudirman menjadi tuan rumah 21 Joint Conference on Chemistry atau JCC 2026 pada Kamis 17 September 2026. Kegiatan yang berlangsung di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unsud ini, mengangkat tema Integrating Chemical Science, Local Knowledge and Natural Resources for Sustainable Innovation. Ketua Panitia JCC 2026, Roy Andreas, mengatakan konferensi tersebut diikuti hampir 300 peserta dengan jumlah artikel ilmiah yang masuk mendekati 100 artikel. Menurutnya, JCC 2026 tidak hanya membahas perkembangan ilmu kimia, tetapi juga mendorong kolaborasi antara ilmu kimia, pengetahuan lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk menghasilkan inovasi yang berkelanjutan.
16: Jadi kita ingin menjadikan bersama-sama ingin menyatukan, kan kita basicnya ilmu kimia, tapi kemudian kita tidak merupakan lokal wisdom. Nanti produk akhirnya adalah menghasilkan sebuah inovasi yang berkelanjutan.
15: Salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah sumber daya di kawasan Gunung Slamet. Menurut Roy, kawasan tersebut memiliki potensi tanaman herbal yang dapat diteliti sebagai sumber obat, selain potensi energi panas bumi dan sumber pangan. JCC 2026 juga menjadi ruang untuk memperkuat jejaring antar perguruan tinggi. Roy menyebut sedikitnya 7 universitas terlibat dalam penyelenggaraan, dan terdapat sekitar 15 hingga 20 perguruan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki program studi atau bidang kimia. Selain peserta dari dalam negeri, konferensi ini juga diikuti akademisi dan peneliti dari sejumlah negara, diantaranya Jepang, China, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, pelaksana tugas Rektor Unsud, Profesor Dr. Ali Rohman, mengatakan JCC merupakan bagian dari konsorsium perguruan tinggi di bidang kimia. Penunjukan Unsud sebagai tuan rumah menjadi kesempatan untuk memperluas pengembangan ilmu sekaligus memperkuat jaringan dengan perguruan tinggi di tingkat nasional maupun internasional.
17: Ya, JCC ini kan satu konsorsium ya, konsorsium yang di bidang kimia ya, itu apa, kita menjadi salah satu, kita sekarang ini ditunjuk menjadi tuan rumah, dan ini menjadi apa, ruang bagi kita juga ya, ruang bagi kita untuk pengembangan ilmu di bidang kimia dan lainnya, dan menjalin network dengan perguruan tinggi lain domestik dan internasional. Jadi yang dari Jepang, dari China, dari Malaysia ya, itu sudah bernetwork dengan kita, dan ini menjadi salah satu misi kita juga yang kita berusaha untuk menjadi universitas yang diakui dunia.
15: Ali menambahkan keterlibatan akademisi dari berbagai negara dalam JCC 2026 juga sejalan dengan upaya Unsud memperluas jejaring dan meningkatkan pengakuan di tingkat dunia. Damara Sakti melaporkan.
1: Demikian info lintas DIY Jawa Tengah hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kembali bersama dengan Pro 1 Semarang ya. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan Warta Berita dan juga Beranda Astacita pendengar. Untuk Anda yang juga sekarang ini sedang merasa gak enak badan ya, banyak nih teman-teman yang sharing anak-anaknya lagi flu atau lagi sakit juga, bahkan juga yang radang tuh juga sudah mulai banyak. Ini ada apa gitu ya pendengar ya. Jadi ini kasus influenza A ya, jadi sedang menjadi sorotan di mana rumah sakit di sejumlah daerah ini mendadak penuh akibat pasien yang terinfeksi influenza A dalam beberapa waktu terakhir ini pendengar. Jadi apa sih ini, apakah jenis baru atau gimana gitu ya. Yang jelas influenza sendiri ini ada beberapa jenis, yaitu influenza A, B, C sampai dengan D. Untuk yang jenis A sama B ini lebih umum untuk menyerang manusia dan juga memicu wabah musiman ya. Sementara influenza jenis C ini lebih ringan, dan untuk yang D biasanya menyerang hewan aja. Nah, kalau kita lihat dari CDC sendiri, ini mengatakan bahwa virus influenza A atau H1N1 yang ada saat ini adalah turunan dari virus penyebab pandemi pada tahun 2009 lalu. Jadi virusnya beredar secara internasional, musiman, dan berubah ya. Jadi biasanya muncul karena kontak langsung dengan droplet antar manusia seperti air liur atau mungkin juga kontak dengan benda-benda yang terkontaminasi. Jadi makanya kalau lagi flu, batuk, pakai masker, jangan langsung batuk di muka orang gitu pendengar ya. Jadi setelah masuk dalam tubuh, virus ini bisa berkembang dalam dua fase. Yang pertama itu masa inkubasi 1-3 hari, dan ini biasanya adalah gejalanya belum kelihatan. Nah, baru muncul itu di hari ke-7 atau hari ketiga setelah paparan ya. Dan gejalanya biasa demam, menggigil, batuk kering. Biasanya batuk kering dulu, sakit tenggorokan, baru mulai hidung tersumbat, meler, lelah, dan masih banyak lagi. Jadi silakan jika Anda merasakan tanda-tanda tadi, segera istirahat dan pulihkan kondisi tubuh Anda pendengar.

0: Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Selamat sore pendengar, untuk sore hari ini di wilayah Jalan Ahmad Yani Semarang masih terpantau ramai lancar ya. Cuman memang dari kemarin-kemarin hujan belum menampakkan batang hidungnya. Kita akan coba cek dulu untuk malam nanti apakah ada tanda-tanda perubahan cuaca. Bersama dengan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, ada rekan Rizka yang siap melaporkan. Silakan Rizka, laporan Anda.
1: Iya, baik, terima kasih. Baik, para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku tanggal 18 September 2026. Perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada sore hingga awal malam nanti diperkirakan umumnya berawan, tetapi untuk Semarang bagian selatan berpotensi hujan ringan. Untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 sampai 30 km/jam. Untuk suhu udara berkisar antara 27 sampai 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 40 sampai 85%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada sore hingga awal malam nanti diperkirakan umumnya berawan tetapi berpotensi hujan ringan terutama di wilayah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya. Dan perlu diwaspadai potensi kemudian kebakaran hutan dan lahan terutama di musim kemarau. Untuk informasi tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Sekian perakiraan dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih informasinya. Selamat mulai bertugas. Demikian pendengar, disampaikan perakiraan cuaca dari BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ada informasi seputar toko harian dipaksa tutup karena dekat dengan Kopdes. Kita cek faktanya terlebih dahulu. Beredar video di media sosial Facebook memperlihatkan petugas yang terlibat cekcok dengan seorang pemilik toko dan video tersebut diklaim sebagai kejadian ketika pemilik toko harian diperintahkan untuk menutup usahanya secara paksa oleh aparat TNI dan Polri karena lokasinya berdekatan dengan Kopdes Merah Putih. Faktanya, klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari turnback.id, hasil penelusuran menggunakan reverse image menunjukkan video tersebut merupakan rekaman lama di tahun 2021. Video aslinya memperlihatkan petugas PKM atau pemberlakuan pemberantasan kegiatan masyarakat yang bersitegang dengan warga di warung kopi Bandar Lambung ketika melakukan penertiban terkait dengan aturan COVID-19. Rekaman serupa pernah dimuat oleh Tribun Kaltim Official tertanggal Juli 2021.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Situasi lalu lintas di Simpang 5 mungkin masih agak ramai ya terkait dengan acara MTQ Nasional Pendengar. Saya mau ajak Anda ke wilayah lain di Jawa Tengah, dan kali ini dari Semarang kita geser ke Pemalang dulu ya. Bersama dengan Kanitur Jawali Zebra Pemalang, Pak Sulistyo, untuk melihat live track di wilayah seperti apa. Pak Sulis, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Ya, ini untuk pantauan di Pemalang, lokasinya sebelah mana dan seperti apa nih Pak kondisinya?
1: Ya, dilaporkan untuk situasi arus lalu lintas tepatnya di alun-alun Kota Pemalang. Untuk arus lalu lintas ramai lancar untuk masyarakat yang melaksanakan aktivitas olahraga di sekitaran alun-alun, namun tidak mengganggu arus lalu lintas demikian.
0: Untuk kondisi masyarakat seperti apa Pak? Menggunakan atribut lengkapnya atau seperti apa untuk helm dan lain-lain?
1: Untuk masyarakat yang melaksanakan perjalanan atau melintas di sekitaran alun-alun, ya tertib memakai helm dan perlengkapan yang digunakan untuk berkendara demikian.
0: Baik, ada pesan-pesan apa nih Pak untuk masyarakat yang juga berkendara sore hari ini?
1: Ya, diimbau bagi masyarakat yang melintas di wilayah alun-alun Pemalang selalu mentaati aturan lalu lintas demi kelancaran kita bersama demikian.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak. Selamat kembali bertugas. Salam presisi.
1: Salam presisi. Selamat sore.
0: Demikian pendengar dari Pemalang, ada Kanitur Jawali Zebra, Pak Sulistyo sudah melaporkan dan juga memberikan pesan ya. Kalau Anda juga punya informasi dari lalu lintas di wilayah Anda, pandangan mata atau kejadian, kami tunggu ya pendengar ya. Telepon, SMS, WhatsApp-nya di 024-831-6686 atau 081-6666-886.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh

0: Kita akan coba lihat mendengar bagaimana situasi di wilayah masyarakat ya. Informasi kejadian apa aja nih ya. Dan kali ini kami ajak Anda ke kawasan Banyudono. Ini bersama dengan Babing Kamtibmas, Bripka Danu Nurlistiotri yang siap melaporkan desa binaannya. Pak Danu, selamat sore.
1: Selamat sore, Pak.
0: Ya, ini gambarannya untuk wilayah Boyolali, tepatnya di wilayah desa binaan Bapak nih ya. Seperti apa nih, Pak? Nih, informasi keamanan masyarakatnya seperti apa?
1: Oke, baik. Selamat sore para pendengar dan pembawa acara. Dapat dilaporkan untuk wilayah binaan saya, khususnya Desa Banga, Kecamatan Banyudono, relatif situasi aman terkendali. Cuma satu kejadian kemarin terdapat pencurian dengan pemberatan dengan kerugian 3 buah HP. Seperti itu, Bapak.
0: Baik, ini untuk mencegah hal tersebut seperti apa nih, Pak, di kemudian harinya, Pak?
1: Dapat saya ceritakan bahwa setelah kejadian tersebut, tim dari Polsek Banyudono, khususnya anggota Reskrim Polsek Banyudono, melakukan serangan penyelidikan dan ternyata kita berhasil mengungkap kasus tersebut dengan mengamankan 2 tersangka. Setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata untuk sasaran kejadian pencurian tersebut, si tersangka mencari sasaran dengan cara mengamati jendela yang tidak terkunci atau sedikit terbuka dari luar kelihatan, kemudian ditarik tidak terkunci, kemudian dia masuk. Untuk antisipasinya, mungkin para pendengar bisa lebih menekankan kewaspadaan, memeriksa kunci rumah dan jendela sebelum melakukan istirahat, dipastikan bahwa semuanya terkunci dan tertutup rapat. Seperti itu, Pak.
0: Baik, ada pesan-pesan apa lagi, Pak, untuk masyarakat yang juga mungkin masih dalam kondisi apa ya, saat ini kan akhir pekan gitu ya, Pak, ya, untuk keamanannya seperti apa ini?
1: Untuk keamanan relatif kondusif, Pak, untuk relatif sementara kondusif, cuma kami berpesan untuk lebih meningkatkan kewaspadaan, terutama menjaga barang-barang pribadi miliknya, baik di siang hari maupun malam hari, jadi dipastikan bahwa kunci itu terpasang dengan benar, seperti itu,
0: Bapak. Baik, Pak Danu, terima kasih informasinya, Pak. Semoga wilayah Desa Bidani aman terus ke depannya. Dari kami, kami ucapkan salam presisi.
1: Salam presisi, terima kasih.
0: Demikian Babing Kamtibmas Polsek Banyudono, Bripka Danu Nurlistiotri, pendengar sudah memberikan tips dan juga melaporkan kegiatan di desa binaannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar program 1 RRI Semarang, dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa ngaji bersama, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi hikmah, menjadi renungan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar, saya mengambil sebuah tema seperti ini, yaitu Quran sebagai pedoman hidup dan menyongsong MTQ nasional di Jawa Tengah. Para pendengar, ceritanya tahun 79 ya, ada MTQ dekat nasional, sampai sekarang baru ada lagi sebagai tuan rumah, itu Jawa Tengah. Di ini sangat 20 kita menjadi tuan rumah atau penyelenggara MTQ nasional, sehingga kita paham bahwa MTQ ini merupakan satu event yang tingkatnya tingkat nasional, sehingga kita bisa melihat akan dihadiri oleh kedatangan tamu-tamu dari luar Jawa, ya, baik itu dari Sulawesi, Kalimantan, dan sebagainya. Maka tentunya kita menjadi tuan rumah. Satu yang menyangkut dengan nilai-nilai Qur'ani adalah termasuk kita menghormati tamu, gitu ya. Jadi kita diingatkan kembali bahwa penyelenggara itu harus menghormati tamu, karena di sini adalah musabaqah tilawatil Qur'an. Maka ini juga salah satu pesan yang ada di dalam Al-Qur'an itu, ya. Oleh karenanya mari kita bersama-sama, kita suksesan, kita harus menjadi kebanggaan sebuah event yang dilaksanakan pada tanggal 11 ini sampai tanggal 20. Dan bisa baik, amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan banyak terima kasih kerjasamanya semuanya, yang sebagai panitia saya juga merasa senang diikutkan di dalam event yang sangat mulia ini. Para pendengar, selain itu juga adanya event ini bisa mengangkat nilai-nilai Qur'ani, dan juga bisa mengangkat dari aspek sosial ekonomi UMKM. Kita baik itu dari kota maupun provinsi sudah menyediakan yang begitu banyak, gimana agar kita ini di sela-sela MTQ nasional itu juga didorong dengan UMKM, yang tentunya adalah menjadi satu momen yang tersendiri, banyak yang ditampilkan, banyak yang disuguhkan, tentunya dengan harga-harga yang paling murah ini, sebagai kesepakatan. Jangan sampai orang-orang, tamu-tamu dari luar itu terkesan harus memiliki kesan yang baik, terutama di Kota Semarang, karena wajah Kota Semarang ini adalah sebagai ibu kota Jawa Tengah. Tentunya harus bisa menyiapkan sesuatu yang terbaik. Mari kita sosong dengan baik. Para pendengar rahimakumullah, dalam kesempatan ini tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan mengurai terkait dengan Al-Quran ini menjadi pedoman kehidupan kita. Nah, sekarang ini kita lihat di dalam perjalanan kehidupan kita ini, kalau kita itu pengen baik, pengen apa selamat, dan pengen kita semuanya menjadi tenteram, itu memang harus ada pedoman, ya. Pedoman Al-Quran ini bisa diimplementasikan di dalam Al-Quran, di dalam apa namanya, berbagai aspek kehidupan kita ini. Di antaranya adalah kita berbangsa dan bernegara. Baik itu dalam konteks negara, misalnya sesuatu harus dimusyawarahkan, itu juga ada yang ada di dalam nilai Al-Quran. Bagaimana kita menjadi warga yang baik, itu juga menjadi apa namanya tuntunan yang ada di dalam Al-Quran. Para pendengar rahimahullah, maka mari kita bersama-sama di dalam menggali kembali kita event ini ada nilai atau pesan yang luar biasa yang ada nilai-nilai di dalam Al-Quran. Ya, tidak hanya menjadi event, menjadi tuan rumah, tetapi di balik itu ada pesan yang kembali yang luar biasa, yaitu kita akan menggali, memaknai dengan baik, yaitu nilai-nilai Al-Quran. Banyak sekali di dalam kehidupan yang harus kita jiwai dengan Al-Quran ini. Para pendengar, mari kita bersama-sama untuk kita apa namanya, song-song untuk MTQ yang berada di Jawa Tengah ini, yaitu MTQ nasional yang ke-30, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menggairahkan kembali di dalam pedoman kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, mari kita bersama-sama untuk bisa apa namanya berbincang-bincang. Jadi MTQ hadir ini bukan untuk sebagai event yang cukup bergengsi saja, tetapi di sana ada pesan-pesan tentunya harus kita ingatkan sebagaimana memperingati ada kelahiran Nabi, ada nuzulul Quran dan lain sebagainya. Itu sebenarnya substansinya adalah kita mengenang kembali, yaitu pesan-pesan isi di dalam Al-Quran yang harus kita pegangi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Pendengar, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda warga Semarang dan sekitarnya. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan panggilan azan pendengar. Sampai jam 7 ya, saya masih menemani Anda di Semarang sore ini. Masih banyak lagu-lagu yang sudah saya siapkan untuk mengantarkan Anda sampai nanti malam. Hari Jumat ya, hari kesukaan banyak orang karena sudah menuju ke akhir pekan juga nih. Tapi kalau Anda juga nanti nggak ada agenda atau mungkin juga bingung mau kemana ya, jangan lupa nanti malam ada final Bintang Radio 2026 yang bakal dilaksanakan di Auditorium RRI Semarang. Silahkan kalau mau datang boleh tonton bareng sama keluarga, kasih support buat para finalis idola Anda pendengar.

Info Pro 1. 6 studio game Indonesia membuka peluang bisnis dengan industri Jepang lewat Tokyo Game Gathering 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di KBRI Tokyo sehari sebelum Tokyo Game Show resmi dibuka. Tokyo Game Gathering sendiri merupakan kolaborasi KBRI Tokyo, Dinas Perekraf Jakarta, dan Asosiasi Game Indonesia dengan 30 pelaku industri hadir, termasuk perwakilan perusahaan dan organisasi industri game di Jepang. Sebanyak 6 jenazah korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 telah teridentifikasi dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Seluruh jenazah yang teridentifikasi tersebut kemudian dimakamkan keluarga masing-masing setelah proses identifikasi selesai dilakukan tim forensik dengan baik. Identitas 6 jenazah dilakukan lewat ciri medis atau fisik dan juga sidik jari yang membantu mempercepat proses pengenalan korban tersebut. Info Pro 1.

0: Apa saja komposisi hijau untuk ternak kambing maupun domba? Berikut penjelasan penyuluh pertanian Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah, Iswanto SST.
1: Memang perlu diperhatikan memang komposisi hijauan pasien
2: untuk ternak maupun kambing, kondisi biologis ternak untuk apa kebutuhan untuk ternak kambing dan domba adalah untuk dewasa

itu 75% atau pasang tangan 25%. Untuk yang gunting 10%, untuk rumputnya dan untuk 5 tengah-tengahnya 40%. Untuk yang menyusui 5% untuk rumput dan untuk legum atau kacang-kacangan 50%. Untuk anak lepas satu 60%.

Untuk Anda pendengar, kami memiliki beberapa informasi terkait dengan kehilangan dan juga panggilan sidang ya. Ini yang pertama, pendengar telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda tahun 2016 dengan nomor polisi H3047MS warna hitam, nomor rangkanya MH1 JF11-8GK065816, nomor mesinnya JFZ1E1069298 atas nama Devi Kusmahera dengan alamat di Ngablak Kidul RT12 RW8 Pedrungan Semarang. Dan surat tadi hilang di sekitar rumah pada hari Senin tanggal 29 Juni sekitar jam 4 sore. Kemudian juga kami informasikan ini ada panggilan sidang kepada Sabar Budianto yang bertempat tinggal di Dusun Gebuk RT8 RW9 Kelurahan Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Semarang yang sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah hukum NKRI sebagai tergugat untuk menghadap sidang ini di Pengadilan Negeri Ungaran yang diselenggarakan di Jalan Gatot Subroto nomor 16 Ungaran hari Kamis 8 Oktober 2026 jam 9.30 pagi dalam perkara perdata antara Aswaria sebagai penggugat melawan Sabar Budianto sebagai tergugat. Ya, ini kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang juga sebagai turut tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Untuk kalian yang masih merasakan cuaca kemarau ini yang masih terasa ya pendengar ya, bahkan juga mungkin kondisi kadang di rumah Anda airnya mati nyala itu bagian dari penyesuaian juga mungkin ya. Tapi kalau kita lihat sendiri, ini banyak pihak-pihak yang membantu masyarakat yang terdampak kekeringan dari sisi air bersih pendengar. Contohnya ya, ini ada 75 kakak di Desa Sidorejo, Kecamatan Purworejo yang mendapatkan bantuan 15.000 liter air bersih. Dan mereka ini menerima bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah kekeringan. Bantuannya disalurkan oleh Yonte P445 Saunggaling yang dilaksanakan hari Jumat tadi. Itu diberikan ke dua titik, yaitu Dukuh Jambian dan juga Dukuh Jurangrejo, yang memang setiap musim ini juga terdampak ya. Kalau pas musim kemarau pasti krisis air pendengar. Dan bantuannya juga dikatakan sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat. Ada 45 kakak dari Dukuh Jambian dan 30 kakak dari Dukuh Jurangrejo. Jadi air bantuan ini akan digunakan warga untuk berbagai kebutuhan rumah tangga, dari mulai mandi, mencuci, masak, sampai kebutuhan lainnya ya. Nanti karena jumlahnya juga terbatas, maka juga disarankan dari pihak desa untuk dihimbau masyarakatnya menggunakan air secara efektif dan juga bijaksana.

Indonesia. Di tengah hamparan hijau Tegal Alang, Ubud, tampak kerumunan masyarakat menyaksikan langkah tegas Satpol PP Kabupaten Gianyar, Bali. Mereka datang untuk menyaksikan penutupan Parki Ubud yang dikenal sebagai Kampung Rusia. Sebuah kompleks megah yang menawarkan apartemen, ruang kerja, restoran, dan kafe. Tempat warga asing terutama dari Rusia hidup dan bekerja di Bali. Namun hari itu aktivitas mereka terhenti. Parki Ubud ditutup karena alih fungsi lahan yang seharusnya digunakan untuk pertanian kini berubah menjadi bangunan komersial. Pemerintah menilai ini sebagai pelanggaran. Sementara pemilik usaha yang merupakan warga asing mengaku tidak tahu menahu soal regulasi. Nah, peristiwa ini mengandung pelajaran penting bagi kita para pelaku bisnis yang profesional. Kehadiran para warga asing yang begitu cepat melihat peluang bisnis di Bali seharusnya menjadi alarm bagi kita. Mereka melihat potensi yang mungkin luput dari perhatian kita. Mereka memahami keunggulan Indonesia dan berani mengambil langkah sebelum kita sempat menyadarinya. Sementara kita sibuk, ragu, mereka sudah bergerak. Ada satu pelajaran lain yang tak kalah penting. Bisnis bukan hanya soal peluang, tapi juga kepatuhan. Sebuah usaha yang telah berjalan dan berkembang pun bisa hancur jika tidak memahami regulasi. Modal yang sudah dicurahkan, tenaga yang sudah dicurahkan, bisa hilang begitu saja hanya karena kurangnya perhatian terhadap aturan yang berlaku. Betapa menyedihkan rasanya jika sebuah bisnis yang telah dibangun susah payah akhirnya harus tutup hanya karena tak memahami aturan. Apapun bisnis yang kita jalankan, jangan hanya melihat untung dan cepatnya pertumbuhan, tetapi pastikan semuanya sesuai dengan regulasi. Sebagai profesional, kita tidak bisa mencegah orang asing masuk dan bekerja di negara kita. Kita tidak bisa sekedar berteriak marah dan merasa bahwa mereka telah merampas lahan kerja kita. Justru inilah saatnya bagi kita untuk meningkatkan daya saing. Kita pun harus bisa bekerja lebih rajin, lebih kreatif, dan lebih inovatif dalam merebut semua peluang yang ada. Jika kita tidak berusaha meningkatkan kompetensi dan mencari peluang lebih dulu, maka kita akan terus tertinggal. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Lihat peluang, manfaatkan dengan bijak, tingkatkan daya saing, dan pastikan langkah kita sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Lagu-lagu terakhir ya saya putarkan di Semarang sore ini sebelum kita berganti ke sesi Semarang malam ini. Nanti ada Agil yang gantian menemani Jumat malam Anda pendengar. Dan kami juga informasikan ya, pukul 19 kita akan bergabung bersama dengan Pro3 untuk mengikuti Warta Berita. Untuk Anda yang mau datang ke RRI Semarang boleh ya, karena malam ini juga lagi ada final Bintang Radio 2026. Datang di Auditorium RRI Semarang, langsung ya ramaikan untuk mendukung calon juara dari Semarang yang bakal dikirim ke tingkat nasional ya. Terima kasih untuk Anda semuanya. Saya Aldi pamit dulu. Satu lagu terakhir, Sal Priadi untuk Anda pendengar.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah ripah roh jinawi tata tentrem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.
0: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
1: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter.
4: Satu pesawat dan tiga helikopter.
1: Satu pesawat dan tiga helikopter.
4: Dan kemudian 52 anggota.
1: Tim pemadam kebakaran.
3: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
6: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan

0: terbit hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
2: Ya, 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
3: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
2: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
3: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
4: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
3: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Setio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
5: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogoraya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer Danantara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
6: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
5: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai Rp2,8 triliun ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, mereduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogoraya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah

0: setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
1: Masalah sampah di Bogoraya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
0: Pelaksanaan proyek PISEL Bogoraya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogoraya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Alhamdulillah, pada tahun ini Krianusa 2026 akan diselenggarakan.
4: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia. Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
3: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan, ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi. Dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia karena.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan pelaksanaan pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
5: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410. Dan pesertanya cukup beragam, yang tadi saya sebutkan tadi ada lembaga kementerian dan lembaga, dekranas provinsi, kabupaten, kota, umum, dan dari yayasan juga serta kuliner. Dan keberagaman peserta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kriya kita itu semakin beragam.
4: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ciptaan produknya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
6: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
7: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
6: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
8: Dan juga hari ini Bu Bub turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru. Sehingga nanti gas leak yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi, sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
6: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Raki melaporkan.
2: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
9: Hari ini pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti juga berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
10: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
9: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Punya juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH sekitar 5M ya.
10: Sementara itu, Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
11: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Portas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Portas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
10: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini, penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
12: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas mengatakan, pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
13: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
12: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
14: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan sama bos. Pokoknya besok ini kita harus mengambil 3 poin di kandang kita sendiri, itu harga mati buat kita. Dan pasti kita akan baik dan yang berani merasakan mendatangi lapangan itu menunjukkan sesuatu.
12: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Swastiastu. Om Awignam Astu Namusidam. Para pendengar yang saya hormati dan umat sedharma yang berbahagia, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas astung kertawara nugrahanya, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, dan kesadaran untuk dapat berjumpa dengan umat sedharma melalui siaran radio pada kesempatan yang baik ini. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yuwanita, penyuluh agama Hindu Provinsi Jawa Tengah yang bertugas di Kabupaten Karanganyar. Bapak Ibu umat sedharma, marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah ajaran yang sangat penting, bukan hanya bagi seorang pemimpin, tetapi juga bagi setiap manusia dalam menjalani kehidupan. Tema Dharma Wacana kita adalah Astabrata di zaman Kali Yuga, menjadi manusia yang berkarakter di tengah kemunduran kesadaran. Umat sedharma yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang Astabrata,

Indonesia seharusnya menggunakan kekuasaan yang dimilikinya. Asta berarti 8, berarta berarti laku, perilaku, disiplin, pengendalian diri, atau pedoman yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, Asta Brata dapat dipahami sebagai 8 pedoman perilaku yang menjadi landasan seorang pemimpin dalam menjalankan tanggung jawabnya. Ajaran Asta Brata sangat dikenal dalam tradisi Hindu Nusantara dan sering dikaitkan dengan kepemimpinan Sri Rama. Dalam kisah Ramayana, ajaran tersebut menjadi gambaran tentang bagaimana seorang pemimpin seharusnya memiliki sifat-sifat mulia yang tercermin dari kekuatan alam. Namun umat sedharma, Asta Brata jangan hanya kita pahami sebagai ajaran untuk raja, presiden, gubernur, bupati, kepala desa, pemimpin organisasi, atau pejabat pemerintahan. Asta Brata sesungguhnya sangat relevan bagi kita semua. Mengapa? Karena setiap manusia pada hakikatnya adalah pemimpin. Orang tua adalah pemimpin bagi keluarga. Guru adalah pemimpin bagi peserta didiknya. Ketua organisasi adalah pemimpin bagi anggotanya. Pemangku adalah pemimpin spiritual dalam pelayanan umat. Seorang kakak dapat menjadi pemimpin bagi adiknya. Bahkan, setiap manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Dan kepemimpinan yang paling sulit bukanlah memimpin orang lain, tapi kepemimpinan yang paling sulit adalah memimpin diri sendiri. Mengendalikan pikiran, mengendalikan perkataan, mengendalikan emosi, mengendalikan keinginan, mengendalikan keserakahan, mengendalikan ego, inilah tantangan manusia di zaman Kali Yuga. Kali Yuga dan kemunduran kesadaran. Umat sedharma yang berbahagia, dalam pandangan Hindu, kehidupan manusia berada dalam satu siklus zaman, salah satunya adalah Kali Yuga. Kali Yuga sering dipahami sebagai zaman ketika kualitas kesadaran manusia mengalami penurunan. Ukuran keberhasilan manusia semakin sering diukur dari materi. Orang dihormati karena jabatan. Orang dihargai karena kekayaan. Orang dianggap hebat karena popularitas. Bahkan sekarang, seorang terkadang merasa dirinya berharga hanya karena mendapatkan banyak pengikut di media sosial. Padahal, jumlah pengikut tidak selalu menunjukkan kualitas kesadaran. Jumlah kekayaan tidak selalu menunjukkan kualitas kebijaksanaan. Tingginya jabatan tidak selalu menunjukkan tingginya moral. Popularitas tidak selalu menunjukkan kemuliaan. Karena itu, tantangan terbesar manusia di zaman Kali Yuga bukan sekedar kemajuan teknologi. Tantangan terbesar adalah apakah kemajuan teknologi diikuti dengan kemajuan kesadaran. Kita memiliki telepon pintar, tetapi apakah pikiran kita juga semakin bijaksana? Kita memiliki akses informasi yang luar biasa, tetapi apakah kita semakin mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Kita dapat berbicara kepada ribuan orang melalui media sosial, tetapi apakah kita semakin mampu berbicara dengan santun? Kita dapat mengetahui kehidupan banyak orang, tetapi apakah kita semakin mampu memahami diri sendiri? Inilah pertanyaan yang perlu kita renungkan. Karena manusia bisa mengalami kemajuan secara teknologi,
tetapi mengalami kemunduran secara moral. Manusia semakin pintar, tetapi belum tentu semakin bijaksana. Manusia bisa semakin kaya, tetapi belum tentu semakin dermawan. Manusia bisa memiliki jabatan tinggi, tetapi belum tentu memiliki kerendahan hati. Dan disinilah Asta Brata menjadi sangat penting. Asta Brata mengingatkan kita bahwa kepemimpinan tidak hanya membutuhkan kecerdasan, tetapi membutuhkan karakter. Brata pertama, sifat Dewa Indra. Umat Sedharma, Brata pertama adalah mengambil keteladanan dari Dewa Indra yang dalam simbol alam berkaitan dengan hujan. Hujan turun memberikan kehidupan. Ia tidak memilih siapa yang akan diberikan air. Hujan tidak bertanya apakah tanah itu milik orang kaya atau orang miskin. Ia memberikan manfaat bagi kehidupan. Dan dari sini kita belajar tentang kemampuan memberikan kesejahteraan dan manfaat kepada orang lain. Seorang pemimpin tidak boleh hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Pemimpin harus menjadi sumber kesejahteraan. Seorang ayah harus memikirkan keluarganya. Seorang ibu harus memberikan kasih sayang. Seorang guru memberikan ilmu. Seorang pemimpin organisasi memberikan arah. Seorang pejabat memberikan pelayanan. Dan seorang manusia hendaknya memberikan manfaat bagi lingkungannya. Di zaman Kali Yuga, prinsip ini sangat penting. Jangan sampai kita hanya bertanya, apa yang saya dapatkan? Tetapi, mari kita belajar bertanya, apa yang dapat saya berikan? Perubahan besar dimulai dari perubahan pernyataan tersebut. Dari ingin dilayani, menjadi mau melayani. Dari ingin dihormati, menjadi belajar menghormati. Dari ingin mendapatkan, menjadi belajar memberikan. Itulah semangat Indah Brata. Brata kedua, sifat Dewa Surya. Brata kedua adalah Surya Brata, mengambil keteladanan dari matahari. Matahari memberikan cahaya, matahari memberikan energi, matahari menyinari kehidupan tanpa membeda-bedakan. Tetapi ada satu hal yang menarik. Matahari tidak langsung membakar kehidupan. Ia memberikan energi secara bertahap. Dari sini kita belajar tentang keteguhan, konsistensi, dan kemampuan memberikan energi positif kepada orang lain. Seorang pemimpin harus mampu menjadi penerang. Ketika masyarakat bingung, ia memberikan arah. Ketika anggota organisasi kehilangan semangat, ia memberikan motivasi. Ketika keluarga menghadapi masalah, orang tua memberikan ketenangan. Ketika seorang jatuh, kita tidak seharusnya langsung menghakimi. Kita berikan cahaya, kita berikan kesempatan, kita berikan nasihat. Di zaman media sosial, Surya Brata juga sangat relevan. Jangan menjadi manusia yang setiap hari menyebarkan kegelapan. Jangan setiap hari menyebarkan kemarahan. Jangan menyebarkan fitnah. Jangan menyebarkan berita yang belum bisa kebenarannya. Jangan menjadikan media sosial sebagai tempat melampaskan kebencian. Jadilah matahari. Ketika kita hadir di media sosial, orang lain merasakan manfaat. Ketika kita berbicara, orang lain dapat mendapatkan pencerahan. Ketika kita memberikan komentar, komentar tersebut membangun, bukan menjatuhkan. Itulah cahaya kesadaran. Brata ketiga, sifat Dewa Chandra. Brata ketiga adalah Canda Brata, mengambil keteladanan dari bulan. Bulan memberikan kesejukan.
Bulan memberikan ketenangan. Bulan menghadirkan suasana yang menenteramkan. Maka seorang pemimpin tidak cukup hanya pintar dan tegas. Pemimpin juga harus memiliki kelembutan hati. Ada waktunya kita tegas, tetapi ada waktunya kita lembut. Ada waktunya memberikan aturan, tetapi ada waktunya memberikan pengertian. Ada waktunya memberikan kritik, tetapi kritik tersebut harus disampaikan dengan kasih. Umat Sedharma, kita sering lupa bahwa kata-kata dapat menjadi obat, tetapi juga menjadi luka. Satu perkataan yang kasar dapat membuat seseorang kehilangan semangat. Satu komentar di media sosial dapat membuat orang lain merasa direndahkan. Karena itu, Canda Brata mengajarkan kepada kita, jadilah pribadi yang kehadirannya menyejukkan. Kalau kita belum mampu memberikan solusi, jangan menambah masalah. Kalau belum mampu memberikan kebahagiaan, setidaknya jangan membuat orang lain menderita. Kalau belum mampu berkata baik, lebih baik kita belajar diam. Inilah bentuk kesadaran. Brata keempat, sifat Dewa Bayu. Brata berikutnya adalah Bayu Brata, mengambil keteladangan dari angin. Angin tidak selalu terlihat, tetapi keberadaannya dapat dirasakan. Angin bergerak bebas, ia masuk ke berbagai ruang. Dari sini kita belajar tentang kehadiran, kepekaan, dan kemampuan memahami keadaan. Seseorang pemimpin harus peka terhadap kondisi orang yang dipimpinnya. Jangan menjadi pemimpin yang hanya mengetahui laporan di atas kertas. Turunlah melihat keadaan dengan suara masyarakat. Dengarkan keluhan anggota. Dengarkan suara keluarga. Dengarkan generasi muda. Karena terkadang persoalan yang sebenarnya tidak terlihat dalam laporan resmi, ia hidup dalam percakapan masyarakat. Hidup dalam keresahan anak muda, hidup dalam kesulitan keluarga, hidup dalam persoalan sosial, maka pemimpin harus seperti angin, peka, hadir, bergerak, dan mampu menyentuh kehidupan banyak orang. Brata kelima, sifat Dewa Kuwera. Umat Sedharma, Brata kelima adalah Kuwera Brata, mengambil keteladanan dari Dewa Kuwera sebagai simbol kemakmuran dan kekayaan. Namun kekayaan dalam pandangan Dharma bukan hanya sekedar banyak harta. Kekayaan harus dikelola dengan tanggung jawab. Kekayaan adalah amanah, jabatan juga amanah, kekuasaan adalah amanah, bahkan ilmu pengetahuan adalah amanah. Karena itu, semakin besar yang kita miliki, semakin besar pula tanggung jawab kita. Kesalahan manusia di zaman Kali Yuga adalah ketika kekayaan menjadi tujuan hidup. Padahal, kekayaan seharusnya menjadi sarana untuk mencapai kehidupan yang baik. Harta dapat digunakan untuk membantu sesama, jabatan dapat digunakan untuk melayani, ilmu dapat digunakan untuk mencerdaskan. Kekuatan dapat digunakan untuk melindungi. Kalau kekayaan hanya digunakan untuk diri sendiri, maka kekayaan itu kehilangan nilai dharmanya. Maka Kuwera Brata mengajarkan, jadilah orang yang mampu mengelola sumber daya dengan bijaksana dan menggunakannya untuk kesejahteraan bersama. Brata keenam, sifat Dewa Agni. Brata keenam adalah Agni Brata,
mengambil keteladanan dari api. Api memiliki sifat panas, api memiliki kekuatan. Api mampu membakar sesuatu, tetapi api juga dapat digunakan untuk memasak makanan, memberikan penerangan, dan membantu kehidupan manusia. Dari sini kita belajar tentang ketegasan, keberanian, semangat, dan kemampuan menggunakan kekuatan secara benar. Pemimpin tidak boleh terlalu lemah terhadap ketidakbenaran. Ada saatnya harus berkata, ini benar. Dan ada saatnya harus berkata, ini salah. Tetapi ketegasan tidak berarti kebencian. Keberanian tidak berarti kekerasan. Kekuatan tidak berarti kesewenang-wenangan. Api harus dikendalikan. Demikian juga emosi manusia. Marah boleh, tapi jangan sampai kemarahan mengendalikan kita. Tegas boleh, tetapi jangan sampai ketegasan berubah menjadi kesombongan. Berani boleh, tetapi jangan sampai keberanian kehilangan kebijaksanaan. Di zaman Kali Yuga, pengendalian api dalam diri menjadi sangat penting. Karena api terbesar bukanlah api di luar tubuh. Api terbesar adalah api kemarahan, keserakahan, iri hati, dan ego yang ada di dalam diri manusia. Maka sebelum memimpin orang lain, padamkan terlebih dahulu api negatif dalam diri kita. Brata ketujuh, sifat Dewa Varuna. Brata ketujuh adalah Varuna Brata, mengambil keteladanan dari air atau samudra. Air memiliki sifat menyesuaikan diri. Air dapat mengalir. Air dapat mengisi ruang. Air juga memiliki kemampuan membersihkan. Dari sini kita belajar tentang kebijaksanaan, kemampuan beradaptasi, kesabaran, dan kemampuan menjaga keseimbangan. Zaman terus berubah, teknologi berubah, cara berkomunikasi berubah, generasi berubah. Karena itu, kita tidak boleh menutup diri terhadap perubahan. Tetapi, beradaptasi bukan berarti kehilangan prinsip. Kita boleh mengikuti perkembangan teknologi, tetapi Dharma tetap menjadi dasar. Kita boleh menggunakan media sosial, tetapi Trikaya Parisuda tetap harus menjadi pedoman. Kita boleh mengikuti perkembangan zaman, tetapi jangan kehilangan identitas sebagai manusia yang berbudaya dan beragama. Air juga mengajarkan kita tentang kesabaran. Air yang jatuh sedikit demi sedikit mampu mengikis batu. Artinya, kebaikan yang dilakukan secara konsisten akan menghasilkan perubahan. Jangan merasa bahwa satu kebaikan kita tidak berarti. Satu kata yang baik berarti, satu bantuan berarti, satu senyuman berarti, satu nasihat berarti, satu tindakan pelayanan berarti. Karena Dharma tidak selalu lahir dari tindakan besar. Kadang-kadang Dharma lahir dari kebaikan kecil yang dilakukan terus-menerus. Brata kedelapan, sifat Dewa Yama. Dan yang terakhir adalah Yama Brata. Dewa Yama dalam ajaran Hindu berkaitan dengan hukum keadilan. Dari Yama Brata kita belajar tentang ketegasan terhadap hukum, keadilan, disiplin, dan tanggung jawab atas perbuatan. Hukum karma mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki akibat. Apa yang kita tanam, itulah yang kita akan tuai. Kalau kita menanam kebaikan, kebaikan akan menjadi bagian dari kehidupan. Kalau kita menanam kebencian, kebencian akan membawa akibat.
Kalau kita menanam kejujuran, kejujuran yang membangun kepercayaan. Kalau kita menanam kebohongan, suatu saat kebohongan akan menghancurkan kepercayaan. Karena itu Yamabrata mengingatkan, jangan merasa bahwa kita tidak ada yang melihat perbuatan kita. Mungkin manusia tidak melihat, mungkin masyarakat tidak mengetahui, mungkin kamera tidak merekam, tetapi hukum karma tidak pernah kehilangan catatan. Karena itu manusia yang sadar tidak berbuat baik hanya karena takut dihukum. Manusia yang sadar berbuat baik karena memahami bahwa dharma adalah jalan hidup. Umat sedharma, pada akhirnya Astabrata membawa kita pada satu kesimpulan. Sebelum memimpin orang lain, kita harus mampu memimpin diri sendiri. Apa gunanya kita meminta orang lain disiplin kalau kita sendiri tidak disiplin? Apa gunanya kita meminta orang lain jujur kalau kita sendiri tidak jujur? Apa gunanya kita meminta orang lain menghormati sesama kalau kita sendiri gemar merendahkan orang lain? Apa gunanya kita berbicara tentang dharma kalau perilaku kita jauh dari dharma? Karena itu perubahan tidak selalu dimulai dari orang lain. Perubahan dimulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga, mulai dari lingkungan kecil, mulai dari perkataan kita, mulai dari pikiran kita, mulai dari tindakan kita. Jangan menunggu menjadi pejabat untuk belajar menjadi pemimpin. Jangan menunggu kaya untuk belajar berbagi. Jangan menunggu terkenal untuk berbuat baik. Jangan menunggu tua untuk belajar bijaksana. Karena setiap hari adalah kesempatan untuk mempraktikkan dharma. Umat sedharma yang berbahagia, Astabrata bukan sekedar ajaran tentang bagaimana menjadi pemimpin. Astabrata adalah ajaran tentang bagaimana menjadi manusia. Menjadi manusia yang mampu memberikan manfaat seperti hujan. Menjadi manusia yang mampu memberikan penerangan seperti matahari. Menjadi manusia yang mampu memberikan kesejukan seperti bulan. Menjadi manusia yang peka seperti angin. Menjadi manusia yang mampu mengelola kekayaan dan sumber daya dengan bijaksana. Menjadi manusia yang berani dan tegas seperti api. Menjadi manusia yang sabar dan mampu beradaptasi seperti air. Dan menjadi manusia menjunjung keadilan serta bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Inilah tantangan kita di zaman Kali Yuga. Jangan hanya mengeluhkan zaman yang semakin sulit. Jangan hanya menyalahkan pemimpin. Jangan hanya menyalahkan generasi muda. Jangan hanya menyalahkan teknologi. Mari kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang sudah saya lakukan untuk menjaga dharma? Kalau kita ingin memiliki pemimpin yang baik, jadikanlah masyarakat baik. Kalau kita ingin memiliki masyarakat yang baik, bangun keluarga yang baik. Kalau kita ingin memiliki keluarga yang baik, mulai dari diri sendiri. Karena perubahan besar selalu dimulai dari satu kesadaran kecil. Kesadaran bahwa hidup ini bukan hanya tentang mendapatkan. Hidup adalah tentang memberikan. Bukan hanya tentang dihormati. Bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi tentang tanggung jawab. Dan bukan hanya tentang kehidupan duniawi, tetapi tentang bagaimana kehidupan ini tetap berada di jalan dharma. Mari kita jadikan Astabrata bukan hanya sebagai materi dharma wacana. Mari jadikan Astabrata sebagai pedoman dalam keluarga, pedoman dalam organisasi, pedoman dalam pekerjaan, pedoman dalam bermasyarakat, pedoman dalam menggunakan media sosial, dan yang paling penting, pedoman dalam memimpin diri sendiri. Karena ketika kesadaran manusia menurun di zaman Kali Yuga, maka tugas kita bukan hanyut dalam kemunduran tersebut. Tugas kita adalah menjadi cahaya. Inilah Astabrata, inilah kepemimpinan dalam dharma. Dan inilah salah satu tujuan untuk menjaga kesadaran manusia di zaman Kali Yuga.

0: Info Pro 1.
1: Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengharapkan rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Kabupaten Kota memperhatikan karakteristik masing-masing daerah agar kebutuhan serta potensi wilayah dapat terakomodasi secara optimal. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi memberlakukan kebijakan relaksasi berupa pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor, pajak progresif, hingga pembebasan sanksi sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDKLLJ dari Jasara Harja. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jawa Tengah Mas Rofi di Semarang Jumat mengatakan bahwa relaksasi tersebut berlaku mulai 21 September sampai 28 Desember 2026.
0: Info Pro 1.

0: Iran, sini. Hei. Hai, baik, baik, Iran. Ha? Sini, Iran. Eh, Bu. Ngomong apa perusahaan, ha? Protes saya minta yurannya, ha? Jawab. Ayo, ha?
1: Emang saya protes. Kenapa? Kamu gak terima?
0: Macam-macam.
1: Lagian apa hak kamu sih minta iuran ke kita-kita ini? Toh kita bisa jualan di sini juga udah ngurus perizinan resmi ke pihak terkait loh. Eh, jangan pungli lah kamu ya. Udah gitu sampai dua kali sehari lagi mintanya. Kan keterlaluan.
0: Ibu, meskipun ibu sudah mengantongi izin dari pihak yang berwenang ya, tapi keamanan di lapang ini selama ibu di sini menyetung saya. Ah, tahu enggak? Wajar saya minta hak saya sama ibu.
1: Banyak ngomong aja ibu hak nih. Saya. Kamu itu enggak berhak minta pungutan apapun pada kami ya. Karena kamu hanya warga lokal yang kebetulan enggak punya kerjaan dan memanfaatkan momen liburan seperti ini untuk cari uang. Hah, kalau mau cari nafkah itu yang halal dong. Jangan begini caranya.
0: Jadi maksud ibu uang yang saya dapat hari ini haram, ha?
1: Iyalah.
0: Saya kan juga bekerja mengamankan dan menitipkan kendaraan di sini, Bu. Wisatawan yang datang di sini. Paham, Ibu? Jangan asal ngomong ya, kamu, ha? Lihat di tato saya ini, ha?
2: Bapak. Ada apa ini, Bapak Ibu? Kok ribut-ribut di sini?
1: Alhamdulillah, akhirnya Ibu kenapa? Sofia datang juga.
2: Iya, kenapa?
1: Aduh, Ibu kemana aja sih? Biasanya kan Ibu piket dari pagi.
2: Iya, Bu Risti. Maaf ya, saya harus menyelesaikan beberapa laporan dulu. Makanya terlambat kesini. Ada apa, Bu? Ada apa sih?
1: Ini loh, Bu. Dari tadi si Lino ini minta iuran terus. Pagi-pagi kita juga udah bayar ke dia. Sore ini dia minta lagi. Udahlah pungli, kelewatan lagi.
2: Benar itu, Dino.
3: Bukan pungli, Bu Sofi. Cuma minta sedikit lebih aja kok, Bu Sofi. Karena kan wisatawan yang datang hari ini kan banyak sekali ya, Bu ya. Sehingga saya juga kerja ekstra untuk menitipkan kendaraan dan juga mengarahkan pengunjung ke tempat mereka itu loh, yang mau mereka tuju loh gitu, Bu.
2: Kalau untuk menitipkan kendaraan dan mengarahkan para wisatawan kan emang sudah menjadi tugas tanggung jawab Bapak.
3: Iya, Bu.
2: Nah, dan kami pun kan sudah membayar dengan semestinya kan. Jadi kenapa Bapak masih minta iuran pada pedagang di sini? Itu kan memang pungli namanya, Pak.
1: Tuh kan, bener kata saya. Kamu itu melakukan pungli. Masih aja menyangkal.
2: Sebentar, Bu Risti. Pak Lino, cukuplah ini terjadi untuk yang pertama dan terakhir kalinya ya, Pak. Kalau Bapak masih melakukan hal ini, ya... lebih baik kami memperkerjakan orang lain untuk menggantikan Bapak.
3: Jangan Bu Sofi. Saya minta maaf, Bu. Saya hanya mencari uang tambahan untuk dikirim pada orang tua di kampung loh, Bu Sofi.
2: Tapi kan nggak gitu, Pak.
3: Karena ya saya masih belum bisa mendapatkan pekerjaan tetap loh, Bu. Kasihan orang tua saya loh, Bu Sofi.
1: Astagfirullahaladzim. Bukannya lebih kasihan lagi kalau orang tua kamu dikirimi uang haram dari hasil memeras orang, ha?
2: Sudah ya, Bu Risti ya, sudah ya. Biar saya saja yang bicara sama Pak Lino.
1: Iya deh.

0: untuk membayar iuran apapun kepada bapak. Nah, karena mereka sudah mengantongi izin resmi untuk berjualan di sini. Jadi tolong ya Pak ya,
1: iya,
0: jangan cemari keindahan wisata daerah kita ini dengan sikap yang tidak bertanggung jawab seperti tadi, ya Pak.
1: Ya, ya baik-baik Bu Sofi. Terima kasih ya Bu ya untuk kesempatan kedua ini ya Bu.
0: Iya, iya.
1: Saya janji tidak akan menyia-nyiakannya Bu. Makasih banyak Bu Sofi ya.
0: Iya Pak.
2: Produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Hentikan Pungli, Selamatkan Negeri, karya Mutia Utami.

0: waktu dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali mendengar ada saya Agil yang siap menemani Anda Semarang malam ini sampai jam 12 malam nanti pendengar, untuk edisi hari Jumat ya 18 September 2026. Apa kabar ini pendengar Pro 1 ya, yang menyimak melalui FM, streaming dan juga aplikasi RRI Digital. Saya harap malam ini semuanya sehat, amin. Semuanya dalam keadaan yang bahagia, amin. Semuanya sudah siap untuk liburan ya, karena besok Sabtu Minggu pendengar sudah ada rencana kemana, atau stay di rumah berkumpul bersama keluarga, tidak apa-apa. Tidak ada salahnya pendengar, karena quality time bersama orang terdekat itu juga perlu ya. Oke, tentunya Semarang malam ini banyak informasi, lagu-lagu pilihan kami hadirkan pendengar. Kita bikin santai saja setelah tadi banyak mulai dari mimbar agama, info, terus drama radio sudah saya hadirkan. Saya akan coba ajak Anda, kita ngobrol santai pendengar dalam segmen Ngobras ya. Saya pengen tanya dulu deh kepada Anda, siang malam hari ini barangkali sudah masak, keasinan atau kurang asin atau gimana ya ini pendengar ya. Karena topik malam hari ini berkaitan dengan garam juga ini. Kalau biasanya yang kita tahu garam itu asin pendengar, ternyata garam tak sekedar asin ya. Diversifikasi produk garam untuk meningkatkan ekonomi petani garam Kebumen, kita akan bincangkan ya untuk malam hari ini. Dan saya berkesempatan berbicara bersama Ketua Kugar Cirat Segoro Rengges 13 pendengar, yang ada di Desa Tlogo Pragoto, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen ya, Budi Santoso pendengar, yang sudah tersambung di ujung telepon. Saya akan coba sapa terlebih dahulu. Pak Budi, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Agil.
0: Apa kabar Pak Budi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Alhamdulillah luar biasa Pak Budi. Terima kasih banyak ini sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang begitu ya kepada pendengar Pro 1. Nanti Anda juga silakan pendengar yang mau bertanya, boleh kami tunggu lewat line telepon, WhatsApp, SMS dan juga komentar lewat aplikasi RRI Digital ya. Baik Pak Budi, mungkin kita kenalan dulu deh sama Kugar ya, atau kepanjangannya Kelompok Usaha Garam Rakyat, mungkin dari sejarahnya, terus aktivitas anggotanya yang ada di Desa Tlogo Pragoto ini, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Dulu terbentuknya tahun kapan dan sejarahnya sedikit ini Pak Budi seperti apa?
1: Ya, dulu kita awalnya di akhir 2019 kita berkelompok untuk mencoba bikin garam di Laut Selatan yang kita kenal dengan Pansela gitu, 2019. Nah, itu kita namai dengan kelompok kita dengan namai Kugar Cirat Segoro Rengges. Untuk Cirat Segoro Rengges itu sebenarnya gini, kalau cirat itu proses mbah-mbah kita dulu waktu bikin garam itu dengan proses nyirat. Kalau dulu mbah-mbah kita kalau bikin garam katanya mau nyirat gitu. Jadi kita bikin nama biar tetap apa namanya kita kenang sejarah mbah-mbah kita dulu kan.
0: Oke.
1: Jadi cirat. Kalau Segoro sendiri itu ya laut kan. Segoro itu. Kalau Rengges itu tempat kami ada kayak turun-temurun, ada istilah Dewi Rengges gitu. Jadi yang diyakini dari desa kita itu ada Dewi Rengges, jadi kita kasih nama biar semua mengikat desa kita gitu.
0: Oke. Wah, ini filosofinya macam-macam ya. Digabungkan jadi satu ya, Pak Budi. Oke. Tapi dulu kan nyirat, tapi sampai sekarang apakah proses itu juga masih dilestarikan, atau karena ini perkembangan zaman juga sudah banyak modelnya, ada perubahan sedikit atau bagaimana ini, Pak Budi?
1: Kalau dulu itu memang nyirat itu dari tradisi ya, tradisional masih ya, sangat-sangat tradisional. Nah, kebetulan untuk saat ini sudah ada sentuhan teknologi dengan teknologi tunnel kita.
0: Tidak menutup mata juga teknologi membantu sebenarnya ya, Pak Budi.
1: Betul,
0: betul. Oke, baik. Tapi kita akan lebih berfokus bagaimana garam ini tidak hanya sekedar diberjualbelikan, melainkan diversifikasi. Macamnya ini dibuat banyak begitu ya, produk-produk garam. Tapi sebelum kesana Pak Budi, sebenarnya kalau potensi usaha garam di wilayah Pak Budi ini memang menjadi apa ya, penghasilan utama atau bagaimana di sana Pak Budi?
1: Kalau untuk di Kebumen sendiri sebetulnya belum sebagai utama.
0: Oke.
1: Okay. Karena background kita rata-rata petani, petani dan pengusaha dan punya usaha gitu loh. Jadi ya boleh dikatakan apa ya, semi utama gitu loh.
0: Baik, semi utama. Tapi bisa ya untuk apa ya bahasanya, mengebulkan dapur ini masih sanggup Pak Budi untuk penjualannya dan barang apa, produk-produk ini dijual ini bisa menutup kebutuhan sehari-hari?
1: Ya, kalau untuk sekedar dapur ngebul sih bisa
0: gitu. Ya. Oke, berkecukupan lah. Oke, baik Pak Budi, kalau kita berbicara garam ini kan yang dikenal dulu ya sekedar bumbu dapur begitu, tapi sebenarnya seberapa luas peluang pemanfaatan garam untuk bisa dibuat menjadi beraneka ragam produk ini?
1: Sebenarnya untuk peluangnya itu banyak sekali, karena apa, garam yang dengan garam kualitas itu sebenarnya bisa masuk industri. Baik itu industri kesehatan, industri kecantikan, industri aneka pangan, bahkan industri farmasi. Itu kan banyak sekali peluangnya sebenarnya kalau garam.
0: Oke. Tinggal mau berkreasi atau tidak ya Pak Budi?
1: Betul, betul. Jadi kita juga harus perlu diimbangi berinovasi itu tadi.
0: Oke, ini awalnya gimana Pak Budi kok sampai terpikirkan? Oke, kita akan apa ya, memikirkan diversifikasi produk garam ini menjadi banyak. Tadi disampaikan ada semacam produk kecantikan, terus juga olahan pangan, industri peternakan. Ini apa yang membuat akhirnya Pak Budi bersama tim lah ya, ini sebutannya, bisa berpikir sejauh itu?
1: Sebenarnya gini Pak. Selama ini kan garam yang dikenal krosok ataupun garam halus ataupun garam konsumsi kan cuman, ya maaf ya, harganya cuman gitu-gitu aja, apalagi krosok. Kadang-kadang bisa turun, kadang-kadang apa naik, boleh dikatakan nggak ada jaminan harga. Sehingga saya dengan teman-teman itu mencoba berinovasi untuk diversifikasi garam itu tadi.
0: Dan itu mulainya kapan Pak Budi, mulai berinovasi itu?
1: Untuk mulai berinovasinya sih dari 2023, Pak.
0: 2023. Dan sampai sekarang total ada berapa produk ini yang sudah dikeluarkan Pak Budi?
1: Kalau yang dikeluarkan untuk garam kesehatan itu kayak garam mandi atau garam spa, garam rendam. Terus untuk kecantikannya kayak body scrub, kayak lulur, tuh kalau kecantikannya. Terus kalau untuk peternakannya kita sudah ada mineral block yang buat pakan ternak, penambah nafsu makan untuk ternak kita, kayak ternak kambing, sapi, bahkan kuda.
0: Itu
1: di antaranya.
0: Baik. Ini juga semuanya kreasi masyarakat di sana atau ada bantuan dari dinas ini Pak Budi yang mengembangkan atau bagaimana?
1: Kalau yang mengembangkan memang ada dampingan dari dinas. Ada dampingannya dari dinas. Bahkan kita juga apa namanya dari akademik juga untuk berinovasi itu tadi. Jadi memang ada keterlibatan dari pihak-pihak terkait.
0: Dan sampai sekarang sudah terbukti bisa memberikan nilai tambah Pak Budi dari diversifikasi produk garam ini?
1: Ada.
0: Sudah terbukti.
1: Yang harganya mungkin terbukti, sudah terbukti. Yang harga krosok sekitaran 5.000 ke bawah itu karena kita diversifikasi bisa terangkat lainnya.
0: Oke, baik. Jadi saya masih penasaran, Pak Budi, tapi kita tahan dulu, masih ada dua segmen begitu ya. Nanti bagaimana sih sebenarnya pendengar untuk bisa meningkatkan, memberikan nilai tambah begitu ya? Dan semisal ada yang bertanya, kok bisa sampai menjadi body scrub, sabun, lulur, dan macam-macam, nanti kita akan bahas lagi ya. Pak Budi, jangan kemana-mana dulu. Dan pendengar Pro 1, silahkan yang mau bergabung, kami akan buka kesempatannya lewat telepon 024-8316-686 ya, atau bisa berkirim pesan lewat WhatsApp 081-666-686. Komentar lewat aplikasi RRI Digital, kami tunggu sampai jam 9 malam nanti. Sebelum kami lanjutkan, pendengar, saya memiliki satu informasi terlebih dahulu untuk Anda ya. Terkait panggilan sidang telah memanggil Sabar Budianto bertempat tinggal di Dusun Gebuk, RT 8 RW 9 Kelurahan Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Ungaran yang diselenggarakan di Jalan Gatot Subroto nomor 16 Ungaran hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Aswariah sebagai penggugat lawan Sabar Budianto sebagai tergugat. Kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Semarang sebagai turut tergugat oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia.

0: pendengar Pro 1 RRI Semarang, terima kasih bagi Anda yang terus bersama kami melalui FM, streaming, dan juga aplikasi RRI Digital ya. Garam tak sekedar asin, pendengar, diversifikasi produk garam untuk meningkatkan ekonomi petani garam di Kebumen ya. Kami masih bincangkan bersama Ketua Kugar Cirat Segoro Rengkas, pendengar, 13 ya, yang ada di Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Pak Budi Santoso, yang sedang berbincang untuk malam hari ini ya. Oke, pendengar Pro 1, ini nampaknya banyak sekali yang telpon melalui WhatsApp ya di 08166666. Saya informasikan dulu, mohon maaf sebelumnya, ini karena telepon WhatsAppnya kami pakai untuk menghubungi narasumber, dalam hal ini Pak Budi ya. Jadi saya tidak bisa mengangkat melalui WhatsApp, pendengar. Jadi mohon maaf ya, ada Mbak Herlina, ada Bu Kartika juga. Ini mohon maaf, telepon WhatsAppnya kami pakai untuk menghubungi narasumber. Jadi bisa diganti melalui pesan WhatsApp saja, atau kalau mau masih mau telepon itu melalui telepon biasa ya, 024-8316-686, memakai pulsa. Kalau semisal pulsanya sayang dibuang ya, ya udah bisa berkirim pesan saja ya, nanti saya akan bacakan di segmen selanjutnya. Baik Pak Budi, ini kami lanjutkan dulu ya. Tadi saya penasaran karena ternyata produk garam ini bisa dibuat menjadi produk kesehatan, kecantikan, industri, peternakan, olahan pangan, ini juga macam-macam. Kita ambil contoh, mungkin Pak Budi yang memberikan contoh deh. Kalau semisal dari sektor kesehatan, kecantikan, untuk membuatnya dari garam menjadi produk tersebut, kira-kira yang paling memungkinkan atau yang paling gampang lah untuk katakanlah ditiru atau bisa dibuat di rumah, ini produk yang mana Pak Budi?
1: Kalau untuk yang paling gampang di sektornya kesehatan itu garam rendam, garam mandi.
0: Garam spa begitu ya. Oke. Okay. Yeah. Contoh pembuatannya seperti apa ini Pak Budi? Mungkin dari awal sampai akhirnya bisa menjadi produk rendam itu bagaimana prosesnya?
1: Itu kan prosesnya gini, kita memang dari proses awalnya kita sengaja untuk mau bikin garam rendam ataupun spa, garam spa.
0: Oke.
1: Okay. Gede sedikit ya, kisaran 1,5 cm itu. Nah, keringkan setelah kita kasih warna, terus kita keringkan lagi. Lagi sudah benar-benar kering, kita siap packing. Tinggal dicampur dengan aroma, dalam hal ini essential oil, aroma terap untuk pewangi lah, pewangi. Nah, setelah itu udah bisa langsung digunakan. Kalau mau dijual ya kita pack.
0: Oke.
1: Untuk prosesnya. Jadi memang dari awalnya garam itu bukan garam untuk konsumsi, tapi garam yang untuk spa.
0: Oke, okay. Bedanya apa Pak Budi, garam yang apa untuk dikonsumsi dan untuk produk ini bedanya di mana itu?
1: Bedanya untuk dari produksi awalnya.
0: Oh,
1: produksi okay. Awalnya kita memang mau bikin garam spa, bukan garam untuk konsumsi gitu.
0: Semisal apa ya, ada yang belum paham ini Pak Budi. Sebenarnya garam itu ketika akan dibuat untuk produk apa, makanan, olahan, itu pembuatannya seperti apa? Dan yang dikhususkan untuk spa ini bedanya di mana ini prosesnya?
1: Biasanya di waktu Pak, untuk di membedakan waktu. Itu cuma di waktu ya. Kalau misalnya garam konsumsi itu misalnya waktunya sekitar masuk pengkristalan di tunnel, pengkristalan itu mungkin sekitar 15 hari.
0: Oke.
1: Okay. Kalau untuk bikin garam spa itu lebih Pak, bisa 18 hari sampai 19 hari.
0: Lebih lama ya?
1: Lebih lama.
0: Tujuannya untuk apa itu Pak Budi?
1: Tujuannya biar kayak kandungan magnesiumnya ngikut.
0: Nah,
1: kalau
0: okay.
1: Magnesiumnya ngikut dalam proses pengkristalan itu tadi, nanti kalau dibikin rendam ataupun kaki ataupun bisa relax, bisa buat terapi gitu.
0: Oke, jadi sesuai dengan kegunaannya tadi ya, untuk berendam.
1: Betul.
0: Itu ya. Oke, oke, baik. Pak Budi, ini sudah ada yang bergabung lewat teleponnya Pro 1. Saya akan coba angkat terlebih dahulu ya. Selamat malam, dengan siapa di mana ini? Aduh, baik, terputus. Oke, silakan pendengar kalau mau telepon kembali ya, 024-8316-686 ya. Tadi sempat saya sambungan tapi mungkin sudah tidak sabar langsung diputus, nanti boleh bergabung lagi ya. Baik, Pak Budi, tadi kan kalau saya simak sebenarnya cukup gampang. Kita dikeringkan, terus tadi ada penambahan pewarna, dikeringkan kembali, terus ada penambahan minyak esensial, itu sudah cukup begitu ya? Sesimpel itu ya sebenarnya, Pak Budi?
1: Sesimpel itu.
0: Oke, oke, baik. Dan ini kalau semisal pendengar Pro 1 juga ingin tahu produk-produknya, ini sudah dijual di mana saja, Pak Budi?
1: Kalau untuk di tempat kita, di gerainya, offline-nya ada.
0: Mm-hmm.
1: Kalau online-nya di TikTok, Tokopedia, Tokped, ada.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Ya, dengan TikTok dengan Garam Mirit.
0: Garam Mirit?
1: Iya.
0: Oke, baik. Ini saya juga cek gambarnya, Pak Budi, begitu ya. Produknya jujur secara kemasan menarik ya, warna-warni gitu ya. Dan saya apa ya, kagum gitu loh, tidak percaya bahwa ini dari garam. Banyak mungkin masyarakat dulu yang kaget juga, Pak Budi, mungkin belum bisa menerima atau gimana respon awal-awal sampai akhirnya bisa banyak sekali produk-produk turunan dari garam ini.
1: Sebenarnya untuk awalnya kita memang bagi kita kalau ada tamu kita perkenalkan.
0: Okay.
1: Kalau ada event-event kita perkenalkan juga, kita selalu mengikuti. Kalau diberi kesempatan mengikuti event, kita ikut, kan seperti itu.
0: Sampai akhirnya bisa dikenal masyarakat luas ya, Pak Budi.
1: Betul. Okay. Apalagi sekarang udah didukung dengan media sosial. Kan
0: Baik, itu ya pendengar, tadi kita sudah dengar bersama bagaimana dari garam bisa menjadi sabun, apa ya bahasanya, sabun rendam lah atau garam untuk spa begitu ya, Pak garam Budi spa. Ada minyak esensialnya, wangi. Wanginya apa aja ini, Pak Budi, yang ada sekarang?
1: Kalau untuk yang sekarang, lemongrass, jasmine, ya, lavender, kan.
0: Sudah lumayan banyak variannya ya.
1: Lumayan banyak variannya.
0: Oke, okay, baik. Tadi sosial medianya bisa dicek Garam Mirit ya, Pak Budi.
1: Garam Mirit.
0: Monggo, dicek dulu sosial medianya, pendengar. Kalau semisal TikTok ya, untuk sektor industri dan peternakan, dibuatnya berarti ini prosesnya seperti apa, Pak Budi? Dan yang ada di sana apa produknya?
1: Kalau untuk peternakan kita pakainya yang mineral block.
0: Mineral block, oke. Okay.
1: Mineral block. Cuman kalau mineral block memang ada apa ya namanya, ada bahan tambahan kayak pekatul, kayak bran, kayak molase itu. Gak ada tambahannya.
0: Oke, okay, jadi sedikit apa ya bahasanya, lebih rumit lah ya, Budi, karena ada penambahan-penambahan lainnya gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, tapi kebermanfaatannya sudah dites untuk ternak ini bisa bagus atau bagaimana, Pak Budi?
1: Sudah
0: ya.
1: Karena untuk ternak itu untuk penambah nafsu makan dan boleh dikata itu kaya akan mineral.
0: Oke, baik. Jadi sudah ada tesnya, tidak usah diragukan lagi begitu ya untuk ternak ini, pendengar. Mineral block, suplemen lah ya biasanya, Pak Budi, kita kenalnya. Oke. Okay. Nah, ini menarik, Pak Budi, tapi katakanlah masyarakat juga penasaran sebenarnya strategi peningkatan nilai tambah khususnya produk garam ini kok bisa? Itu Pak Budi dan tim membuat strateginya seperti apa ini, Pak Budi?
1: Ya, strateginya kita memang bisa sedikit melihat peluang-peluang yang ada aja. Kalau kita misalnya kayak ternak di khususnya di wilayah kita cuman garam krosok biasa dikasihkan ke minum. Nah, itu bagaimana kalau kita bikin yang simple tapi akan lebih Bervitamin lah kayaknya. Tuh. Boleh dikata bervitamin, pembuatannya simpel. Akhirnya kita bikin mineral block itu tadi. Gitu.
0: Oke, baik. Tidak usah mikir yang rumit, yang simple, yang dibutuhkan oleh banyak orang. Apa ya? Itu
1: banyak.
0: Bisa bisa dikerjakan. Oke, oke. Inovasi kemasan, branding, ini perlu diperhatikan juga, Pak Budi, atau bagaimana menyiasatinya?
1: Kalau itu ya itu kita mengikuti juga sih kalau untuk kemasan. Mungkin prinsip kita kalau kemasannya menarik, paling tidak konsumen itu penasaran dulu.
0: Oke.
1: Setelah penasaran, kita berharap untuk beli kan seperti itu.
0: Ya. Dan yang dilakukan di sana, ini rata-rata kemasannya model seperti apa, Pak Budi?
1: Ya, kalau itu pakai ini, kayak pouch. Pouch.
0: Semacam
1: plastik
0: pouch gitu ya.
1: Gitu ya.
0: Oke.
1: Ya. Kalau enggak ya, Kak, kalau yang buat lulur ataupun itu ya pakai toples kecil. Toples kecil gitu.
0: Jadi dibikin ya semenarik mungkin ya, Pak Budi.
1: Semenarik mungkin, betul.
0: Kadang masyarakat juga sudah pintar sekarang, Pak Budi. Mereka pengennya apa ya? Sudah ada sertifikasinya, biar aman, biar orang-orang itu percaya bahwa produknya top lah begitu. Nah ini dipikirkan juga atau sertifikasi-sertifikasi ini kelengkapannya bagaimana, Pak Budi?
1: Kalau sertifikasi kan otomatis BPOM ya, BPOM ya tetap kita ini kita apa namanya kita utamakan BPOM-nya.
0: Dan itu sudah di semua produknya, Pak Budi?
1: Ya kalau semua produknya kecuali untuk garam ternak. Kalau
0: ya,
1: ternak kan itu apa namanya
0: untuk hewan,
1: hewan
0: ya,
1: sih, ya,
0: bukan untuk manusia ya.
1: Untuk manusia.
0: Baik, jadi tidak usah khawatir, tidak usah ragu pendengar, karena sertifikasinya semua sudah lengkap ya, Pak Budi. Oke, baik. Pak Budi, saya sapa dulu ini pendengar-pendengar yang sudah bergabung lewat WhatsApp-nya Pro 1. Terima kasih. Yang pertama dari Mbak Herlina ya. Katanya timbang garam, mending bumbu merica pala. Terus merica untuk masakan gori sayur. Silakan dicoba. Aduh, malah berbagi resep ini Mbak Herlina ya. Lisensi garam beriodium yang oke, merek apa? Malah bertanya soal garam beriodium yang oke. Ini mungkin boleh ditanggapi dulu. Ada apa enggak ini Pak Budi di sana? Kalau semisal lisensi garam beriodium yang baik gitu.
1: Oke, kalau sementara garam beriodium tempat kita sudah ber SNI. Terus terkait dengan garam yang tadi apa merica, kita juga sudah ada produk kita yang kita namai dengan garam bumbu. Itu garam bumbu itu garam yang buat garam kita campur dengan rempah.
0: Oke.
1: Alami. Alami. Mohon maaf, ini mungkin Pak Bu Herlina yang dari Semarang kali ya?
0: Dari Surabaya, dari Jawa Timur, Pak Budi.
1: Oh, dari Jawa Timur.
0: Dari Jawa Timur, betul.
1: Dari Semarang.
0: Ada yang kenal ya,
1: itu.
0: Pak Budi? Ya, tapi dari Jawa Timur. Oke.
1: Ya, terkait garam bumbu itu kita sudah produksi itu.
0: Ada ya, itu. Jadi di sana bisa dicek
1: ada
0: saja. Sosial medianya tadi apa, Pak Budi?
1: TikToknya Garam Mirit.
0: Garam Mirit ya, silakan Mbak Herlina. Atau nanti kalau mau nomornya Pak Budi bisa kami kirimkan
1: bisa
0: juga, nggak apa-apa ya Pak Budi
1: ya,
0: berkenan ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Terima
1: berkenan,
0: kasih Mbak Herlina.
1: Ya.
0: Pak Budi, kita masih ada satu segmen, tapi kita sambung lagi nanti ya. Jangan kemana-mana dulu. Bagi pendengar yang mau bergabung, tadi yang telpon silakan telpon kembali juga boleh ya. Kami masih ada waktu di segmen terakhir. Jangan kemana-mana dulu karena ada yang mau lewat. Tetap bersama kami.

Indonesia, perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034. Dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Oke, pendengar Pro 1, kami masih mempunyai satu segmen terakhir dan masih bersama Pak Budi tentunya malam hari ini. Saya bacakan lagi yang sudah bergabung lewat WhatsApp-nya Pro 1 dari Mas Theo di Magelang ya. Selamat malam Mas Theo, dan ini mau bertanya dari Magelang, bagaimana metode atau teknologi sederhana yang paling efektif diterapkan oleh petani lokal agar kualitas produk diversifikasi mereka bisa bersaing dengan produk pabrikan? Terima kasih. Baik, dari Mas Theo di Magelang, Pak Budi, mungkin ada tanggapan ini bagaimana metode atau teknologi sederhana yang paling efektif agar bisa bersaing dengan produk pabrikan ini? Silakan.
1: Nah, kalau kita mau bicara pasar, kita persaingan di pasar, satu perizinan, yang dua kemas. Itu sesimpel itu. Perizinannya sudah komplit ataupun siap, kemasannya dibikin menarik.
0: Dengan itu saja, sesimpel itu sebenarnya sudah bisa bersaing ya, Pak Budi?
1: Ya, karena sekarang dengan media sosial yang begitu anu kan, kita bisa iklannya pakai media sosial.
0: Betul. Gratis, tinggal kreatif saja ya, Pak Budi.
1: Betul, betul.
0: Oke, terima kasih Mas Theo. Nah, ini estimasi perbandingan nilai ekonomi yang ada, ini gimana Pak Budi, dengan produk-produk jenisnya yang banyak tadi, perbandingannya seperti apa sih, dan juga segmentasi pasarnya ini?
1: Kalau untuk perbandingannya sih ya sangat-sangat ini. Kalau misalnya garam itu, garam mentah kita paling di kisaran 5.000 ke bawah per kilonya. Kalau kita diversifikasikan bisa sampai 15 sampai 20.000, bahkan bisa sampai 60.000 per kilo.
0: Oke. Tergantung jenis-jenis yang tadi ya.
1: Betul.
0: Nah, ini
1: tergantung jenisnya.
0: Yang dijual di sana Pak Budi, range harganya seperti apa? Tadi kan disampaikan ada garam untuk pangan, sektor kesehatan kecantikan, industri peternakan. Jadi rata-rata harganya seperti apa ini Pak Budi?
1: Kalau kita rata-ratanya untuk yang garam rendam itu tadi, kesehatan, itu kalau sudah kita kemas itu bisa laku. Seberat 250 gram kita jual 15.000. Itu. Padahal kalau garam itu baru 250 gram, otomatis kalau 1 kilo itu bisa 60.000 toh.
0: Tinggal dikalikan,
1: nah,
0: ya.
1: Sementara kalau untuk garam spa mentah, spa bahan, kita paling jual kisaran 18.000. Itu. Jadi memang ada kenaikan yang boleh dikatakan signifikan.
0: Oke. Dan ini bisa untuk memberdayakan masyarakat di sana juga ya, Pak Budi, lebih kreatif lagi.
1: Iya. Khususnya untuk teman-teman kaum-kaum ibu kan bisa sebagai sambilan juga.
0: Nah, itu dia peringkat. Jadi monggo bisa dicek produk-produknya. Ini promo dulu deh Pak Budi. Kalau semisal pendengar Pro 1 masih pengen tahu informasi dari jenis-jenis produk olahan dari garam ini, bisa kemana saja dan namanya apa ini Pak Budi, silakan.
1: Okay. Kalau untuk mau konsultasi bisa langsung ke nomor WhatsApp kita ini. Bisa. Kalau untuk langsung offline-nya juga boleh datang ke tunnel kami. Itu.
0: Alamatnya?
1: Untuk alamatnya ada di JJLS, Jalan Lingkar Selatan, Desa Telogo Prabuto, Kecamatan Wirit, tepatnya di sebelahan dengan SPBU ataupun Masjid Siti Khotijah, Desa Telogo Prabuto, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Aksesnya mudah diakses.
0: Gampang ya, mobil motor gampang bisa di sana ya.
1: Mobil motor bisa, bus bisa.
0: Okay.
1: Muat untuk edukasi ataupun kunjungan, bis gede bisa, bis medium bisa.
0: Sampai sekarang juga banyak kunjungan ke sana, Pak Budi.
1: Ya, sampai sekarang masih.
0: Biasanya. Oke, baik-baik. Jadi silakan mendengar, kalau mau belajar juga boleh ya Pak Budi di sana melihat.
1: Ya.
0: Tapi ya bisa jadi oleh-oleh juga, nanti dibawa pulang beli di sana ya. Baik, ini saya sampaikan saja nomornya Pak Budi. Barangkali Anda juga tertarik untuk tanya-tanya mendengar. Boleh ya Pak Budi, saya
1: boleh.
0: Sebutkan begitu ya nomornya ya. Bisa dicatat mendengar 0819-0970-4755 ya, sekali lagi 0819-0970-4755. Baik, Pak Budi, terakhir ini barangkali ada yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 atau kepada para petani garam juga agar bisa berani berinovasi dan meningkatkan nilai tambah produknya ini. Apa yang ingin disampaikan? Silahkan Pak Budi.
1: Ya, kalau untuk pendengar sih salam sehat selalu dan perkenalkan dengan produk-produk kami. Gitu. Nanti via media sosial, TikTok, garam mirip. Terus kalau untuk teman-teman petambak, ya tetap semangat. Tiada henti untuk selalu berinovasi. Karena garam itu kompleks sekali. Setiap insan butuh garam. Tidak hanya manusia, hewan pun butuh garam. Terus garam itu yang selama ini ada kesan buat masak, ternyata bisa buat kecantikan, kesehatan, bahkan keternak. Itu. Untuk teman-teman petambak, tetap semangat, tetap berinovasi.
0: Baik, Pak Budi, terima kasih. Ini luar biasa loh, ternyata garam bisa menjadi banyak sekali jenis-jenis produk berdengar. Dan salam juga ya Pak Budi untuk rekan-rekan di sana, semoga sehat selalu, terus juga ya, saling apa ya, berkabar lah nanti kalau ada informasi lainnya kita bisa ngobrol lagi ya Pak Budi.
1: Ya,
0: baik, siap. Sekali lagi terima kasih, sukses, sehat selalu, selamat malam Pak Budi.
1: Amin. Selamat malam, sampai jumpa.
0: Baik, demikian tadi pendengar untuk Ngobras edisi malam hari ini ya. Jujur keren banget sih ini, banyak produknya. Jadi silahkan tadi TikToknya Garam Mirit pendengar bisa dikunjungi ya. Oke, terima kasih juga yang sudah bergabung. Tadi atensinya luar biasa. Yang belum saya bacakan mungkin di lain kesempatan ya. Dan itu tadi bersama Ketua Kugar Cirat Segoro Rengas 13 Desa Tlogo Pragoto Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen pendengar Budi Santoso yang sudah berbicara terkait garam tidak sekedar asin, diversifikasi produk garam untuk meningkatkan ekonomi petani garam Kebumen.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.

Selamat malam pendengar Pro 1. Terima kasih bagi Anda yang terus bersama kami 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang pendengar, hari Jumat 18 September ada saya Agil yang siap menemani Anda sampai jam 12 malam ya. Informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan spesial untuk hari Jumat. Apa yang spesial? Katanya September ceria pendengar. Beneran ceria atau September galau, September sedih, September banyak pikiran, September banyak deadline, aduh, macam-macam. Tapi gak apa-apa, semoga sehat, semoga bisa dijalankan dengan baik tugas-tugasnya ataupun kegiatan yang lain. Pendengar, kita chill dulu atau kita nyantai ya, sambil mendengarkan lagu-lagu terbaik tahun 80-an, 90-an, dan awal 2000-an yang siap saya playlistkan sampai jam 11 malam dalam segmen Ruang Rindu. Silahkan bergabung lewat telepon 024-8316-686, berkirim pesan lewat WhatsApp, telepon WhatsApp 081-6666-886, komentar aplikasi RRI Digital. Kami tunggu kurang lebih 2 jam ke depan pendengar. Sambil nanti informasi soal musik kami akan update untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana. Yang mau salam-salam, berkirim pesan ataupun cerita-cerita, monggo, kami akan buka pendengar. Kita bikin santai lah intinya, Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

karena Anda pendengar atau because of you yang selalu berkirim pesan ke Pro 1 RRI Semarang. Kami juga masih hadir ya dengan lagu-lagu yang bisa Anda nikmati tentunya dalam segmen Ruang Rindu malam hari ini sampai jam 11 pendengar. Kelly Clarkson, ya, kita bahas dulu penyanyi yang satu ini pendengar. Memang sekarang lebih rutin apa ya menjadi host di TV ataupun menjadi juri di ajang pencarian bakat pendengar. Tapi awal kemunculannya pada musim pertama American Idol 2002 pendengar, yang dimana dirinya juga menang, alhasil terjunlah ke industri musik dan melahirkan debut album yang berjudul Thankful di tahun 2003 pendengar. Terkenal dengan karakter suara yang kuat, rock yang apa ya, menurut saya itu ada rocknya pendengar, tapi clean banget atau rocknya itu bersih gitu loh, gak ada serak-seraknya. Strong lah suara dari Kelly Clarkson ini, terbukti dengan karya-karya seperti A Moment Like This, Since You Be Gone, dan juga yang baru saya putarkan Because of You. Berhasil membawa dirinya meraih berbagai penghargaan bergengsi termasuk Grammy Award ya. Dan Because of You merupakan salah satu lagu paling personal dalam perjalanan musik Kelly pendengar. Lagu ini ditulis dirinya dan juga beberapa penulis lainnya pendengar. Pertama kali muncul dalam album Breakaway dirilis tahun 2004. Menariknya, Kelly Clarkson menulis lagu tersebut ketika dirinya berusia 16 tahun. Bayangkan 16 tahun pendengar. Dan katanya terinspirasi dari pengalaman emosionalnya dan juga masalah keluarga yang pernah dialami pendengar. Terkenal ya karena luka emosional, kekecewaan, serta dampak hubungan keluarga terhadap kehidupan seseorang ketika beranjak dewasa, membuat apa ya, relate dengan banyak orang pendengar, dan sampai sekarang masih dikenang sebagai lagu yang bagus dari Kelly Clarkson ya. Masih diputar sampai kapanpun, saya rasa lagu ini keren. Oke, saya sapa dulu yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Semarang malam hari ini. Terima kasih, ini dari siapa ini? Dari Suyoto Ahmad ya, Pak Yoto di Wonosobo. Katanya perjalanan Wonosobo menuju pulang perbatasan Temanggung. Ini hati-hati di jalan ya Pak Yoto. Katanya mau request lagu dari Bening, judulnya Yang Apa Saja. Baik, saya putarkan Yang Ada Cinta ya Pak Yoto. Karena kalau kita berbicara Bening, pasti lagu ini juga melekat kepada karakteristiknya pendengar. Jadi satu lagu dari Bening Ada Cinta untuk Pak Yoto dan juga pendengar Pro satu lainnya. Saya putarkan dan juga yang lain monggo. Kami masih tunggu sampai jam 11 malam ini pendengar Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

0: Bagaimana mekanisme pasar murah sebagai upaya pengendalian harga? Berikut penjelasan Ibu Sri Brotorini SPMP dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
1: Menyelenggarakan gerakan pangan murah secara masif di seluruh wilayah Jawa Tengah. Kami kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Bulog, pelaku usaha pangan lainnya, BUMN yang lainnya, Perusda Jawa Tengah, Perusda Kabupaten Kota, semuanya untuk ambil bagian melakukan gerakan pangan murah dengan menjual harga di bawah harga pasar. Kenapa menjual di bawah harga pasar? Karena mereka adalah produsen sekaligus pelaku, sehingga kami selenggarakan gerakan pangan murah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah membiayai fasilitasi distribusinya, yaitu angkutan ke lokasi serta biaya bongkar muat dan kemasan, sehingga harga di tingkat di titik-titik gerakan pangan murah tadi harga produsen ditambah sedikit keuntungan para pelaku, sehingga harga masih terbangun di bawah harga pasar. Itu upaya meningkatkan keterjangkauan pangan. Ini kami lakukan tidak hanya di masyarakat umum, kami juga menyelenggarakan di pabrik-pabrik supaya saudara-saudara kita karyawan pabrik itu yang tidak banyak kesempatan bisa belanja di luar, kami pun menyediakan pangan untuk mereka.

Lingua, paling gak salah satu grup vokal yang fenomenal juga ya, Frans Mohede, Amara, dan Ari Widiawan. Kehadiran mereka menjadi salah satu warna tersendiri dalam musik pop Indonesia di tahun 90-an pendengar, terutama lewat karakter trio vokal yang nadanya keren banget ya. Ada penyanyi pria, ada perempuannya. Lagu-lagu seperti Bila Ku Ingat, Jangan Kau Henti, dan juga beberapa hits yang pernah dirilis, semuanya tidak pernah salah pendengar. Makanya saya putarkan untuk malam hari ini, menemani Ruang Rindu edisi Jumat ini ya. Silahkan bagi Anda yang mau bergabung, kami masih tunggu. Ada waktu sampai jam 11 malam. Telepon 024-8316-686. Berkirim pesan lewat WhatsApp 081-6666-886. Saya ingatkan juga, yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, silahkan bisa diunduh terlebih dahulu pendengar di handphone Anda. Karena dimanapun kapanpun, asalkan ada koneksi internet, Anda bisa mendengarkan siaran kami ya. Suaranya bagus banget di RRI Digital, tidak kalah dengan FM ataupun streaming ya. Dan juga ketika pagi hari, pendengar, biasanya kami on cam juga. Jadi silakan yang mau melihat penyiar pagi wajahnya kayak seperti apa sih, bisa dicek ya. Oke, dari Mbak Irlina, selamat malam. Request lagunya Tata Young, salam untuk semuanya saja ya. Dan sehat selalu, bahagia selalu. Terima kasih Mbak Erlina, tapi lagunya belum bisa saya putarkan ya, karena belum masuk playlist Mbak Erlina. Jadi kalau mau ganti nanti silahkan, saya akan tunggu ya. Saya geser, ada Mas Lutfi, selamat malam. Seperti biasa ini bergabung ya. Lagunya dari Diana Nasution, featuring Melly Guslau ya, tahun 80-an. Salam buat pendengar Pro 1 Semarang, khususnya di Ruang Rindu. Salam persahabatan dari Sembung Harjo ya. Tidak lupa untuk Pak Sugat Logosari ya, atau Mas Agus. Dan Mbak Rahayu di Temanggung. Terima kasih Mas Lutfi, malam yang dingin. Kalau saya memang kedinginan karena di studio ya, Mas Lutfi, AC-nya 2. Kalau di luar gak tahu tuh, tapi memang sore itu sempat mendung ya, pendengar, kalau tidak salah. Tapi gak tahu deh malam hari ini. Ya semoga kalau semisal dingin, ya udah teh atau kopinya diseduh dulu biar anget ya kan. Oke, Diana Nasution, Melly Guslau, saya cek di playlist. Belum ada ya Mas Lutfi, adanya Dian Pramana. Nah, ini putus saja. Mau yang mana? Nanti silakan bisa bergabung kembali Mas Lutfi, lagunya belum ada ini. Terus dari Bahirlina katanya minta lagunya Memes diganti Pesawatku. Oke, kita terbang jalan-jalan jauh bareng Memes, lagunya Pesawatku ya. Nanti sudah saya siapkan di playlist Bahirlina, ditunggu saja ya. Dan yang lain pendengar, nanti ya kita masih ada segmen selanjutnya. Kami sambung kembali beberapa lagu ke depan. Kita akan kembali lagi Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

Generasi pecinta musik yang tumbuh di era 90-an dan 2000-an pasti tidak asing dengan Ari Lasso. Bahkan, mungkin hingga saat ini dirinya masih menjadi salah satu solois paling tenar di Indonesia. Musikopedia. Musik pop rock yang dipadukan dengan profil suara bernada tinggi yang dimilikinya menjadi salah satu daya tarik Ari Lasso ketika di atas panggung. Setelah memutuskan untuk pisah dari Dewa 19, Ari Lasso kembali berkarya pada tahun 2001 dengan merilis sebuah album solo Sendiri Dulu. Musikopedia.

bekerja di industri musik, dalam hal ini sebagai penyanyi di atas panggung maupun di studio, itu membuat gue seperti melakukan hal yang gue cintain, tapi gue mendapat bayaran, dan itu luar biasa rasanya. Karena lu melakukan suatu hal dan lu dapat sesuatu yang besar dari situ, tapi lu tidak merasa bekerja. Itu, it's a bless buat gue.

Lagu-lagunya seperti Misteri Ilahi, Nelangsa, dan Relakan Aku Pergi mengangkat namanya sebagai seorang solois. Setelah kesuksesan di album pertama, Ari Lasso kemudian tetap berkarya dengan menghasilkan album-album berikutnya seperti Keseimbangan 2003, Kulihat, Kudengar, Kurasa di tahun 2004, Selalu Ada 2006, The Best of Ari Lasso di tahun 2007, dan Yang Terbaik di tahun 2012. Prestasi Ari Lasso pun tidak main-main, karena sejauh ini Ari Lasso mengoleksi 6 penghargaan di ajang musik Indonesia sebagai seorang penyanyi solo.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

ajak ke bulan, pendengar, kita jalan-jalan jauh ya menggunakan pesawat yang menjadi pilotnya Memes ya. Ini jujur lagu yang apa ya, bahasanya tidak pernah akan mati lah pendengar, timeless bahasa kerennya. Karena apa? Walaupun dirilis tahun 90-an

0: lengkapnya pendengar, atau memes ya. Model, aktris, penyanyi, semuanya dibabat habis oleh memes pendengar. Keren, terima kasih tadi yang sudah request lagunya dari Mbak Herlina ya. Oke, saya coba angkat penelpon dulu yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini, 024-8316-686. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, Mas Rindu, memori lagu Mas.
0: Apa kabar Mas Agus?
1: Baik.
0: Ini sebutannya Mas Suga, banyak loh sebutannya. Pengen disebutnya apa ini Mas Agus sebenarnya?
1: Ini dengan siapa? Mustadi.
0: Agil.
1: Oh, Agil.
0: Betul.
1: Kemarin
0: Mas Nano apa tuh? Gali. Betul.
1: Suaranya sama semua.
0: Suaranya mirip, betul. Penyiar radio suaranya mirip semua, Pak.
1: Semua, oh, ya. RRI semua sama.
0: Apa kabar ini Mas Agus?
1: Baik. Gimana kabarnya Mas Agil?
0: Luar biasa. Semangat luar biasa. Bahagia ini Mas Agus.
1: Besok penutupan ya MTQ ya?
0: Besok penutupan MTQ, betul. Hari terakhir.
1: Hari terakhir ya.
0: Sudah sempat jalan-jalan ke Simpang 5 Mas Agus?
1: Belum.
0: Jalan-jalan banyak UMKM dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia loh Mas Agus.
1: Oh, di mana sih? Tempatnya mana?
0: Di ini apa? E-Plaza. Parkiran E-Plaza zaman dulu.
1: Parkiran itu.
0: Iya, betul. UMKM-nya banyak dari Papua, dari Kalimantan Selatan, macam-macam.
1: Oke.
0: Nanti bisa diluangkan jalan-jalan ke sana ya Mas Agus?
1: Iya.
0: Oke, salam-salam dulu dong. Boleh, tadi sudah ada yang menyapa loh.
1: Oh ya, salam buat Mas Lutfi yang di Sembongarjo ya. Terima kasih Mas. Terus Mas Hasan yang di Ngaran. Mas Yusi.
0: Betul.
1: Terus Mas Akim. Akim yang di Pekalongan.
0: Mas Takim, betul.
1: Takim atau Akim?
0: Mas Takim.
1: Oh, Takim.
0: Takim, betul.
1: Takim. Belum mulai Mas ya.
0: Ya, belum.
1: Bu Erlina, salam kenal ya.
0: Betul.
1: Bu Erlina itu penyanyi ya?
0: Erlina siapa ini Mas Agus?
1: Effendi.
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Bukan.
1: Oh, iya.
0: Oke.
1: Aku rekes lagu Mas ya.
0: Apa ini lagunya?
1: Gak tahu. Kekasih bayangan aja Mas.
0: Kekasih bayangan Cakrakan? Cakrakan sebentar. Cakrakan Kekasih Bayangan ada tapi 2017 Mas Agus. Kita maksimal 2010 ya bisa tapi nanti jam 11 malam.
1: Oh gitu.
0: Heeh.
1: Oh, ya sen tahun sampai berapa aja?
0: 2000-an lah, awal 2000-an.
1: Anji
0: kayaknya baru semua Mas Agus.
1: Baru ya?
0: Baru, paling baru paling lamanya 2011.
1: Oh gitu. Biasanya sampai 2010 kok ya.
0: 2010 maksimal.
1: Ya gitu, ya wes sampai ya. Ya gitu. Matahari itu ada enggak?
0: Siapa?
1: Matahari itu.
0: Ini Agnes.
1: Oh.
0: Agnes Monica, ada Mas Agus.
1: Oh ya, baca deh.
0: Siap.
1: Malam-malam biar hangat.
0: Waduh, ya. Yang lain. Oke?
1: Okay? Ya.
0: Sudah cukup.
1: Terima kasih Mas Agil ya. Sehat
0: okay,
1: selalu.
0: Terima kasih. Ya,
1: sampai ketemu lagi.
0: Ya. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Terima kasih Mas Agus di Telogosari sudah menyapa pendengar yang lain ya. Saya sapa juga ini yang sudah bergabung banyak ya lewat WhatsApp-nya Pro 1. Ada dari Mbak Rahayu kalau tidak salah ini ya. Mbak Rahayu selamat malam. Selamat malam Mas Agil. Salah. Salah. Saya Agil ya Mbak Rahayu. Jadi jangan sampai salah. Galihnya kemarin ya. Oke, katanya salam sehat selalu bahagia dari pendengar setia Ernest Rahayu di Temanggung. Kirim salamnya untuk semuanya saja. Terus salam kenal juga buat Mas Lutfi. Terima kasih. Request lagunya Nika Ardila Sandiwara Cinta sudah masuk di playlist. Ditunggu ya Mbak Rahayu untuk lagunya. Saya geser lagi ada Safira. Selamat malam Safira. Ini request lagunya Noah Andaikan Kau Datang Kembali. Saya putarkannya versi Ruth Sahanaya ya Mbak Safira. Semoga berkenan nanti lagunya sama tapi beda versi.

saja. Kita geser ke siapa ini? Dari, aduh, oh, Mas Lutfi ganti lagu. Mas Lutfi ganti lagu Anggun C. Sasmi Mimpi, sudah saya masukkan ke playlist ya. Katanya Mas Agus belum on air. Nah ini barusan on air ya kan, sudah salam balik. Terima kasih Mas Lutfi. Saya geser ke Kebumen, ini ada Bu Ambar, request lagunya Club Project. Saya cek dulu ya, Club Project yang judulnya Terpurukku di Sini. Terpurukku di Sini Club Project. Siap, nanti saya playlistkan. Ini lumayan panjang ya antriannya. Jadi mohon bersabar pendengar Pro 1. Silakan salam-salam dulu, kenalan lewat udara ya. Nanti saya putarkan satu persatu lagunya dan masih ada waktu. Pokoknya sampai jam 11 malam ini Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang bersama saya Agil.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: Anggun C. Sasmi, pendengar ini tadi yang sudah request lagunya. Terima kasih banyak Mas Lutfi, saya putarkan ya. Dan tadi yang sudah bergabung lewat WhatsApp-nya sudah saya putarkan, ada beberapa yang belum, nunggu dulu ya, masih ada waktu sampai jam 11 malam. Tapi yang satu ini pendengar tidak boleh diremehkan. Jujur, saya termasuk yang ngefans banget sama Anggun C. Sasmi ya. Berhubung saya suka lagu-lagu rock, suka sekali dengan vokalis-vokalis rock, Anggun tidak bisa diremehkan pendengar karena dirinya sudah berkecimpung di industri musik sedari muda ya, bahkan masih kecil sih, bisa dibilang 12 tahun pendengar merilis album rock ya bertajuk Dunia Punya Aku. Itu diproduseri oleh gitarisnya God Bless pendengar, Ian Antono. Tapi memang belum meledak ya. Akhirnya Anggun menemukan titik baliknya ketika merilis Mimpi di tahun 89 ya. Kemudian disusul dengan lagu-lagu hit seperti Tua-Tua Keladi, Laba-Laba, Takut, dan masih banyak lagi lainnya. Dan sekarang Anggun C. Sasmi kembali viral pendengar karena dirinya mempertontonkan gerakan silat di salah satu TV show pendengar yang berjudul Reacher Season 4 ya. Ini salah satu film atau series yang sedang viral diperbincangkan belakangan ini pendengar karena ada Anggun dan juga Agnes Monica yang bermain di sana ya. Ada gerakan silat dan apa ya yang menjadi catatan adalah ternyata Anggun juga belum habis masa jayanya pendengar, malah sekarang dikenal kembali ya. Keren. Jujur apa ya, gak ada habisnya sih, semakin ya tua-tua keladi ya, semakin tua semakin menjadi-jadi. Anggun C. Sasmi luar biasa. Oke, terima kasih yang tadi sudah request Mas Lutfi ya. Kami sambung lagu selanjutnya pendengar, saya tuntaskan dulu yang sudah request biar tidak ada utang. Kali ini ada Agnes Monica, nanti Club Project disusul lagu-lagu lainnya ya.
1: Tertutup sudah pintu,

0: Apa strategi yang harus diterapkan demi peningkatan ketahanan pangan? Berikut penuturan Ibu Sri Brotorini SPMP dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
1: Dalam rangka meningkatkan produktivitas, saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah menerapkan inovasi-inovasi teknologi baru, inovasi yang tentunya bisa untuk meningkatkan produktivitas pertanian, antara lain penggunaan benih bibit unggul yang tentunya bisa menjamin peningkatan produktivitas, menerapkan pola pertanian modern yang dulu petani kita itu mencangkul, mengolah tanah dengan tenaga hewan, sekarang sudah menggunakan alat-alat mesin sehingga mampu meningkatkan produktivitas dengan lahan yang terbatas, tentunya seperti itu.

Musiklopedia. Musiklopedia. Lantun Bahasa Kalbu ini lahir dengan nama Titi Dwi Jayati pada 27 Mei 1966 di Jakarta. Nama panggungnya lebih sering dikenal dengan Titi DJ. Dia merupakan putri ketiga dari 5 bersaudara dengan darah campuran Palembang dan Manado. Titi DJ memulai karir di dunia hiburan dengan aktif di modeling. Titi melakoni 2 film dan ikut ajang Miss World tahun 1999.

Banyak hal yang melejitkan namanya. Akhirnya Titi mendapatkan tawaran rekaman album pertama bersama Jackson Record. Perjalanan karir Titi DJ, ibu dari penyanyi Stefani Putri ini sempat merilis beberapa album pada akhir tahun 80-an. DJ mencapai puncak karirnya pada tahun 90-an usai membintangi sebuah acara televisi dan sinetron di saluran televisi swasta. Berkat penampilannya di layar kaca ini, Titi berhasil menciptakan album bertajuk Bahasa Kalbu yang sukses meraih 5 piala di Ajang Anugerah Musik Indonesia pada tahun 1999, termasuk 3 kategori utama, album terbaik-terbaik, penyanyi rekaman terbaik-terbaik, dan pencipta lagu terbaik.

Media. Di tahun 2000-an, Titi berhasil menyandang status diva dan menjadi juri lomba musik Indonesian Idol selama beberapa musim. Masih menjadi salah satu penyanyi populer hingga kini, Titi DJ sudah merilis sekitar 20 album solo dan sederetan musik kolaborasi yang menggandeng artis-artis ternama. Sebut saja tiga diva, Marcel, Mike Mohede, hingga

2014, Titi DJ melakukan konser untuk memperingati 25 tahunnya berkarir di industri musik yang bertajuk Konser Suara Sang Dewi. Konser dengan tema Go Green tersebut diadakan 4 hari dengan 7 kali pertunjukan. Luar biasanya, konser yang diadakan di Taman Ismail Marzuki tersebut berhasil meraih rekor dari Museum Rekor Indonesia atau MURI kategori penyanyi wanita pertama Indonesia dengan 4 hari konser 7 kali pertunjukan.

Satu lagu pendengar dari Titi DJ, Titi Dwi Jayati ya. Ini salah satu penyanyi perempuan yang perjalanannya di industri musik tanah air pendengar itu sangat panjang, bahkan sampai sekarang di generasi selanjutnya dari Titi DJ itu masih akan berlanjut. Jadi jangan pernah bosan pendengar untuk mendengarkan karya-karya dari Titi DJ dan juga penerus-penerusnya ya. Keren banget sih. Saya no comment kalau Titi DJ pendengar. Era 80-an ya, melalui dunia modeling, panggung seni, penyanyi latar, akhirnya terus merilis sebuah album solo ya, ekspresi bintang-bintang dan juga tiga diva pendengar. Banyak perjalanan karirnya kalau dibacakan bisa berepisode-episode pendengar. Tapi yang jelas Titi DJ merupakan penyanyi legendaris asal Indonesia yang menjadi legenda pendengar, living legend ya. Semoga tidak pernah bosan untuk menciptakan karya-karya bagi penikmat musik di tanah air ya. Oke, saya ucapkan terima kasih dulu yang sudah bergabung untuk malam hari ini. Rame banget pendengar ya. Terima kasih yang sudah telepon. Ada Mas Agus tadi di Telogosari. Selamat malam Mas Agus. Yang berkirim pesan lewat WhatsApp juga Pak Yoto di Wonosobo, Mbak Herlina, ya kan, ada Safira, ada Mas Lutfi, terus ada Bu Amber ya. Ada juga dari Ernest Rahayu di Temanggung. Rame pokoknya, terima kasih banyak sudah bergabung bersama Pro 1 untuk Ruang Rindu malam hari ini ya. Besok ketemu kembali di jam yang sama pendengar, jam 9 malam sampai jam 11 malam. Pastikan Anda tidak ketinggalan lagu-lagu terbaik tahun 80-an, 90-an, 2000-an di Pro 1 RRI Semarang ya. Jangan khawatir, tapi saya masih temani Anda sampai jam 12 malam pendengar. Kita kembali ke Semarang malam ini ya. Lagu-lagu pilihan dan informasi segera saya perbarui untuk Anda pendengar di Pro 1 RRI Semarang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Persatuan RRI Semarang, jangan lupa ya, besok tanggal 19 September hari Sabtu itu rangkaian MTQ Nasional ke-31.

1 tahun 2026 di Kota Semarang akan resmi ditutup di lapangan Simpang 5 ya. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menghimbau masyarakat untuk kembali bergotong royong, menjaga kelancaran lalu lintas. Ini harus diperhatikan, lalu lintas jangan sampai salah tujuan, jangan sampai terjebak macet pendengar, terutama di sekitar kawasan Simpang 5 ya, demi mendukung suksesnya agenda penutupan MTQ Nasional. Wali Kota juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh warga yang telah menjadi tuan rumah yang ramah dan hangat selama sepekan terakhir ya. Seluruh warga Kota Semarang sudah menyambut puluhan ribuan tamu dengan penuh keramahan peringer, dan pengalihan arus lalu lintas di kawasan Simpang 5 dan sekitarnya akan diberlakukan mulai Sabtu besok pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga acara selesai peringer atau jam 4 sore ya. Sejumlah titik yang terdampak rekayasa antara lain akses dari Jalan Pandanaran, Jalan Gajah Mada, Jalan Ahmad Yani, Jalan Pahlawan hingga kawasan Bundaran Mugas ya. Jadi silakan untuk mempertimbangkan rute alternatif dan mengikuti petunjuk rambu serta arahan petugas di lapangan peringat untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan maupun tamu ya. Dan bagi Anda yang akan mengakses kereta api juga peringat di stasiun Semarang Tawang ataupun Poncol, besok juga dihimbau untuk melihat jadwal ya, karena beberapa rute untuk ke Semarang Tawang maupun Semarang Poncol ini juga diprediksi akan padat pendengar. Silahkan untuk waktu tempuh menuju stasiunnya bisa dipertimbangkan ya. Jadi silahkan, saya juga sudah memberikan informasi juga kepada Anda, jangan sampai salah pendengar, jangan sampai bermacet-macetan. Besok juga hari Sabtu, itu artinya banyak yang bermalam mingguan ya. Silahkan bijak untuk mencari alternatif jalur di sekitaran Simpang 5 Kota Semarang.

Pernah nggak sih kamu lagi nguap, tiba-tiba teman di sebelah juga ikut nguap? Kenapa ya? Jadi gini, menguap itu sebenarnya reaksi alami tubuh saat otak mulai lelah dan butuh oksigen lebih banyak. Saat ngantuk atau bosan, detak jantung dan pernafasan melambat. Akhirnya, tubuh memicu kita menguap supaya udara yang masuk lebih banyak dan otak kembali segar. Nah, sekarang, kenapa menguapnya bisa menular? Ini disebut dengan contagious yawning atau menguap menular. Para peneliti percaya hal ini berkaitan dengan empati dan hubungan sosial. Otak kita punya bagian bernama mirror neurons, yaitu sel saraf yang otomatis meniru reaksi orang lain. Jadi, ketika melihat orang menguap, otak kita kayak bilang, "Oh, dia nguap. Ikut ah." Uniknya, menguap menular ini lebih sering terjadi antara orang yang dekat secara emosional. Teman akrab atau keluarga biasanya lebih gampang ketularan dibandingkan orang asing. Jadi kalau kamu habis menguap terus temanmu ikut-ikutan, bisa jadi otak kalian tersinkron atau ya emang sama-sama ngantuk aja.

Sebagai salah satu band senior Indonesia, Kahitna telah berkarya selama lebih dari 30 tahun. Band asal Badung ini identik dengan nuansa musiknya yang khas dan romantis.

Digawangi oleh Yofi Widianto, Kahitna dibentuk pada 24 Juni 1986. Dari segi lirik, tema cinta kerap mendominasi lagu-lagu mereka. Namun, ada yang menarik.

menyuguhkan beraneka ragam genre. Musik Kahitna terdengar kaya akan unsur pop, fusion, jazz, etnik, dan latin. Ramuan yang memikat tersebut membuat Kahitna menjadi salah satu band senior dengan keunikannya tersendiri.

Filipina yang berarti meskipun demikian. Namun, akhirnya dipelesetkan menjadi bahasa Sunda, ka dan na yang merupakan awalan dan akhiran. Sehingga ketika disatukan artinya menjadi yang paling ngeri.

Seiring dengan berjalannya waktu, Kahina terus berevolusi hingga memantapkan formasinya dengan 3 orang vokalis. Sejak awal terbentuk hingga sekarang, band ini telah mengeluarkan 9 album yang spektakuler dan istimewa. Sebut saja Cerita Cinta di tahun 94, Cantik di tahun 96, Sampai Nanti di tahun 98, Permaisuriku 2000, The Best of Kahina di tahun 2002, Cinta Sudah Lewat tahun 2003, dan Soulmate 2006. Lebih dari sekedar cantik di tahun 2010, Cerita Cinta 25 tahun Kahina 2011, dan yang terakhir Rahasia Cinta di tahun 2016.

memang bukanlah segalanya. Namun segalanya tentu butuh uang. Maka jadikan diri kita kuat untuk terus melangkah dan tidak mudah menyerah.

pendengar Pro 1 RRI Semarang, sampai ujung malam hari ini, tepat pukul 00, kami juga masih menghadirkan nada-nada dan juga informasi untuk Anda ya. Memang hanya sampai jam 12 malam, tapi Pro 1 akan kembali mengudara esok pagi, pendengar, mulai jam 5, lanjut siang, sore hingga malam untuk informasi lainnya dan juga lagu-lagu pilihan sepanjang hari. Saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung untuk Semarang malam ini, pendengar. Dan silakan bagi Anda yang sudah selesai dengan kegiatannya, bisa kembali ke rumah, segera beristirahat, pendengar. Dan besok, rencana liburannya ataupun kegiatan yang lain boleh dilaksanakan dengan baik ya. Saya pamit dulu, pendengar. Sekali lagi terima kasih. Seperti biasa, pesan saya cuma 3. Sehat terus untuk Anda, bahagia itu penting, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Saya Agil pamit, selamat malam. Sampai jumpa.

orang yang benar-benar hebat dalam sejarah tidak pernah ingin menjadi hebat untuk diri mereka sendiri. Yang mereka inginkan hanyalah kesempatan untuk berbuat baik bagi orang lain dan dekat dengan Tuhan. Muhammad Ali.

saudara dengan terdengarnya irama ini. Maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Agil mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

101 kembali mengudara melalui frekuensi 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Wabarakatuh, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya Dira kembali menemani Anda pendengar di Semarang pagi ini edisi hari Sabtu 19 September 2026. Dan diawali jumpa kita pendengar dalam Mutiara Pagi dengan topik tafsir surah Al-Munafikun ayat 9 hingga 11 bersama dengan dosen ilmu tafsir UIN Wali Songo, Ustadz Muhammad Ma'mun M.Hum. Line telepon dan WhatsApp tentu nanti saya akan buka di 024-831-6686 atau 081-666-6886 serta di aplikasi RRI Digital. Tetaplah bersama kami di 89 FM Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

biasanya kita sebagai manusia mendambakan sekali yang namanya surga. Namun, tahukah Anda ada ciri-ciri manusia yang dirindukan oleh surga? Pertama, tahlilul Quran atau pembaca Al-Quran. Kemudian, hafidul lisan adalah orang-orang yang suka menjaga lisannya. Ketiga, mutmiul jian adalah orang-orang yang selalu memberikan makanan pada yang kelaparan. Keempat, shaimin fi syahri Ramadan adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, persyaratan mana nih yang sudah Anda penuhi agar bisa dirindukan oleh surga?

0: Terima kasih pada yang masih bersama kami dalam Mutiara Pagi mengenai tafsir surah Al-Munafikun ayat 9 hingga 11 bersama dengan dosen ilmu tafsir UIN Wali Songo, Ustadz Muhammad Ma'mun M.Hum. Dan pendengar, pagi ini kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Ma'mun ya, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana kabar hari ini Ustaz? Sehat?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama,
1: alhamdulillah sehat.
0: Oke. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami pagi hari ini, silakan bisa menghubungi
1: Halo?
0: Kami. Halo, selamat pagi Ustaz. Assalamualaikum, halo selamat pagi. Baik, mendengar sepertinya kita mengalami kendala untuk menghubungi Ustadz ya. Untuk Anda, tetaplah bersama kami. Nanti kami juga akan membuka line telepon dan WhatsApp untuk Anda yang akan bergabung ya. Tetaplah bersama kami dalam Mutiara Pagi, Tafsir Surah Al-Munafikun ayat 9 hingga 11.

0: Kita sudah terhubung kembali dengan Ustadz Makmun yang hari ini akan memberikan tausiah ya. Kita akan sapa lebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak.
0: Anjay Ustadz, kita akan pagi ini akan membahas mengenai tafsir surah Al-Munafiqun ayat 9 hingga 11 ya. Dan juga untuk Anda pendengar, kita akan ikuti dulu tausiah bersama dengan Ustadz Makmun. Monggo Ustadz.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, para pendengar setia Pro 1 RRI Semarang dimanapun berada, Mbak Nadira di studio ya. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita pagi ini dengan tema tafsir surah Al-Munafiqun ya. Bagian yang terakhir yaitu ayat 9 sampai 11. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Ya ayyuhallazina hi iling-iling wong akeh. Amanu kang podo iman sopo allazina. Latul hikum. Latul hi ojo nungkulake, ojo menyibukkan kum ing siro kabeh. Opo amwalukum, opo piro-piro, bondo siro kabeh. Wala auladukum lan ora piro-piro anak siro kabeh. Ora menyibukkan an zikrillahi saking eling Allah. Wa man lan utawi sapane wong yaf'al iku lamun nglakoni sepeman zalika ing mengkono-mengkono ya, disibukkan oleh harta dan anaknya melupakan Allah itu tadi. Faulaika mengko utawi mengkono-mengkono man wong hiya ulaik iku al-khosiruna iku wong kang padha rugi kabeh. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan ya, hai orang yang beriman, jangan sampai harta-hartamu dan anak-anakmu, keluargamu ya, melalaikanmu, melengahkanmu dari ingat Allah. Wah, ini pesan ini sangat penting, berarti mayoritas manusia itu seringkali dicoba lalai. Apalagi kalau sedang puncak-puncaknya ya. Makanya apa? Kita bisa berlatih, kita mensyukuri nikmat Allah meskipun dipandang itu sedikit. Kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang meskipun menurut orang itu sepele. Kalau kita sudah biasa ingat Allah, syukur pada Allah, dalam keadaan sederhana, insya Allah kalau kita dapat hal yang besar, insya Allah kita justru bisa lebih mensyukurinya. Ini memang orang kadang-kadang kalau dicoba belum punya anak, ingat Allah, selalu minta pada Allah. Begitu punya anak, kadang-kadang seterusnya sudah sedikit beda. Ketika dalam keadaan belum punya apa-apa, belum punya apa-apa, berdoa, sholat malam, sholat duha, sholat tahajud, ya. begitu sudah diberikan oleh Allah, kacang apa? Lalai lah. Ini jangan sampai ya, karena apa? Hakikat kita hidup ya, itu bukan untuk dunia ini. Dunia ini adalah wasilah kita, kita beramal untuk bekal kita besok kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini pesan bahwa, hai, ingat, di bumi, di dunia ini terbatas. Jangan sampai kita dibuat lengah, kita menjadikan dunia ini sebagai apa? Goal. Apalagi sebagai tujuan. Ibaratnya nek wong Jawa, urip mung mampir napa ngombe. Makanya di ayat berikutnya ya, ayat ke-10 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bagaimana caranya agar kita tidak lalai, tidak apa, ketipu oleh dunia dan oleh anak-anak kita, oleh keluarga kita. Allah berfirman, wa anfiku lan podo infako, podo memberikan nafkah siro, mimma rozaknakum, setengah saking barang ya, mimma setengah saking barang, rozaknakang wus paring rizki sopo ingsun Allah ing makum ing sira kabeh min qabli an ya'tiya, songko sak durunge yen to teko nekani ahadakum ing salah siji sira kabeh opo al mautu pati, nek wis teko pati, fayakula mongko ngucap sopo ahadukum salah siji sira kabeh ngucap iki ing dawuh, Rabbi laula akhortani ila ajalin qoridin fa asaddaqa wa akum minus sholihin. Rabbi, duh pengiranku, laula akhortani, mbok yo ngakhirake panjenengan ni ing ingsun ila ajalin maring ajal yo jatah kita di dunia ini, kori bin kang parut, fa asodako mongko sodako sopo kulo, wa akun lan ono sopo kulo ono iku minas solihina, tetep setengah sangking wong kang podo soleh kabe. Ya Allah, ini manusia itu selalu bahasa Jawa ini ketun ya, apa ya ketun itu, merasa rugi itu kalau sudah kadung terlanjur ya. Makanya apa, sebelum maut datang ya menjemput kita, berapapun yang kita punya sisakan barangkali sedikit untuk kita infakkan. Karena apa, Allah itu tidak menghitung jumlah besarnya yang kita berikan, tetapi berapa yang kita berikan itu dari prosentase kepunyaan kita. Mohon maaf, kalau presiden sedekahnya 10 juta, itu boleh jadi lebih baik sedekahnya tukang ojek ya 10.000 barangkali. Itu karena apa? Karena prosentasenya bukan berapa jutanya, tapi berapa persenkah itu dari total kepemilikannya. Makanya dikatakan mimma rozaknakum. Ya. Tujuannya apa? Karena biasanya orang kalau sudah tidak punya kesempatan, dia menyesal. Ini contohnya orang sudah kadung meninggal ya, pengen kembali hidup ke bumi, pengen ajalnya ditambah sehingga apa, bisa sedekah. Karena sedekah ini memang ya, pahalanya luar biasa. pengen dihidupkan lagi, pengen jadi orang soli, pengen sholatnya yang rajin, pengen menghilangkan gosip-gosip. Nauzubillahimin dzalik. Makanya di penutup surat Al-Munafikun ini Allah berfirman, wa la yu'akhirallahu nafsan

0: ta'malun. Walan yu'akhiro, lan ora bakal mengakhirkan. Allahu sidun Allah nafsan ing awa-awaan ing jiwa-jiwa. Iza jaing dalam nalikani teko opo ajaluha opo mangsane nafas. Wallahu utawi Allah khabirun iku zat kang moho waspodo, zat kang moho paham bima kelawan par perkoro tak malu nakang podong lakoni sirokabeh ing ma. Inilah makanya ya, mumpung kita masih punya jatah visa, jatah sisa hidup, eksistensi kita ini di bumi ini harus baik. Kadang ada orang berkata, saya ini ada sama enggak ada sama saja. Bukan. Justru keberadaan kita oleh Allah ini sangat berarti. Untuk apa? Untuk kita mengenal Allah, untuk kita beribadah kepada Allah, ya. Untuk kita menghamba pada Allah. Tentu ibadah itu maknanya sangat luas, ya. Yaitu apa? Ketika kita tidak disibukkan dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang berbau maksiat, hal-hal yang berbau dosa, hakikatnya itu termasuk sudah apa? Ibadah. Jadi jangan dimaknai ibadah itu sempit, ya. Sholat saja, ya. Puasa saja, zakat saja, ya. Itu tentu sangat positif, ya. Tetapi goalnya adalah minimum, minimal, ya. Ketika kita tidak bermaksiat kepada Allah, naik level lagi. Ketika kita beribadah kepada Allah, naik lagi. Ketika hati kita tidak pernah lupa dari Allah. Nah, ini loh yang sulit itu yang ini. Kita saja dalam sehari semalam, pas saat sholat saja belum tentu kita itu selalu ingat Allah. Minimal pada saat sholat, ya. Apalagi di luar sholat. Banyak anekdot yang disampaikan. Kalau sedang di masjid ingat Allah, begitu keluar masjid Allahnya ditinggalkan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, inilah makanya ya, kita berharap ya, kita selalu berdoa pada Allah agar apa? Kita diberikan taufik menjadikan eksistensi kita hidup di bumi ini bermanfaat. Ya. Kalau kita tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, jangan bikin gaduh kepada orang lain. Minimum itu, ya. Nah, itulah makanya keberadaan kita ini sangat penting artinya. Bukan berarti tidak penting. Ya. Keberadaan kita ini ada manfaatnya, ada meaningnya, ada artinya. Yaitu apa? Agar kita manusia ini mengenal Allah. Nah, ini yang paling penting. Kita perlu belajar mengenal Allah. Belajar yang paling ringan, yang paling dasar adalah selalu mengingat Allah dalam zikir kita. Kalau kita masih sulit zikir dalam hati, lisannya harus ngomong. Allah, Allah, Allah. Baca Quran, baca zikir. Dimulai dari lisan kita. Kalau sudah lisan kita mengingat Allah, hati kita sudah mulai masuk. Coba sekarang zikir dalam hati. Lisannya tidak perlu mengucapkan Allah, tetapi hatinya Allah terus. Dilatih lagi, coba dalam segala hal kita selalu ingat Allah. Kita secara fisik sedang berdagang di pasar. Secara fisik kita bekerja di kantor, bekerja di mana saja, ya. Tetapi hati kita ingat apa? Allah. Nah, ini yang sulit, ya. Usini nafsi wa iyyakum, tentu saya menasihati diri sendiri juga, ya. Jadi goalnya adalah selalu ingat kepada Allah. Nah, untuk ingat kepada Allah itu sebenarnya sulit kalau kita tidak ingat kepada kekasihnya Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Rasul mencontohkan dalam kehidupan beliau, ya. Bagaimana beliau itu imbang antara ibadah yang hablum minallah vertikalnya dengan ibadah horizontalnya, dengan kesalihan sosialnya. Jadi kesalihan individu, ya, sholatnya, sholat sunnahnya, puasanya, dengan kesalehan sosialnya imbang. Ini luar biasa Rasulullah. Ya. Rasulullah bahkan adalah satu-satunya orang yang paling bisa memanusiakan manusia. Nah, ini makanya kita untuk mendekat kepada Allah ada kode-kodenya. Salah satunya adalah meniru, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbanyak juga sholawat kepada Nabi, ya. Kita tiru, kita tauladani, ya. Bagaimana Nabi itu berpikir, bagaimana Nabi itu bertindak, bagaimana Nabi itu berkata, bagaimana Nabi di dalam komunitas, bagaimana Nabi ketika memimpin, bagaimana ketika Nabi dalam sebuah pimpinan. Tentu maksudnya adalah ketika beliau tidak sedang di depan, ya. Jadi kita ini harus bisa menjadi orang yang di depan, juga orang yang dipimpin orang. Jangan hanya mau mimpin tapi tidak mau dipimpin. Baik, saya kira itu, ya, Mbak Nadira, sebagai pengantar kajian kita pada pagi hari ini. Saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada pendengar yang akan bertanya, ya. Sudah ada satu yang terhubung di telepon, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Nadira, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Silakan Pak Yarto untuk pertanyaannya.
2: Iya, Assalamualaikum, Sugeng Lenjang, Pak Ustadz Makmum, sehat Ustadz?
0: Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo Pak Yarto.
2: Pengertian Pak Ustadz sesuai dengan topik kalau mau, Pak Ustadz mengendika bahwa isinya kan memperingatkan agar orang beriman tidak melalaikan ibadah kepada Allah karena urusan harta dan anak, serta ajakan untuk berinfak sebelum ajal menjemput. Nah, di situ ada beberapa poin yang jelas peringatan tentang harta dan keluarga itu satu. Yang kedua, kerugian yang nyata. Yang terakhir, keseimbangan hidup. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustadz. Bagaimana salah satu umat hanya mencari harta atau merawat anak serta tidak boleh meninggalkan ibadah? Kalau kita kaitan dengan korelasinya, ayat ke-9. Mohon pencerahannya Mas Turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yarto atas pertanyaannya. Jadi ini mengenai bagaimana Pak Ustaz salah satu mencari harta dan juga merawat anak yang dikorelasikan dengan tafsir surah Al-Munafikun ayat 9. Monggo Ustaz.
0: Yang pertama, memang manusia itu bergolong-golong, ya. Ada level-levelnya. Ada manusia yang hanya suka, apa ya, bahasa kita itu materi. Apakah salah? Tentu tidak bisa langsung kita salahkan. Ini seperti anak kecil, ya. Anak kecil itu sukanya adalah kebahagiaan material. Ada es krim datang, minta es krim. Anak kecil, ya. Ada mainan datang, minta mainan. Ada, ya, anak kecil kan begitu, ya. Ada temannya bawa hal yang baru, dia minta itu. Karena kebahagiaan anak kecil itu ya masih kebahagiaan yang begitu. Kalau anak kecil ini nanti dia sudah dewasa, minimal sudah usia sekolah ya, tentu kebahagiaan anak ini berbeda dengan ketika dia masih kecil tadi. Coba anak SMA sedang meminta buku ya, minta buku pelajaran untuk dipelajari, minta dibelikan buku. Kita kasih es krim, ya. Kita kasih mainan, kita kasih apa mainan anak-anak kecil. Apa dia bahagia? Marah pastinya. Belum lagi kalau orang ini sudah menjadi dewasa ya. Sudah saatnya mencari pekerjaan, sudah saatnya berkeluarga. Kok dikasih es krim, mainan anak bayi? Ya. Tentu itu tidak tercapai kebahagiaannya. Makanya apa yang perlu kita sampaikan ya. Manusia itu kadangkala ditutup hatinya, tertutup hatinya, tertutup mata hatinya maksudnya, karena terlalu cintanya, terlalu senangnya dengan apa? Dunia. Karena begitu cintanya dengan dunia, sebagaimana kita kasih gambaran tadi ya, idealnya seorang anak itu berkembang sesuai ya fase-fasenya, naik terus ya. Nah ini ada orang sudah tua ya, kok masih suka seperti permainan anak-anak ya. Seperti anak usia 4 tahun, 5 tahun. Itu kan unik dan lucu ya. Kaitannya dengan dunia, kaitannya dengan harta benda, itu sama dengan begitu. Idealnya seseorang itu mengenal ya, siapa sih yang menciptakan dunia, untuk apa dunia diciptakan. Ya, itu bertahap ya, sehingga dia mengenal, oh iya ya, kalau orang sudah kenal dengan pencipta dunia, ternyata dunia itu tidak ada apa-apanya. Contoh ya, ada orang suka dengan kekasih misalnya. Misalnya ya, kekasihnya punya baju yang bagus, punya jam tangan yang bagus, punya tas yang bagus ya. Pada saat yang sama dia ditanya, hey, kamu itu suka jamnya, suka tasnya, suka pakaiannya atau suka orangnya? Tentu orang yang punya pandangan ya, tentu dia akan memilih suka orangnya. Karena apa? Begitu orang suka orangnya, apapun yang melekat pada dia, dia pasti senang. Berbeda dengan orang yang ketika tidak suka orangnya ya. Yang disukai ya tasnya tadi, jam tangannya tadi ya. Malah gagal apa? Gagal fokus. Orang sama. Kalau orang ini tahu sebenarnya siapa sih yang kamu cari di dunia ini? Kamu itu mencari dunia atau kamu sedang mau mencari pencipta dunia? Nah, tentu orang yang tahu bahwa orang yang dicari adalah pencipta dunia, dia akan mudah lupa dengan dunia itu. Karena baginya dunia itu sangat kecil, sepele sekalinya. Tapi kalau orang belum mengenal sang pencipta, nah ini berat. Makanya ini mohon agak panjang sedikit jawabannya ya. Dalam kitab Al-Hikam misalnya, Ibnu Athaillah itu berkata, anta ma'al akhwan malam tashhad al-mukawwin, fa idza syahidtahu kanatil akhwanu ma'ak. Kamu akan senantiasa tergantung, butuh terhadap semesta termasuk dunia. Selama kamu belum mengenal sang pencipta. Tapi kalau kamu sudah kenal, sudah dekat dengan sang pencipta, ya, kamu akan lupa dunia. Kamu akan lupa dengan semesta. Tapi justru dunia, semesta itulah yang akan mencari kamu. Nah, tetapi di saat semesta mencari kamu, dunia mengejar-ngejar kamu, hatimu sudah tidak cinta pada semesta, hatimu sudah tidak cinta pada dunia. Saya kira begitu ya, Mbak Nadira, untuk pertanyaannya Pak Yarto.
1: Anjir Ustaz, karena ini juga ternyata waktunya hampir jam 6 ya Ustaz, mungkin terakhir ini untuk pesan disampaikan dalam surah Al-Munafikun ayat 9 hingga 11 ini seperti apa Ustaz? Monggo.
0: Oke, baik ya. Apa yang kita kaji ya dalam surah Al-Munafikun ini ya. Ini semuanya mulai awal surat, tengah surat, sampai akhir surat ya. Khususnya tiga ayat yang kita kaji tadi itu, Allah Maha tahu sebenarnya dengan orang-orang munafik gitu ya. Orang munafik itu ya orang yang ngaku iman tetapi hatinya tidak iman. Orang yang ngaku golongan orang Islam tetapi hatinya ingkar. Orang yang ngaku cinta Allah tetapi ndobos. Orang yang ngaku saya ini Masya Allah, zikirnya sehari semalam mengingat Allah sekian ribu. Tetapi faktanya ya antara yang diucapkan dengan hatinya berbeda. Ya, inilah makanya ya Allah Maha tahu dengan kita. Allah Maha tahu siapa hambanya yang tulus, siapa hambanya yang munafik. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan tergolong sebagai hamba Allah yang soleh ya, yang bertakwa, bukan golongan orang yang munafik. Sehingga apa ya, kita dijaga ya dari ya, karena munafik ini kan salah satu ciri orang yang berdusta ya, lain ucapan, lain tindakan, lain apa yang diviralkan, lain dengan apa yang terselubung. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa ya berlatih step by step, ya, sedikit demi sedikit ya. Kalau kita belum bisa mengenal Allah dengan tulus ya, minimal kita berlatih ya agar tidak melanggar aturan-aturan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira begitu Mbak Nadira ya.
1: Ya Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz atas pencerahannya pagi hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan, Cik. Sehat selalu, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk Anda pendengar, terima kasih yang sudah bergabung bersama kita pagi hari ini. Tapi jangan kemana-mana pendengar, karena nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan berita lintas pagi. Tetaplah bersama kami.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Ketika perusahaan membutuhkan, sementara di sini ada pencari kerjanya yang daftar, itu dengan sosok.
3: Tanki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, 40 perusahaan membuka 6.000 lowongan kerja di acara Musabaqah Tilawatil Quran ke-31. Akibat musim kemarau, perusahaan daerah air minum PDAM Kota Semarang menerapkan sistem gilir air. Selain itu, kami juga menyajikan informasi jurnal MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Saya, Nadira Aisy, menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Kita awali berita pertama, pendengar. Sebanyak 40 perusahaan membuka lebih dari 6.000 lowongan kerja dalam job fair yang digelar sebagai bagian dari rangkaian MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Beragam sektor pekerjaan ditawarkan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Sebanyak 40 perusahaan membuka lebih dari 6.000 lowongan kerja dalam job fair yang digelar dalam rangka memeriahkan MTQ Nasional ke-31 di Semarang. Kegiatan tersebut menyediakan lebih dari 300 jenis jabatan dengan sektor pekerjaan yang beragam. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ahmad Aziz mengatakan, job fair tersebut menjadi wadah untuk mempertemukan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan para pencari kerja.
2: Ketika perusahaan membutuhkan, sementara di sini ada pencari kerjanya yang daftar, itu bisa cocok, bisa terima, bisa bekerja. Nah, ketika bekerja, bisa membangun industri di Jawa Tengah ini.
4: Selain menyediakan informasi lowongan kerja, kegiatan tersebut juga memberikan pendampingan bagi pencari kerja, mulai dari pembuatan lamaran, mengikuti tes, hingga pembekalan terkait sikap dan keterampilan kerja. Penyelenggara juga memberikan perhatian bagi pencari kerja penyandang disabilitas. Sebanyak 30 penyandang disabilitas telah terdaftar dengan dukungan 2 penerjemah dari komunitas. Salah satu pencari kerja, Misha Yulia asal Meranggen, Kabupaten Demak, mengaku tertarik dengan lowongan di bidang retail sesuai dengan pengalaman kerjanya selama 2 tahun. Misha menyebut banyaknya pilihan lowongan dalam job fair memudahkannya untuk memilih pekerjaan sesuai kemampuan dan bidang yang diminati. Ia berharap keikutsertaannya dalam job fair dapat membuka peluang untuk mendapatkan pekerjaan dengan posisi dan gaji yang sesuai. Pelaksanaan job fair diharapkan dapat mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan sehingga kebutuhan tenaga kerja dapat terpenuhi sekaligus mendukung penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah. Fatimatu Zahra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kafilah Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 asal Maluku Utara tak sabar untuk berwisata di Kota Semarang. Di antaranya di Kota Lama dan Lawang Sewu sebagai bagian city tour peserta MTQ. Berikut laporan Luki Setiawan.
5: Ya, bahagia karena baru pertama kali
6: menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama 2 temannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo Semarang. Sayang, di ajang lomba itu mereka harus tersingkir lebih awal. Nuzul mengaku belum sepenuhnya puas dengan hasil yang diperoleh. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Ini merupakan kali pertama dirinya menginjakan kaki di Kota Atlas ini. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibanding daerah asalnya, sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan warga. Kesibukannya dalam rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Pihaknya berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
5: Oh. Saya belum sempat jalan-jalan Semarang, insya Allah mulai ke sini.
7: Kan mana rencana? Rencana mau kemana?
8: Kota Lama.
7: Kota Lama terus?
8: Museum dekat Kota Lama. Dekat Kota Lama sih?
7: Di Lawang. Lawang Sewu. Oke.
6: Sementara titik-titik terpisah, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mengatakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memastikan agenda wisata bagi para kafilah berjalan lancar. Sejumlah destinasi wisata di Kota Semarang telah disiapkan dalam rute kunjungan, diantaranya Masjid Agung Jawa Tengah, Kota Lama, dan Sampokong. Kunjungan tersebut akan dijadwalkan agar tidak terjadi penumpukan antar kafilah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap para peserta MTQ dapat menikmati wisata di Kota Semarang dengan nyaman selama rangkaian kegiatan berlangsung.
9: Kita pandu mulai dari MAJT, lalu ada Kota Lama, lalu ada tempat Sampokong. Nah ini semua sudah ada rutenya dan kita jadwalkan kepada kafilah-kafilah yang datang supaya tidak bertabrakan, penumpukan. Yang penting adalah mereka bikin kita nyaman lah, kita bikin mereka nyaman ketika berwisata juga jalannya lancar.
6: Di sisi lain, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memastikan persiapan penutupan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang terus dimatangkan. Sejumlah evaluasi dari pelaksanaan pembukaan menjadi bahan perbaikan agar rangkaian penutupan berjalan lebih baik. Menurutnya, ketepatan waktu menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian dalam penutupan MTQ Nasional ke-31 di Ibu Kota Jawa Tengah ini. Lukis dan laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Kota Magelang akan menambah ikon baru yakni Tugu Pakubumi. Keberadaan Tugu untuk memperkuat karakter sekaligus memperindah wajah kota. Berikut laporan selengkapnya.
10: Kota Tugu atau Monumen Pakubumi.
11: Kota Magelang akan menambah ikon baru yakni Tugu Pakubumi. Keberadaan Tugu yang dibangun di tengah simpang tiga Bayeman tersebut diharapkan mampu memperkuat karakter sekaligus memperindah wajah kota. Wali Kota Magelang, Damar Prastiono, kemarin mengatakan pembangunan Tugu Pakubumi tersebut tidak menggunakan anggaran daerah, melainkan murni program Corporate Responsibility Social atau CSR dari pengusaha Kota Magelang. Pemerintah Kota Magelang hanya berperan dalam proses izinan serta menyediakan lokasi yang nantinya menjadi tempat berdirinya Tugu Pakubumi. Menurutnya, dipilihnya simpang tiga Bayeman sebagai lokasi pembangunan Tugu Pakubumi tersebut karena simpang tiga Bayeman yang merupakan titik temu dari Jalan Tidar, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan Tentara Pelajar merupakan simpang tiga yang paling luas di Kota Magelang. Selain itu, lokasi tersebut letaknya dekat dengan Gunung Tidar yang identik dengan Pakuning Tanah Jawa. Ia berharap pembangunan Tugu Pakubumi tersebut ditargetkan selesai pada akhir tahun ini sehingga pada awal tahun 2027 mendatang ada nuansa baru di Kota Magelang. Tugu Pakubumi tersebut nantinya mempunyai ketinggian 15 meter dengan konsep menggabungkan bentuk paku, material tembaga, serta ornamen bernuansa Jawa, yakni ukiran seperti di Krisnogososro.
10: Target insya Allah kita akhir tahun sudah bisa selesai, dan saya berharap tahun baru ikonik baru di Kota Magelang.
11: Sementara itu, pemrakarsa pembangunan Tugu Pakubumi, Slamet Santoso, mengatakan benarnya dirinya telah berlama ingin membangun Tugu tersebut, namun baru kali ini direspon oleh Pemkot Magelang untuk dibangun. Ia menambahkan, filosofi dari Tugu Pakubumi yang akan dibangun tersebut, yakni menjaga sebuah pusaka yang harus dirawat, sehingga yang merasa mempunyai Kota Magelang harus benar-benar menjaga Kota Magelang, seperti menjaga sebuah pusaka.
10: Pakubumi ini adalah kita menjaga pusaka.
11: Kota Magelang identik dengan Gunung Tidar yang dikenal dengan Pakuning Tanah Jawa. Selain itu, Kota Magelang juga dikenal sebagai kota pusaka, yakni menjaga keindahan kota dan kedamaian, toleransi dan kebinekaan, sehingga diharapkan bisa menular ke pelosok Indonesia. Widya Cahyono melaporkan RRI Trismudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kota Semarang lakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Berikut laporan selengkapnya.
12: Mau tidak mau kita akan mengoptimalkan.
13: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
12: Mau tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali. Tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
13: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
3: Ini tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
13: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, harga kedelai impor mengalami kenaikan berdampak pada omset penjualan pelaku usaha tahu tempe di Pekalongan merosot. Mereka berharap perhatian pemerintah agar harga kembali stabil. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
14: Sekilone.
15: Kenaikan harga kedelai impor mulai menekan pedagang tahu dan tempe di wilayah Pekalongan. Dalam sepekan terakhir, harga bahan baku naik dari Rp10.500 per kilogram menjadi Rp11.000 per kilogramnya. Dampaknya langsung terasa di tingkat pedagang. Di Pasar Grogolan, Kota Pekalongan, pedagang mengaku omset penjualan merosot hingga 50% akibat kombinasi kenaikan harga bahan baku dan melemahnya daya beli konsumen. Pedagang tahu dan tempe Irwan Jumat

0: membuatnya terpaksa memangkas jumlah produksi.
1: Wong sadane anggar payu sak biasane mawon pun bejo termasuk.
0: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang gorengan Syahadi yang mengaku kenaikan harga tahu dan tempe ikut menggerus keuntungan usahanya.
2: Ya, pengaruhnya besar. Barang yang besar itu kan pedagang caranya yang besar. Dinaikkan nanti orangnya lari semua. Tidak mau.
0: Para pedagang berharap pemerintah tidak hanya memantau harga di tingkat pasar, tetapi juga mengambil langkah untuk menjaga stabilitas bahan baku. Dari Kabupaten dan Kota Pekalongan, Miftahuddin tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, dua perwakilan bintang radio RRI Semarang semalam telah terpilih usai tampil memukau di depan Dewan Juri dalam Grand Final Bintang Radio RRI Semarang di Auditorium RRI Semarang. Berikut laporan selengkapnya.
4: Inilah Raihan Yaulal Rahmat atau yang akrab disapa Ehan yang menjadi juara bintang radio RRI Semarang tahun 2026 yang semalam tampil memukau di depan Dewan Juri. Pemuda 20 tahun itu berhasil meraih juara pertama kategori pria setelah melewati persaingan bersama 4 finalis lainnya. Warga Ngalian, Kota Semarang itu tampil di hadapan Dewan Juri dengan membawakan dua lagu, yakni lagu pop Teh Hijau milik Tulus dan lagu daerah Jawa Barat Es Lilin. Penampilan itu menjadi momen penting bagi Ehan dalam perjalanan pertamanya mengikuti kompetisi bintang radio. Bagi Ehan, persiapan menuju grand final pada malam tadi bukanlah perkara yang mudah.
5: Tentunya sangat banyak ya, karena ini kan termasuk mendadak. Kita cuma dapat 2 hari buat prepare semua ini. Kebetulan keseharian saya bekerja sebagai, ya sekarang bisa dibilang full timer musik ya. Saya vokalis di Semarang juga, ikut band-band dan entertainment di Semarang. Dan untuk kompetisi ini saya termasuk baru mencoba. Dan alhamdulillah keuntungan saya bagus di sini.
4: LPP RRI Semarang semalam telah sukses menggelar puncak grand final bintang radio di Auditorium LPP RRI Semarang. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya melanjutkan tradisi pencarian talenta musik Indonesia yang telah berlangsung sejak tahun 1951. Kepala LPP RRI Semarang Babang Dwiana mengatakan penyelenggaraan bintang radio 2026 diikuti 136 pendaftar hingga tersaring menjadi 10 finalis terbaik putra dan putri. Pihaknya berharap para finalis dapat menjadikan kompetisi itu sebagai pijakan awal untuk mengembangkan karir musik sekaligus membawa nama daerah ke tingkat yang lebih tinggi.
6: Ini perhelatan yang luar biasa dan kita memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada generasi muda khususnya untuk mengasah bakat, juga untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk juga menikmati sajian musik ya. Jadi memang musik ini sesuatu yang sifatnya universal, lintas batas usia, lintas generasi, ya semuanya bisa menikmati alunan musik. Dan RRI salah satu media publik yang juga turut memberikan ruang bagi mereka yang ingin menikmati musik.
4: Sejak ini, Raihan Yaulal Rahmat terpilih Dewan Juri sebagai juara pertama kategori pria. Sedangkan kategori wanita, Keisha Diva Asyara menjadi perwakilan RRI Semarang di seleksi tingkat koordinator wilayah bersama perwakilan dari RRI Surakarta, RRI Jogja, dan RRI Purwokerto. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, feature edisi kali ini akan mengangkat tema Green Movement menanam keberlanjutan di pesisir Tambak Lorok. Selengkapnya dilaporkan Bahtia Rifai.
7: Warga kami buka pintu belakang itu melihat gelombang laut.
8: Suara ombak menjadi bagian dari keseharian warga Tambak Lorok, Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang. Di kampung yang berhadapan dengan laut ini, kehidupan berjalan bersama berbagai tantangan. Rob, abrasi, penurunan muka tanah, hingga persoalan lingkungan yang dulu membuat masyarakat harus berhadapan dengan tumpukan sampah dan genangan air. Namun, perlahan wajah Tambak Lorok mulai berubah. Di sejumlah sudut kampung, warna hijau mulai mendominasi. Ada mangrove, ada taman, ada tanaman sayur, dan tanaman obat keluarga. Tentu perubahan tersebut tidak terjadi dalam satu hari. Ia tumbuh dari kesadaran masyarakat pendampingan berbagai

0: pihak, serta kolaborasi yang terus dibangun. Salah satunya melalui Green Movement PT PLN Indonesia Power UPP Semarang, yang pada Kamis 17 September 2026, sekitar 1.000 pohon mangrove ditanam bersama masyarakat dan media, tepatnya di RW 15 Tambak Lorok. Bagi PLN Indonesia Power, kegiatan tersebut bukan sekadar menanam pohon. Kegiatan tersebut bagian dari upaya menjaga lingkungan sekaligus membangun keberlanjutan masyarakat pesisir. Manajer Administrasi PT PLN Indonesia Power UBP Semarang Eva Wirabuana mengatakan, penanaman mangrove dilakukan secara bertahap sejak tahun 2022. Hingga kini sekitar 15.000 pohon telah ditanam di sejumlah wilayah di Kota Semarang. Di Tambak Lorok, penanaman mangrove berjalan beriringan dengan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok wanita tani Cantik Bahari. Melalui program Intan Bahari atau integrasi pertanian, peternakan, membangun ketahanan alam lestari, lingkungan tidak hanya dijaga, tetapi juga dimanfaatkan untuk kegiatan produktif masyarakat, pertanian, urban farming, peternakan, serta berbagai inovasi.
1: Program perusahaan kali ini dalam rangka untuk memelihara lingkungan bersama masyarakat. Tidak hanya itu, kami juga berkolaborasi dengan KWT, yaitu Wibu RW 15, KWT Cantik Bahari. Salah satu program kami yaitu program Intan Bahari.
0: Di sisi lain, masyarakat juga memiliki pengalaman panjang menghadapi ancaman laut. Ketua RW 15 Tambak Lorok Semarang, Slamet Riyadi, mengingat bagaimana kondisi kampung sebelum adanya berbagai upaya perlindungan kawasan. Saat itu, laut lepas berada sangat dekat dengan rumah warga yang setiap saat gelombang besar dapat menghantam pemukiman. Pada tahun 2021, sekitar 14 rumah mengalami kerusakan akibat gelombang. Air pasang juga menggenangi jalan kampung hingga sekitar 50 cm. Karena itu menurutnya mangrove menjadi bagian penting dari harapan warga. Infrastruktur perlindungan tetap dibutuhkan, tetapi vegetasi pesisir juga harus diperkuat.
2: Jadi apa tanaman mangrove ini kan memang kami upayakan sejak awal, Pak ya. Sebelum apa sipel ini jadi, karena tujuan kami melindungi wilayah.
0: Mangrove diharapkan mampu menjadi perlindungan alami sekaligus memperkuat ketahanan kawasan menghadapi perubahan lingkungan. India

0: potensi edukasi, potensi ekonomi, dan disinilah gagasan Mangrove Learning Center mulai disiapkan.
1: Terkait dengan dampak ekonomi, karena saat ini akan dibangun Mangrove Learning Center di area yang saat ini sedang kita tanami, target kami nanti setidaknya ada tidak sekedar 15.000, karena saat ini posisinya sudah ada 43.000 pohon yang kita tanam di area ini seluruhnya.
0: Di area RW 15 Tambak Lorok, tanaman yang dikembangkan tidak hanya mangrove. Ada sekitar 70 jenis tanaman, tanaman sayur, tanaman obat keluarga, hingga tanaman keras yang semuanya menjadi bagian dari upaya memperbaiki lingkungan. Perwakilan KWT Cantik Bahari Eti Prastiani menunjukkan bagaimana perempuan di Tambak Lorok mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan pesisir.
2: Dengan bantuan CSR Indonesia Pohon, perempuan sangat bermanfaat karena kita integritas farming ya, ada penanaman pembibitan, ada budidaya untuk ikan dan juga ternak.
0: Inilah wajah lain dari keberlanjutan. Bukan hanya tentang berapa banyak pohon yang ditanam, tetapi tentang apa yang terjadi setelah pohon itu tumbuh. Siapa yang merawat, siapa yang memperoleh manfaat, dan bagaimana masyarakat dapat semakin mampu mengelola lingkungan sendiri, dan Green Movement PT PLN Indonesia Power menjadi bagian dari perjalanan panjang tersebut. Sekian feature edisi kali ini, saya Bahtiar Rifai, selamat pagi.
3: Pendengar, selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
4: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: 6 finalis bersaing di babak akhir Tafsir Al-Quran Bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.
1: Mendengar babak final Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab pada MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah, mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
2: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
1: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
3: Ya, alhamdulillah hari ini masih di final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, dan kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan lebih jelas lagi. Ya, alhamdulillah tentu sangat lega ya.
1: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final, setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabaqoh Kiai Haji Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, hari ini merupakan hari ke-6 sekaligus babak final untuk cabang tafsir bahasa Arab. Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

0: utusan kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damanik pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Bali Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang cabang Hizjil Quran 30 juz di Aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menyusul dua rekannya ke Partai Puncak. Menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Pendengar, sekian berita lintas pagi kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Semarang.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Pendengar pagi hari ini, untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar rumah ataupun sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja ya, jangan lupa untuk mengupdate informasi cuaca pada hari ini pendengar, karena pada pagi hari ini kami juga akan memberikan informasi cuaca langsung bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Nadira.
0: Baik, dengan rekan Farita, silakan untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih. Sebelumnya selamat pagi para pendengar.
2: Ya, Bu Nirio. Pungsel.
1: Maaf. Berikut perakiran cuaca selengkapnya untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah pada hari ini. Untuk perakiran cuaca di wilayah Semarang, pagi hingga siang hari diperkirakan secara umum cerah berawan. Lalu untuk sore hingga malam hari diperkirakan secara umum berawan, namun ada potensi hujan ringan di Semarang bagian selatan. Kemudian angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 35 hingga 75%. Selanjutnya untuk perakiran cuaca di wilayah Jawa Tengah, untuk pagi hingga siang hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Lalu untuk sore hingga malam hari diperkirakan secara umum berawan, namun ada potensi hujan ringan di sekitar wilayah pegunungan hingga dataran tinggi dan sekitarnya. Kemudian kami juga menginformasikan untuk perakiran di gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu mewaspadai adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau saat ini. Demikian rekan Nandina untuk informasi perakiran cuaca pada hari ini.
0: Baik, terima kasih rekan Farid atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
1: Baik, sama-sama rekan Nadira. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
0: Demikian pendengar informasi cuaca bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Untuk Anda pagi hari ini yang sedang beraktivitas, semoga aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar dan cuaca tetap bersahabat hingga malam nanti.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

ataupun arus lalu lintas yang saat ini sedang ada lewati. Sampaikan saja mendengar ke 0248316686 atau di 0816666886 serta di aplikasi RRI Digital, atau Anda mempunyai ataupun melihat kejadian yang menarik, sampaikan saja kepada kami ya. Dan kami informasikan juga pendengar, nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Warta Berita. Tetaplah bersama kami di 89 FM Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Gajah merupakan hewan mamalia darat terbesar yang masih hidup hingga saat ini, meskipun keberadaannya terancam punah. Tapi, tahukah Anda bagaimana caranya gajah minum? Gajah minum menggunakan belalainya dengan menghisap air, lalu menyemprotkannya ke dalam mulut. Dalam sekali hisap, gajah dapat mengambil 9 liter lebih air. Fungsi belalai gajah tidak hanya untuk makan dan minum, tetapi juga untuk mencium, meniup, mendorong, dan bernapas.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
2: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
0: Sari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zain. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
4: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu. Proses di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai